0: Selamat pagi ngeri bala lulu ang kita di luarin ani raw ngerat ke tahun baru lah boleh kita pangkat kumang lah.
1: Oh dan ke jadi luluang nanti.
0: Lepas tahun tu luluang nak muja jadi kumang jadi tahun baru uji baru nih anak kita putus sa bangerja sistem ngawaknya nih.
1: Tahun tu jadi luluang tahun ni lah jadi kumang.
0: Tang semuanya pengai pernah siap ga anaknya tahun tu jadi luluang tahun ni lah saguah tindak ke boleh. Ya dah keren mai.
1: Okey, kita ke pagi tu bisi topik 2 pagi Y. Topik 2 pagi Y kita ke Sarito yang dia berkawan dengan sebuah ni tuan.
0: Ya, jadi diperhati ke Pak Selampur menua kita Sarawak lalu pihak megah ya. Berita yang bisa dikongsi ke Malaysia di Facebook, di email kita di depan. Madah ke Selampur menua kita ya di Sarawak Sarito dekat bersembun sebenarnya ikas pengamai hijab sudah ditemu, sudah ditetapkan lalu nyentuh ke pukul 8 pagi tadi kalau tidak salah aku. Kucing yang dalam 170 biar punya
1: ya.
0: Ikas pengamah angin
1: kita di kucing ke 8 pagi tadi nah. Okey, pengingat sebuah tu mai macam netun bekas ubah tadi tahun 1997 balah amat sebuah mainnya tu
0: ya tahu pada kita sebuah ni ya, ke Pemadu Legend laban terkenyit gua ngasuh ke Tegepang baru aku nemu mainnya sebuah tu tahu ngasuh darurat tahu ngasuh perintah buku ruang kita nak terlalu pansut ada rumah.
1: Berapa mainnya? 700-800 piana.
0: Dalam 800 lebih lalu jarak kita yang medaknya tadi nanti nak salah aku ya kurang hari 500 meter. Jarak menu kita medak tanya tadi.
1: Teka dulu ada pedal kita.
0: Ikas nak kita medak. Lepas kebukanya lalu kelabur mereka dibalut sebuah mainnya. Jadi mainnya ingat naraku aku bapam dua gagal main.
1: Nak school.
0: Panyai kaki sebun, panyai kaki sebun. Dengar apa berita madah ke orang ke ngaga pemenian awannya deh, Nel. Anang mengharap bilonnya ada minyak. Ngai kau bagian nanti sebun atau orang pupus sekolah.
1: Lagi ke cuti.
0: Tapi mesti banyak lah benda. Agi bro temu time pom dua nama kena. Kamu dahnya udah bujang dah kena. Agi untak ambiak kena. Lepas mayanya, nadanya orang dah enam keluar. Ngasuh kak agi pemain berluar. Ya, pengingat kubala kami sebahkiah sebab main bersikal mainnya. Jalan mainnya bersikal main kau. Lepas kan jarak penglihatan luar meda mainnya. Nantu tanya ika. Nak nemu ketik atau kayu bersikal tin terdetik bawa madang belai.
1: Nak pedal. Empat pemalat sebut mainnya.
0: Empat pemalat tang. Nyam hutai dikenang. Pulai ke rumah. Benar ya. Apu ke pria nyebakal eh. Ingat Nur mandi dulu. Ngai korang nemu yang main berdua.
1: Aku mainnya sebab tu. Tahun 10 tahun aku mainnya. Tahun 4. Dan ya, maya sebuah ya tuan. Lepas ke nurun ke sekolah, kena basikal. Kena basikal. Aku tu tadi ke mana ya? Nak nemu cuti sekolah.
0: Nak nemu darurat mana? Semua pasang sekolah.
1: Nanti pas sekolah, apa indah nanti ke mana? Nanti pas sekolah, nama sekolah tu puan nanti.
0: Confident sekolah.

0: COVID. Ni baru kena mula sekolah tutup. Datang baru ni baru nak mula sekolah. Nak buka sekolah.
1: Oh, banyak disediakan darurat ke sekolah.
0: Yeah.
1: Oh, jadi tu berkenan ke ba ikas pengamah angin kita sehari tu yang kerja di pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak kalau serian rekod ke pemandu tinggi pagi tu Neil yang tadi 185 nya cukup nak menah ke pengerai PM Gas Berhan 168 Kuching 166 Mukah 157 Sibu 156 Bintulu 154 Semengau Semelajau Serikai 153 Seaman 121 kata tu ya ke nak menah ke pengerai lalu di Miri 94 Limbang 77 Kapit 73 Sedahana.
0: Ya, Minah tukar ke selatan Sarawak. Aku bagi bas merahan serian ngau di Kuching di tok ya ke Balak mana tu.
1: Lalu di pelabak ke tetuk nyangka ya kaknya de lagi ketungkah hari hotspot atau ketitik panas udah ditemu ba menua seberai kita nya ba Kalimantan. Ada dia nah tadi ni. Jadi ngarap ke tetuk tadi nah jadi nanggo laban sebut bekawal ngau sebut nah sab tu deh. Saya ko lama ya dah nak punah kita ke Kuwait mari. Lama nak dah sebut
0: ya, sebab COVID sobat sigi paman diri mainnya.
1: Paman diri kalau bisi muka kita itu tadinya darurat baru gamenya.
0: Ya.
1: Bisi dalam seminggu asaiko.
0: 2019 pun 2019.
1: 19 antara 19 18 pokoknya meh.
0: Ya.
1: Nanti enda salah ingat aku kita itu tadi leban banyak bala kita ke gawa dia so begitu-gintir tamak ngegai konti leban ke darurat jerbu mehnya. Ha, nya pole kemenanggol ke bapak ngawa di kerja kita sehari-hari.
0: Ya. Kau nggak tahu kebisi baru.
1: Nah lah lagi nya sampal putunung gitu kan gawa aja. Oke, okay, cerita kita pagi tu enyak kenang ke pengingat lebuh maya maya bersebuan tu. Anak kiranya pengingat dari payet manis tahu dikunci ke kita. Nur kita mulai ke pengingat mengenang ke pemedias di tapi kita lebuh maya ba ari ya ke nak tu mana itu tadi deh. Yang kaji tadi bisnis kedan tadi pengingat yang belum jalan pasal temu dah tak puas atau rapat nak nakal main bal kita tu.
0: Amat tu. Kau sengaja leban ya.
1: Tahu.
0: Nanti ke komen kita ba Facebook Y FM Iban.
1: Betul lagi kemudian ya Daniel Maca yang tang sebenarnya dulu berperinang gaul lagu kedibai Melissa Thomas ke pagi tu. Encuki aja deh.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Enam tu ke 9 pagi, 2 pagi. Wai berkenan ke cerita lebih maya ariti bersebuan pagi tu ni ni.
2: Ya, jadi maya cerita ngetua tuan tadi dah berkongsi ke cerita kepada tuan pun. Pengingat tau ke cerita maya kita ke bersebuan sebuah tu.
1: Ya, kerana lagi dalam tahun 1997 mayanya sebuah ni ni. Okey, jadi ya peringat kita ya ke terubah sama pagi dengan Wesley Snap. Pada tahun 1997 hanya ke bola nusi indeks IPU umumnya pengamah gayangin dah taiba 500 UPS sekolah semua tutup pemisi pulai ke menua megang tang pemenah ya ba menua sidaya jerubu balat amat mainnya ngasuh bungai riannya balat agi bebungai hari tahun ya ke udah nyoka tiap lemai meh medak balan tambah balas mawa nyo terbaik ba belah nutu pun rian nutu bungai tadi malam ni bo sebut lagi mayu kadang-kadang nyo ninggi atap rumah balas dan tambah terbaik ya mayu cara kena nguleh mainnya bisi kerimba bisi kemukan bisi kerginti balan tambahnya jadi balas dan kena biak kelandi enggak orang gagak ke pesiat tadi bambi uleh meh nyau bakal sniper sila mesir tetenya bablah tambah mainnya nyau puas diri makai tang kira 3 bulan nyau ke bulan 10 waknya meh nak nemu pemayu buah rian mansau meh ya nyentuk kenyau nak dergal lah banyak lu mayu
2: kau agak berbungai rian lepas sebuahnya tu, nanti ngacau ya?
1: Nak, nggak aku nemu. Tanya sama pihak aku cerita ke ditusi Westy Snap tu. Tanya kan ya saya ku, maksudnya bunga rian tu, setiap hari proses ya kenya, dianya tadi tegarin tambah mega. Leban tambah tu nak ke, kena berjalan ke agent, luar berjalan ke proses penembungaan. Aku kata yang tadi deh. Amai benih, laki yang benih hindu, periannya lu ngujung kenya jadi buah. Jadi nyangka ketegal ke sebuah tu ternyata kan tambah aktif lagi kita nak kena movie ya. Benar masih aja lu ya.
2: Okey hari capu kira tu sama pagi guys dua aku ya. Tak majak kemarau hari itu aku ya.
1: Ya man.
2: Di Sibu Jaya pan langit tu nada itu pedak dah aku ya. Pelabak yang ke Selampur Sarawak sebuah seminggu tu. Okey buat pengingat ya aku ya ke Madu Balat tahun 1997 ya pindah ngajar ba SK Nanggungun. Kenawin sekali sedak ia menyana nengah batar rajang atau engkau sungai tu nengah batar rajang dah ngena speedboat pasal Kenawin nyau petang bakal kemalam hari ku ya ada boleh laju bumaik ke lempu picit miat mainnya suba ku ya ngambil ke perahu bukai atau ke ekspresnya tadi mendak sedak ya ngai ke lantai ada tu
1: amat
2: ya ku ya amat tenggas mengat asai mai balan mai sin mai mai bini ngai jadi ke kemudian mai sida bini
1: nanti sidanya mayo mai bunyi
2: jangan bercerita ya tuan. Nak pedau tai ba sungai ke ya. Ni mai lampu picit.
1: Laban dalam tahun 1997 hanti na salah aku menok nawet mai kelebih lagi menyare. Bedau tu bisi SS jalai ga.
2: Aman.
1: Agi mayu ha bepanggai ke ba sungai kelebih lagi ba menua beka ngunguan tada semua tadi. Jalai pan buka-buka de tu. Jadi nya mai nanti kita agi bertengah ke jalai tasik jalai sungai agi nya ke ngirau kati kita dibanding ke jalan alun. Jalan alun tu yang kau bisi dipasang kurang apinya lighting street ni deh. Tajak pan ya siang mayanya. Lepas lighting street tu bisi ba ika sape kini ba penampak tu sekian. Nanti ya lagi petang ya lagi on ya.
2: Ya.
1: Ya nanti ya off punya ya dah kalau berterang. Nanti bayi sebun tu ya otomatik ya gitunya. Entah nanti bayi mendak bersungai. Di ni dia mendak light street tu bisa.
2: Ya mengharap kapi tu ni aja. Di sedak ya kau pedak ke pangkat diri.
1: Oh. Pembicitnya meh.
2: Bukannya pedak dah.
1: Tahu jadi. Semua ini pedak orang saya terang. Nanti bakal bangsa orang ya keboyan. Ada yang jantuh.
2: Aduh air.
1: Okey, selamat pagi menggagai ya. Christopher Empari ya, peringat kita itu. Cita apa? Aik kata tadi dia berkenal ke buat geng itu. Tahun 1997 Agi ngajar ba SMK Bata Igan Sibu mainnya berkena ke bot express nang tak ngenggam semangat wae depan bos express maya tubuh pagi mainnya bal kembun bal kesebun segi nadai pedah sekali api express pan sebenarnya oleh nenggau berapa meter aja ke mua kebukaan nak pedah nya berembun megang tadi ya bisi sebuah tu tadi nyong lantak tebing batu burak mayanya pai parai jamanya Bapadi lawan Express Karam Daiwi ku ya.
2: Apa ni mungkin ke deriba Express ni tadi nemu jalan tu. Bapa aku belum balu bayar sudah ya.
1: Iya meh. Akhirnya berada katanya. Lepas aku bisik ke experience tu ke Express tu. Orang merau malam hari. Sekali nak muka-muka lampu picit pala orang yang kebak muanya deh. Ya kepatut nur nunjuk jalan ke gaya ke deriba ini belakangnya. Cuma padam.
2: Oh.
1: Amat pedih ha. Pedih ada hanya petang.
2: Api bulannya?
1: Api bapa lalu bulannya. Oh. Selalu ya, dia kau dah nemu atau nak lalu picit pelaknya.
2: Yeah.
1: Tanah muka-muka nama aku buah nyanyi padam. Bicara itu pun ada yang banyak. Lama diri nganti, wai. Oh. Nyombi ada cok tunggul, balas kena.
2: Nama kena kita mainnya.
1: Dan dia, bersagam aja ambil lubah-lubah. Yang mainnya. Dan dia banyak, lubah aja main ingin. Tete-tete-tete-tete. Bakal tekan gai. Pernah jalan mana yang mendautai.
2: Okey, dari situ kita hari di minit untur. Selamat kerja pengawal aku ya. Tahun 1997 ya, tahun 1 ya, ingat lalat aku ya. Dan ya, segi ukai orang selalu pansur di rumah nanti ukai bisi aktiviti bahas sekolah. Ya, ngarau ke sebuah untuk kurang main lah aku ya. Merinsap mat mindahkin gitu. Nada itu ingat ya aku ya, tuan lah. Ingat
1: lalat. Tahun semua tentang nak ingat. Kira ingat tahun Google aja. Akhirnya dari kawan dia ada terus kita mencari yang meninggal kita yang kebukaan eh. Akhirnya terus aku gas ke mata pagi hari itu 2 pagi. Wah, selalu messenger, remesenji.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Tentunya bagi mereka ke YFM frekuensi 101.3 FM. Dia kucing ni ya.
2: Ya, dua pagi Y kita hari tu ngenang ke berkawan dengan topik sebun. Bak tahun 1997 mayuh orang cerita ke 1997 tentang cerita kita dan mu. Kanya bisi mayuh balat gig kini sebedar 1997 sebab oleh kunci ke Facebook YFM Iban.
1: Auto ngecita Justin Empuau tu Neil. Angia tu ba tahun 2019 kemari. Okey itu tu dah baru-baru deh tu. Okay. Jadi terubah ya ninga sekolah tutup. Ya me orang ya ke pemadu gagal me nya. Ya. Pulai ke rumah menya lebih 200 IPU indeks percobaan udara banyak udahnya bisik ga nyadi sekali dalam tahun 2015 sebab maya lagi tahun 6 temanya nari tutup sekolah maya kira bakal dia tahu maya musim kemerdekaan kia saya ke deja vu ninga lagu sati siwa lagu temanya sebab laban maya jerbu.
2: Aneh, ya tema lagu hari kebangsaan. Cun ke maya hari sebuan ke
1: maya. Saya kali nya, saya kena mendas sebuan ke. Pakai itu pasang ke lagu nya. Saya ke maya dengan sebuan nya.
2: Ninggal ke baru. Okey tu jenika juan selamat pagi guys dua ke ya. Tu itu pengalaman bercerita sebuan tu ke ya. Ketrubah ya maya ya ba siti sekolah dini ya. Matu saya main ni aku ya. Laban di kemarau panjang ngasuh sungai saya nyau nak ulih di tengah perahu. Mesti sekali tu arahan dari UPS pelajar ngasuh nutup sekolah 2 minggu. Nanti ke pasal ke sepupu aku ya. Nyau berpanggil bayi pasang dulu aku ya. Berpanggil bayi pasang laban nak ulih di tengah deh. Tengke nganjung air irup. Nengah jalan ladang aku ya. Udahnya tadi bisi gabilun ke bank nganjung air ba sidak ya ba kandang semunjan mega ko ya. Lalu kedua tu lebu jerbu tahun 2015 dia maya dipasuk ke hospital semunjan. Laban ke asma deh. Laban asma udahnya tadi nya 15 hari baru ya pansut ari hospital. Nya pengalaman ya meh ba tahun 2015 sebab laban ti kelalu balat amat bersebun di ujung kianya tadi kena attack asma.
1: Nyamai apa dia mengge orang kelebih ke sikit hapus kita tadi lah. Kadang-kadang maya bersebun tu orangnya maya orang madu sensitif benar. Nak tahu sesekali pansut keluar. Jadi ya ke penangi aku ba stige ba sebun Sabtu tadi ni lah. Ba nembia kita kemari. Lama nembia dia tu cukup sensitif. Mudah nak tahu daripada kita hari ya 10 ya ke dia ada 1% tadi sedaya mudah dikena serang asma.
2: Ya.
1: Biar kena tu. Mudah nak kena ampus. Nyawa berbaik ke tonggi. Ya, semua kena kawai. Utai ke sepul-sepul ke bernyawa.
2: Oh, ya. Awalnya kita selalu tu ngelalau sidak ketua yang sidak ke nembiaknya tadi. Kalau lebih lagi. Balat lagi kita ngelalau sedaya. Lepas sedak yang pu tubuhnya tadi. Dekat. Sensitif lagi.
1: Ya, mama.
2: Kenal saya keberkata.
1: Ya, ya, ya. Okey, jadi atau peningkat kita ukap best. Tahun 1997, amat tak ngegam semangat. Maya sebuah nasab tak jerbu. Maya sebab. Maya lagi gawa ba Tanjung Manis. Ke depan ekspres berjalan jam 8 pagi. Baranti ba pasar serikai. Jadi, banyaknya berdau menantung si jalai ganya segi sungainya meh jalai ke di tengah tang meh berhenti pasal serikanya belum jalan pihak kutu kes pres pada kesidak ya tunggu panas tengok air ya baru boleh jalan tidak panas air tidak tengok tidak dapat jalan ya nyoka pukul 1:30 baru sidak ya mupuak berjalainya pen gadai-gadai mehnya ekspres mupuak pukul 4 baru datang ba Tanjung Manis mehnya amat tak genggam semangat sebenarnya jalannya lebat tenare pada utai ulu utai dili mua tengau nare ke pada kibak kanan nadai ke pada mua saya klasi espresmenya mata saya ke nyin sebayan demuanya
2: Kelab dah ke Maya ni. Tahun ke Maya ya, kau tadi?
1: Ah, tahun 1997. Alapun dalam sejarah pernah kebisi menggabala netizen kita ti berkongsi ke gambar-gambar lama. Kelebih lagi berkenang ke bak penusah jerbu atau ke sebuah nasab Maya nya. Ya, kepada aku siti gambar ke bak waterfront-nya. Sebelum tumbuh daruh hanahnya. Pelabak aku tidak bisa daruh hanahnya pun nak boleh dipedak ketegalnya Maya itu. Lepas gambarnya terpedak aku amat terbedilnya jauh boleh pedak. Bedil naganya atau buka sepiannya lu pedak.
2: Lu pedak dekat seberai. Okey, itu hari Nicholas Layau. Selamat berjalan ke pengawak aku ya. Pada tahun 2021, mainnya ya lagi gawat di Brunei Din. Hari Sibu pulai ke Brunei, lebih mainnya hari kemarau panjai. Dan tadi, ia kedatai antara Bintulu dan Miri. Tak balak amat bersebun dia. Ayah agak kereta nada ikon ku ya. Tak boleh dipedak jalai jalai parking ketisi ke jalai lama jalai nada boleh dipedak ku ya. Ni ingat dia berapa jam ke nganti dia ni ajak pengalaman dia. Ya parking berdisi ku ya tuan. Nganti jalai ke tenyak deh.
1: Ni tampak lagi. Nanti indah lagi ke petang. Mau beli saudu menya. Tentu kan ketawa aku apa gitu. Kamu ni pengemai cerita ya peninggal kita hari rantau sibunya berkenang ke sebuah tu amat pedih sama ya. Kenang ke sebuah tu kenang ke mayanya sobat yang bertahun maya ke ngerepit kerpai buka kerpai tidak ternak pedak duit dalamnya.
2: Dah pedak tu ke segi nadai.
1: Kak kok mendapat duit dia engkau mata dia nak budak kak kan ulang budak dia apa rayanya buka kerbainya dan pernah duit bapak pernah sebuah oke beberapa dulu kita ngelagu hari tiara masih kak pagi tau lagu pengingat Tuhan.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai.
2: YFM.
3: Nikabanaku.
4: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
5: Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
6: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
5: YFM. Segulai.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Iya, bapak pengawal kita akan menjaga ke pengerai itu tadi. Ini kan jadi kependak. Kira kurang ke game activity kita akan agak brisk walk, jogging tu, menyari ke nanti berapa pantang. Okey agak lisin ngasuh kita lalu ke gari yang aja di rumah. Ya kan banyak. Banyak juga kita boleh dadu kita cara selesai di rumah ni.
2: Ya, kita boleh ngemas barang yang baru main. Kita boleh ngemut, ngelap dari sebelah dinding yang ya dah keliko-keliko aneh-aneh.
1: Jadi Siti Ari tanya apa? Siti Ari exercise semoga
2: nanti hari bersih ya lah.
1: Nanti saya ke bedau di kliko karena nyakak saya suak je pen maka ke tidak ya.
2: Ngambil kebisa kliko.
1: Mana namanya at gagak ya tidak ya dia. Okey, selamat pagi ngagai Diana Sadut. Maya tahun 1997 ya benua bersekolah sekolah menengah vocational betul mainnya. Oh, sini kami tu. Jadi nganti-nganti ya cikgu madah cuti ngambil ke boleh pulai ke menua magang mainnya suba. Nanti nanti maya ambil darurat tu start berangkah kepada aku dalam tengah sekolah. Entah ada tu menyekoya-koya lengau magang ngagai batch tahun 1996-1997 ba sekolah menengah vocational betuang banyak. Dia tahu dari kalangan dengan nama KV, College Vocational. 96-97 sekolah vocational yang masuk tahun kami sebab 99-2000 ditukar dengan sekolah menengah teknik.
2: Dan dia tahu College Vocational.
1: Dia tahu jadi College Vocational betuang. Tiga evolusi dah ba betuang dia.
2: Okay, Wilson Will tu tuan. Kenang ke maya sebuah kalian. Mula tu amat kena ne.
1: Au.
2: Lebuh berjalan sebelah pasar. Bisi hari tersipat ke kaki orang belah kaki lima kedai Cina. Ya. Dan yang tadi, maya yang makan mie. Berkedai Cina salah hirup air ku ya. Yo tirup ke air basuh sunduk. Balat.
1: Senwil. Ya, amat nak kirinya kalau amat kalau enggak benarnya. Ya oke okay, sebuah asamnya asam rumah ngulasnya. Artinya salah, nyoba itu salah hirup. Pada kenyipak kaki orangnya Neil. Bukan tersipanya, si Yati kan nyipanya. Pada bedau gak aku kalau empai dah lama hidup dunia tu, memang sebuah tu nyonya terpedak kaki orang demo.
2: Serius ngaco.
1: Entah kenapa ceritanya. Aku lagi ingat cerita yang kecukup training tahun 1997 training. Murang yang ngau macam ni. Kalau yang di bah Indonesia dan di report ke Maywah bila baju dalam lenyau.
2: Nama kebun.
1: Semuanya lenyau diambil digagak orang jadi kesengka buang buah. Jadi ya, ya jadi ya topik yang cukup angat cukup dilansa orang basura berita mainnya. Mainnya budak punya sisa internet pakai itu ni.
2: Namanya kena maya sebutnya.
1: Main sebut nak sebab Indonesia Raya lagi lepas yang pun katanya buat tu IPU datai ke 1000 lebih ada ya. Bah dia jadi dia report ke menya lepas ke nah nemu engkanya ten ada mesti belanja minggu orang beli sengkabung semua nyob kena baju dalam ya baju dalam di kempan kena
2: sengkabung semua sudah kencurin ya sudah kena dai bini pelbagai
1: tahu kena tadi yang kakak kunci siom katanya saya bau. Okey, sama pagi menggagai pendengar kita yang kebuka kursi nyapa pagi tu nah. Kita mesti siapa lagi pagi tu? Menyuah tu kemat ni tadi. Kita mesti temu Daniel.
2: Ni mesti ke dah dibaca lepas nyo bercampur itu tu.
1: Au.
2: Di James Pinggiran tu tadi dah nah.
1: James Pinggiran saya kudah.
2: Dah baca nah.
1: Au.
2: Bercampur itu nan tu pernah.
1: Ya, menyo buku lain megang saya tu. Lalu sama pagi ya saya ku pengajar junior sudah ni.
2: Bedau.
1: Bedau. Jadi ku ya maya menua Sarawak sebun tak ke jerubu tu dah datai baru teringat ke maya subak ya. Sekolah maya ditutup. Jadi maya mai pengawa terjanggal maya darurat ya, jerubu diatur maya. Jadi wa tahun tu ngarap ke Balai Sidak Mes Malaysia jam 4 lagi ngaga hujan tiru kena muai sebun asap tu sebenarnya nekul semua program ke aktiviti ke dekat di langgu.
2: Ya, niti ke Met Malaysia tu madah tu. Habis nadai naka 14/8 tu nya baru engkau bisik hujan mimin. Kau sedar ya
1: madah. Lalu penerang bisik dikeluar ke di BKU megak ya. Semua program biar ke di pelabak ke dekat di atur dalam minggu tu engkau dekat dilanjar ke ketegal hari ya ke cukup bersebuan. Jadi ya Siti yang tadi music festival Bauta Frandia ya. Ngau piam ga ujung minggu tu free car day.
2: Dikinsil kan
1: eh? Dilanjar ke dulu. Dilanjar ke dulu ketegal ke hari Nur kita itu tadi mengagak pengawal tiba bergerumuk kena endang ya endang tu di perancang. Ni dah kita tengok soalnya ga pengredi kan ngumpul ya. Orang yang masuk berami batas tengah sebuan dia.
2: So nyirut ke sebuan pun. Okey, situ lagi tu hari yang terbatu. Pagi maya namanya akan urun ke baru lah. Nah, untuk sikal ke ya maya sebuah tu. Mena jalai, temena lain borek aja ke ya. Pasal yang api indah ke tembus ke jalai api. Upis tutup. Nada orang yang nurun ke upis mainnya ke ya. Polis pun takut ke sebuah nasab mainnya.
1: Polis pun takut?
2: Nada orang meronda. Siapa ke meronda?
1: Siapa ke pedih apa
2: ya? Cuma aja ke ya.
1: Au.
2: Bukannya maya tahun 1997 maya sebuah subah. Ya, meh. Hari atabatnya tadi.
1: Ya, lepas subah. Semua ke yakun. Lepas kita nak kalau kena sebuah baru ya kita di ikhtirah ke darurat mainnya. Amata, saya kebakar boleh mati lepas sebuahnya pergi lah.
2: Ya, ukai merah lagi ni. Celum lepas kau mainnya.
1: Ya, mama.
2: Namanya ukai bak. Amaran merah je dah.
1: Au, lepas tu Siti ingat gua uji menya uji celok jari gelo bai dua mata celum jari.
2: Asap kelita.
1: Empat kerja pengamah amat gaya harinya. Tanya meh sama-sama kita itu tadi bersampai ke sebun kita ya kita boleh dikontrol kita. Nah kalau raya nyentuh ke kita tadi darurat. Kasih ke belan dia ke sekolah.
2: Ya.
1: Hanya satu ya.
2: Aku pemega anak yang nak nyagap ngerai kira air mayu serta kurang ke aktiviti bak luar.
1: Nah okey. Ngonya tadi kamu ni Daniel nyurut ke diri ba awak dua pagi wai kita ungkap ke pagi tu ni ya.
2: Selamat pagi serta selamat hari dua.
1: Lalu bertemu baru kita ba awak ya ke bukan.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kalau bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi growth adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi growth, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan maupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadiraja untuk untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya. Perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdish dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni. Kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga.

0: agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat. Kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa dan kalaupun terbuat dosa, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Dan yang keempat, bila kita menghadapi kesusahan ataupun sebarang musibah, kita akan cepat-cepat memohon bantuan daripada Allah kerana kita merasa bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak memupuk sifat muraqabah ini? Ya, macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan dan pemerhatian Allah? Yang pertama, kita mesti banyakkan membaca ataupun mempelajari kitab Allah. Ya, kita membaca tentang sifat Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, membaca kalam Allah, dia akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, solatlah dengan khusyuk. Usaha untuk solat dengan khusyuk. Kerana bila kita solat dengan khusyuk, kita berhubung, ya, kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba, membina hubungan dengan Allah melalui solat yang khusyuk. Dan yang ketiga, kita melazimi diri untuk sentiasa mengawasi gerak-geri dan tingkah laku kerana menyedari adanya Allah memerhatikan kita. Bila kita memupuk perasaan-perasaan ini, insya-Allah lama kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita, insya-Allah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu a'lam.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM menerusi frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam Spektra 912 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, apa khabar kepada anda semua? Terima kasih kepada anda yang tune bersama kami di Sri Aman FM sekiranya di mana saja anda berada. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari nanti.

0: lambat 9.23 minit pagi. Selepas ini saya akan sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nur Haliza Syurgaloka.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

MHz。9.27 minit pagi. Kepada yang baru je tune bersama kami, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Meteorologi Malaysia. Pada sebelah pagi ini, bahagian Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian diramalkan berjerebu. Manakala pada sebelah petang, Sri Aman dan Betong juga diramalkan berjerebu. Dan juga pada sebelah malam, kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan berjerebu. Namun, amaran cuaca buruk meramalkan tiada hujan, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari barat laut selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori tiada hujan. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini 11 Ogos 2026 berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi, berwaspadalah untuk kita semua sekira di luar ya, di dalam bangunan kah, sekiranya ada rasa-rasa asyik nyaman badan ya, awal-awal lah kita makan ubat, jangan kurang minum air putih, mudah pakai mask, mudah rasa hin-hin badan asyik nyaman kan. Kurangkan aktiviti di luar, kurangkan aktiviti berpanas di luar ya. Even though kini tu kita pakai cap ke payung pun, risiko untuk apa orang berhati panas badannya adalah tinggi. Jadi kurangkan aktiviti di luar, berpanas, banyakkan minum air suam untuk hidratkan balik badan kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

9.39 minit pagi. Anda kini sedang ditemani saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda semua pendengar yang tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi. Sekira yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 89.5, menerusi siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain daripada 4 link ya, kita boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar masing-masing, jadi kita boleh dengarkan kami secara percuma. Baik, 9.40 minit pagi. Memandangkan kita masih lagi jerebu, kami nasihkan bacaan indeks pencemaran udara Sarawak 11 Ogos 2026 yang dipaparkan di Facebook Berita RTM Sarawak di situ. Sri Aman masih lagi dalam kategori tidak sihat dengan IPU-nya 152. Selain Serian mencatatkan yang tertinggi dengan 189, diikuti Semarahan, Kuching, Bintulu, Samalaju dan Sibu, Mukah, Sri K dan kemudiannya Sri Aman dan Miri. Pada tahap sederhana, Kapit dan Limbang. Jadi di situ kita memang hendaklah menjaga diri kita. Di situ ada kami nasihatkan golongan yang berisiko tinggi mendapat kesan buruk semasa jerebu, iaitu warga emas, kanak-kanak, perokok, mereka yang sentiasa bekerja di persekitaran terbuka dan juga pesakit asma, bronkitis, radang paru-paru, penyakit paru-paru yang kronik, jantung dan alahan. Lima kategori adalah golongan yang berisiko tinggi mendapat kesan buruk semasa jerebu. Jadi sekiranya kita on ada tanda-tanda bergejala awal, which is stroke habar, jadi hendaklah dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Mendapat elakkan aktiviti di luar untuk beberapa hari yang akan mendatang. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk hidrasi tubuh badan kita. Untuk tipsnya, jangan kita nunggu haus baru kita minum. Untuk cuaca kita kini tu, kita minum saja supaya, sebab cuaca panas kan, si merasa. Jadi kekurangan badannya, kekurangan air dalam badannya, kita pun si rasa. Jadi keep on minum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Sebaik-baiknya minum air putih lah.

9.52 minit pagi, anda kini sedang dengarkan kami di Isteri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah. Baik, kepada anda semua pendengar, dialu-alukan untuk memberikan ucapan anda, sampaikan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas jam 10 pagi nanti saya akan bacakan, saya akan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur pada jam kedua Spektra 9.12 sebentar saja lagi. Baik, pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Andy Bernardi, Cuti Dulu Bro.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitud yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rusak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Sepanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi mencabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perbadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek marah ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Elensrova bagi memburu tempat ke perlawanan akhir. Kejohanan olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium, Delphine Nkasa.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 10:11 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda yang kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, terima kasih kepada pendengar yang dah dengarkan kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:12 minit pagi. Apa khabar kita orang pagi, Tok Teh? Diharapkan semua sihat sahaja. Memandangkan kita kini, Tok, Sri Aman di tahap cuaca yang tidak sihat, iaitu jerebu. Baik-baik kita orang di luar ya, jangan berpanas. Jangan keluar bangunan lah, elakkan mendedahkan diri dengan cuaca di luar ya, kerana cuaca kita si sihat pada saat ini, yang mana Sri Aman berada dalam kategori jerebu. Jangan lupa minum air putih sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk hidrasi balik badan kita yang dah pun terdedah dengan cuaca yang tidak baik ini. Baik, sekiranya kita orang dah rasa si sihat apa semua, mupok-mupok lah kita orang makan ubat. Cari jalan macam ni nak adjust antibody masing-masing. Makan ubat, lainnya ambil vitamin C. Makan banyak buah-buahan, jus untuk apa orang mana tak nak kata mencuci dalaman si jual lah. Untuk jaga antibody masing-masing. Baik, selamat bersarapan yang tengah minum ya, di pejabat, yang tengah bersarapan, selamat bersarapan di rumah, di kedai makanan ya, selamat bersarapan. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Sekiranya di mana saja anda berada dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, selepas ini saya akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada pendengar-pendengar yang belum lagi drop komen dan salam anda di ruangan komen adalah amat dialu-alukan untuk berbuat demikian. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa dan bacakan komen anda ya. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dan dengarkan sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, jom kita dengarkan dan berhibur dengan Sabi Sadi dan Masya Cinta Sesungguhnya.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 10.21 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda pendengar Sri Aman FM. Kini itu anda ditemani saya Azimah dalam Spektra 9-12 Warna Iharimu. Baik, terima kasih kepada anda yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click adalah dialu-alukan untuk berbuat demikian. Mudah aja supaya kita orang dengarkan kami di mana saja anda berada menerusi telefon pintar secara percuma. Seperti yang saya perhatikan sebelum kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Sabi Sadi dan Masha tadi yang berjudul Cinta Sesungguhnya, kami nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ, selamat bersiaran menerusi Spektra 9-12 di Sri Aman FM. Selamat pagi juga kepada kita Agnes Indai Robin. Agnes, madah lagi, semoga sihat selalu. Cuaca kan miri pagi tok panas katanya. Minta diputarkan lagu Fauziah Latif Teratai Layu di Tasik Madu buat hiburan sendiri buat DJ juga. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama. Semoga urusan Agnes juga dipermudahkan. InsyaAllah selepas tu saya akan tunaikan lagu permintaan Agnes Intai Robin. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Mak Usu dengan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi, kata Mak Usu. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas untuk DJ yang bertugas, katanya. Terima kasih. Moga DJ sihat selalu, insyaAllah, amin. Kami kini tengah sesama, tapi kami dah start dah minum vitamin C untuk tambah kami pun antibody. InsyaAllah sehat selepas tu. Mak Usu mana lagi, apa khabar sahabat saya Aman FM? Jangan lama berada di luar rumah, terlalu panas. Benar kata Mak Usu ya. Jangan lama gila kita di luar. Untuk berapa tempoh jangka masa tu lah. Ambil rasa panjang lagi jerebu tu akan melanda kita. Elakkanlah berada di luar rumah. Mudah terdesak ya. Jangan lupa balas balik dengan minum air putih. Banyak-banyak. Terima kasih Mak Usu atas ucapan dan juga peringatan. Seterusnya, pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi David. Selamat bertugas, katanya. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas dan berjerebu di seratok pagi. Tok, terima kasih DJ. Terima kasih David Ikom atas ucapan dan juga perkongsian di cuaca di kawasan anda ya. Berwaspada, okay? Pendengar-pendengar kita di seratok ya. Jangan bermain di luar rumah lama gila, kata orang. Pakai payung pun dapat. Elak berada di tempat yang sesak juga. Seterusnya, pergi kita ada Abin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Sri Aman FM. Selamat pagi juga kepada kita ada Abin K. Baja. Dan Abin K. Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu, katanya. Jerebu cuaca di Batu 15 Kuching Serian tu. Kuching Serian adalah antara kawasan yang memang dah berada pada tahap tidak sihat untuk cuaca kita kini tu. Apa-apa pun, kami mendoakan semoga anda di luar sana sentiasa sihat, insyaAllah dipermudahkan segala urusan dan dilindungi dalam setiap apa je kita orang lakukan. Baik, selepas tu kami akan sambung lagi menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Fauzan Latif Teratai Layu di Tasik Madu, permintaan daripada pendengar kita tadi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Baik, sebelum saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kami nak update, sedikit update lah berkaitan dengan udara Sarawak yang boleh dilihat di Facebook RTM Berita Sarawak yang mengatakan kualiti udara di Sarawak kekal pada tahap kurang baik apabila 11 daripada 13 stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat pukul 10 pagi ini. Bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan IPU 189 diikuti Semerahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 dan Samalaju 155. Mukah, Sibu, Seri K dan Seri Aman masing-masing merekodkan IPU 153 manakala Miri 151 dan ILP Miri 119. Sementara itu, hanya dua stesen berada pada kategori sederhana iaitu Kapit dengan bacaan IPU 77 dan Limbang 74. Secara keseluruhan, bacaan IPU di kesemua 13 stesen pemantauan di seluruh Sarawak adalah antara 74 hingga 189. Jadi orang ramai, khususnya golongan sensitif dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya keadaannya kualiti udara bertambah buruk. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Azlan, Azlan semestinya hanya akan drop juaknya pun emoticon tu. Emoticon yang cute-cute kanak-kanak perempuan ini. Dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas, kata Azlan, Azlan. Selamat pagi juga kepada kita. Selamat bertugas juga kepada Azlan, Azlan dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Seterusnya, pernah kita sapian podi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu. Terima kasih sapian podi atas ucapan. Semoga ada ahli keluarga yang mendengar ucapan daripada sapian podi. Seterusnya, Ramli Lee dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas, katanya. Moga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Mantap. Cuaca di Sibu panas, katanya. Berhati-hati. Jangan berpanas menanggilat kerana keadaan kita kini itu adalah berjerebu dan tidak baik. Sangat-sangat tidak baik untuk kesihatan kita. Apa-apa pun, terima kasih Ramli Lee atas ucapan anda. Seterusnya, Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Selamat bertugas pagi Selasa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Robert Ganjar, mana lagi. Semoga sihat selalu. Salam pada semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu pada cuaca di Sepauh pagi ini DJ, katanya. Sama kita di Sri Aman tu. Mengikut amalan cuaca tadi yang dah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, hari tu pagi, petang, malam diramalkan bagian betul Sri Aman cuacanya memang berjerebu lah. Apa-apa pun, terima kasih Robert Ganjar Robert atas ucapan anda. Seterusnya, Mary Nanta dengan ucapan hai, selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Mary Nanta. Selamat bertugas, semoga sihat walafiat, cerialah selalu. Panas cuaca di Kapit, katanya. Minta DJ mainkan lagu daripada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta, buat semua pendengar setia Sri Aman FM, rakan-rakan FB, WhatsApp, di mana juga berada keluarga tersayang di Seri K dan Kuching, katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. InsyaAllah, sekiranya ada lagu yang kita minta ya, saya akan mainkan. Tapi sekiranya si ada, saya akan putarkan juga lagu daripada Iklim tapi judul yang berbeza.
Apa-apa pun terima kasih Mary dan Tak atas ucapan anda. Pendengar kita yang seterusnya, Ujoh Chaong, katanya selamat pagi DJ, cerah cuaca kami di Sabah pagi ini, alhamdulillah cerah. Terima kasih Ujoh Chaong daripada Sabah, dah drop komen jadi ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lainnya yang belum drop komen dan salam anda, bolehlah sampaikan salam anda, salam sayang, salam rindu, selamat hari jadi, salam segala salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, selepas tu saya akan putarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita nak dengarkan lagu Iklim. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dengan Dayang Nur Faizah, Bahagia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10:50 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua pendengar Suri Aman FM yang masih lagi tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga yang menonton kami di ruangan komen di Facebook Suri Aman FM, di akaun TikTok Suri Aman FM dan juga di akaun YouTube Suri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Suri Aman FM sehingga pukul 12:30.

Baik, di sini saya nak mewar-warkan berkaitan dengan jemputan menyertai perarakan dan sepanduk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Anjuran Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam bahagian Sri Aman. Masih lagi sempat kita orang isi borang penyertaan. Tarikh tutupnya dah pun di extend sehingga 14 Ogos 2026. InsyaAllah program ini akan diadakan pada 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertempat di Masjid Bandar Seri Aman bermula pukul 6.30 minit pagi. Jadi kepada yang lagi nak menyertai perarakan dan sepanduk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman tahun 1448 Hijriah, bolehlah dapatkan borang di Pejabat Daerah Sri Aman atau muat turun melalui QR code yang dah pun disediakan di poster. Jemputan ini yang kita boleh dapati di Facebook Aktiviti Islam Seri Aman. Jangan lepaskan peluang, tarikh tutup dah pun di-extend sehingga 14 Ogos 2026. Baik, masih lagi kita bercerita pasal jerebu tu. Di situ saya nak sharekan 6 tips yang dikongsikan oleh Unit Promosi Kesihatan Bahagian Sri Aman. Tindakan semasa jerebu, hadkan aktiviti di luar rumah. Mudah dapat elaklah duduk kita nak brisk walk kah, nak jogging kah di luar rumah ya. Oh, dengan keadaan cuaca kita yang tidak mengizinkan tu, takut kita memudaratkan diri sendiri. Next, pastikan udara di dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Kurangkan merokok lah mendapat yang berada dalam rumah ya, untuk kesihatan kita bersama. Dan sebenarnya pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar bangunan. Next, banyakkan minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Minum air kosong guys, jangan lupa. Next, apabila memandu, gunakan penyaman udara, pilih mod kitaran udara dalaman. Dan yang terakhir, basuh muka dan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar. Baik, ia adalah pesanan daripada Unit Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman untuk pendengar-pendengar Sri Aman.

0: Baik, kepada pendengar-pendengar yang nak drop lagi komen kita orang, sampaikan salam di alu-alukan. Bolehlah lagi sampaikan salam, sampaikan pesanan kita orang di ruangan komen Facebook Suria MFM. Sertakan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama dengarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, jom kita dengarkan lagu dengan daripada Ultimate Bunga.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hentikan buli. Jangan takut, jangan gentar. Sekiranya berlaku gejala buli, murid perlu maklumkan kepada guru. Sama-sama kita bantras gejala buli.

11.06 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar Sri Aman FM yang tengah dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Terima kasih banyak-banyak. Silu Pajua yang tonton kami menerusi Facebook RTM, Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Anak ini sedang dengarkan Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah untuk edisi Selasa 11 Ogos 2026, bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Just stay tune bersama kami sehinggalah pukul 12 tengah hari ini.

0: Baik, sekali lagi saya nak kongsikan berkaitan dengan kualiti udara Sarawak kekal pada kategori tidak sihat dengan 11 daripada 13 stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat pukul 10 pagi tadi berdasarkan data portal di Air Pollution Index Management System Jabatan Alam Sekitar. Baik, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan IPU 189 diikuti Semerahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 dan Sama Laju 155. Manakala Mukah, Sibu, Seri K dan Seri Aman masing-masing merekodkan IPU 153 dan Miri 151 diikuti ILP Miri 119. Sementara itu, dua stesen berada pada tahap kategori sederhana iaitu Kapit dengan bacaan IPU 77 dan Limbang 74. Secara keseluruhan, bacaan IPU di kesemua 13 stesen pemantauan di seluruh Sarawak adalah antara 74 hingga 189. Jadi, orang ramai, khususnya golongan sensitif, dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya keadaan kualiti udara bertambah buruk. Kita jaga kita. Baik, kami nak menyapa lagi rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Ujah Chaong nyamanya minta dimainkan lagu dari Tommy Jepisa. Biarkan aku menangis, terima kasih, katanya. InsyaAllah sekiranya ada lagu yang dalam playlist kami, insyaAllah kami akan mainkan dari semasa ke semasa. Terima kasih. Ujoh Chaong. Seterusnya, peringkat kita Dayang Jega dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria selalu. Terima kasih Dayang Jega dan Ujoh Chaong dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Peringkat-peringkat kita yang lain, boleh lagi, ada masa lagi ya, kita orang nak drop komen dan salam kita orang. Dan direct sekali ucapan kita orang kepada rakan pendengar yang lain, kepada saudara-saudara yang jauh di mata namun dekat di hati, teks sidangnya sekali supaya dia alert dengan ucapan anda. Dalam masa yang sama, boleh juga letakkan tajuk lagu kita orang, penyanyi. InsyaAllah jika ada, kami akan mainkan lagu kegemaran anda untuk kita dengarkan sepanjang spektra 9 dan 12 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dengan daripada Bunga, Citra Lestari dan Yuna, Watak Utama.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian

Virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

11:16 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Anda sedang dengarkan kami dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah untuk edisi ini Selasa 11 Ogos 2026.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Minit pagi, masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam ketiga untuk edisi Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kami nama macam lagi Ujoh Caong, Nyamada Kuat Jara Budis Bau, ini DJ siang panas malam panas kata. Ya, sama cuaca kita tu. Apa-apa pun jangan kurang minum air kosong. Ujoh Caong untuk dehidrasi balik apa nama badan kita ini. Baik, terima kasih Ujoh Caong. Seterusnya Iba Vincent, selamat pagi DJ Ari Sri Aman katanya. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent, terima kasih dah drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelak kami akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini Selasa 11 Ogos 2026. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Sarah Suhairi, Pedih.
2: Spektra 9.12 warnai hari.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Tebak-bak dah suara beliau dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 11.53 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijriah. Baik, insyaAllah pada pukul 12.30 hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran daripada YFM RTM Kuching. Baik, sebelum saya melaburkan tirai Spektra 9.12 hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Sri Aman FM yang dah pun tune seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke jam ini 11.53 minit pagi. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada hari dan waktu yang sama lain hari. Esok hari insyaAllah rakan kita DJ Amy akan menemui anda pada jam dan waktu yang sama. Baik, saya tinggalkan anda dengan lagu denangan dan lagu penutup ini kepada anda, iaitu daripada Noh Salih, Rahsia Tuhan. InsyaAllah kita bersua kembali. Jangan berendedahkan diri anda dengan cuaca panas gila kerana hari panas di luar ya. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Selamat tengah hari, Dato' kami nabur ke berita tengah hari-hari 2, 11 hari bulan 8, 2026. Projek Ngagak Jalai Ulu Tubai Mentawai tiba sambung ke Palan Dagang Temuai Bak Gunung Buddha di Limbang dekat di Pejalai kena langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Sampit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwu mada ke projeknya ukai ndak nyadi di Pejalai ke tang seminat dilanjar ke dulu. Alim Meri Awak ngadu ke Sarawak Sabah Link Road SSLR renggat kedua. Sebenar tu projeknya begak ndang bisi betapi ngau sekedar penanggul yang kaum nerima bantah tiba kaum ngau genturung Taman Negara Gunung Buddha ngau palan endur nekat air lalu perkara tu patut diperunding ke ngau sili agi. Dato' Aidil Mansur Kejaku tu di Limbang leboh ia ke ngabas projek ngagak jematan kedua Sungai Limbang. Berbangaunya Dato' Aidil madah ke projek ngagak jematan kedua Sungai Limbangnya ndang sebengkah hari sekedap projek jematan di Sarawak ke di Sarang Tembuk dalam tahun tu. Projeknya direport ke kira 90% tembuk. Projeknya tiba ungkus 188 juta ringgit ukai semina bersambung ke Limbang Gau Brunei aja. Tang tau mengganyung ka pemansang kanang menua bak seberai sungai. Tiga jematan bukai ke disaran dekat tembuk tahun tu ianya jematan Sejingkat di Kuching, jematan Batang Lupar 2 di Seri Aman, ngau jematan Batang Saribas 2 di Pusa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg demalam nerima penemuai Raban Menteri Besar Perak, Dato' Sri Saarani Muhammad bak pengerami makai lemai ke diatur bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Dato' Sri Saarani ngau bala pemesai ti nyempulang ya diatuk menung nemuai sambil gawak ke Sarawak berengkah hari biri kena hari minggu tu tadi. Penerang dalam post Facebook Sarawakku madah ke Dato' Sri Saarani sebenarnya bisi nemuai meribasa ngakai Dato' Patinggi Abang Johari. Maya penemuainya seduai megak sama bersilih ke penemu pasal jalai ke tau dikenak negap kagi kaul antara Perak ngau Sarawak kelebih agi bak perkara pemansang penglikun ngau jalai ngatur antara menua. Berita pasal sebun asap di Sarawak. Nekat pukul 10 pagi tadi, 11 kandang menua di Sarawak sama ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tindak banah ke pengerai. Belalau ke penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, stesen pengamata angin BIPD Serian ngerikut ke IPU 189, Samarahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 lalu Samalaju 155. Berbangaunya Seri Aman, Serikai, Si Bunga Mukah sama ngerikut ke IPU 153, Miri 151. Lalu ILP Miri 119. Dua agik kandang berdua kesama ngerikut ke angin ti jalan pemersi ianya kapit ti ngerikut ke IPU 77 ngau Limbang 74. Tunakah kami nabur ke berita tunggu hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, serta disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu peringat, kita bergulai dengan YFM Bintulu, Bawa Ngelah tengah hari.
1: Minteng hari 2, pukul 12 tengah hari, nyentuh 3 ngali hari.

Eh, dolo mere selamat tengah hari ngagai. Ha, kita peningah. Tentu ya bakal selamat nanti hari dua datai bak idar kami. YFM bintulu merindang kita bak awak ngelah tengah hari. Jadi sari tau 11 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu kita begulai ngaku Flora Libat.

Ianya lagu katrubah kena mungkal awak ngelah tengah hari kita sari tau peningah. Siti lagu hari remjana lagu ke diberi nama Kaliah ke Pulai. Mic jam kita ngagai pukul 12:11 minit tengah hari. Sekali lagi merit selamat tengah hari ngagai kita peningah. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari tau di selampung menua kita di Sarawak. Guys, minat di Sarawak aja angka kita bisi mending ke kami hari RTM klik. Tak disebut kita di serata menua mana ya ke bisik bulan ngau kami. Kelebih lagi ninting hari dua. Ada tiba Idarwai FM Bintulu merindang ba awak. Ngelah tengah hari nyentuk pukul.

jam untuk peningan. Ada berubah. Okey, dia bakal selama mega pukul 12.30 2 dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari tu lagi kita dekat bulan dengan pengeluar program Ruud Ampong yang buat dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngali hari bisik program temuai YFM Bintulu. Temuai aku lagi ianya sikap pemesai kelebih lagi hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Nya tusun program bak jam kedua. Udahnya lagi jam ketiga urungnya pukul 2 ngali hari dia bisik program kini kita sari tok bugulai ngau pengeluar program Sharon Ludan. Udahnya pukul 2:30 ngali hari bisik dekat ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi bak hari 2 sari tok. Udahnya pukul 3 kira tembok meh namanya kami berinang kita hari YFM Bintulu serta dekat di tampung penghari-hari YFM Iban Kucing ba awak rentak ngali hari ke dekat merindang kita lagi nah. Kenya tu sono program kita sari tok peningah. Jadi tentu yang ada pengharap bukai ngarap ke kita terus bugelai ngau kami udahnya ngai kita ke benung nama pengawak jam ke dia tok ni nanti tengah hari tok terbagi benungnya dia ke diri dekat Merarau ya ke di rumahnya tadi kelebih lagi bala inai kita tentu benung kiroh di dapur jam ke dia tok benung berbelah jarinya tadi gawak. Tentunya tadi pendiangnya mendiang ke radio na. Kadang nanti bisik lagu ke narik hati. Tentu bala kitanya tadi sambil ke berbelah di dapur sambil nyak berlagu nak piak ya. Nyak ke benung berbelah jadi hingga kita ke benung nama lagi pengawak jam ke dia tok ni. Berambil ke anak atau ke nganjung anak sekolah kini. Jadi tentu ke kita ngarap ke kita datai likun bandur ke atau ke sekolah anak kita. Okey, kini-kini ajak kita ke tengah hari tu peningah. Nak ngira kini perjalai kita. Sama nyaga penglikun kelebih lagi maya bertengah ke jalan alun. Nah. Tangan tiuli, anang suah menyekurangnya suah pansut atau ke ngagak pengawak di luar kelebih lagi kita nemu bak menua kita jam ke dia tok benung di tuntung sebun ya atau ke disebut jerebu nanti nadai kebuah ke berat nadai pengawak ke nak uliah di seliah ke mana lagi jam ke dia tok kita dia di rumah sama nyaga pengerai diri empu bak hari kita ke bersebun tau tak ke jerebu tau tak bunyi ke lalau sidak hari upis pengerai kurang ke ngerja pengawak di rumah tak nanti nak uliah di seliah ke tentu ke kita ngena sengkabung hidung ngau mulut ya kelebih lagi maya kita ke di luar rumah ya mega ya ke suah disebut ngelamak tau ngirup air amat ngau cukup nah. Okey, seminak maya hari ke bersebun aja kita ke patut ngirup air amat ke cukup. Tambah hari ke bukai megak ne. Tok nambah kagi laban hari kita ke benung bersebun jam ke dia tau. Okey, lengkap ke ceritanya peningah. Agi megak dekat terus merindang kita tau. Okey, tok lagu ke diberi nama Petua Lubah Tuai.

Pukul 12.30 tu lagi peningan. Aku dekat berlabuh mengenatai ke pesan berat ya. Tang seberau mic kita tak akan mengenatai ke pesan berat. Merinang kita dulu ngau Siti lagu dari Marilyn. Bersumpah masuk neraka.

Okey, jadi yang bajam ke dia tok peningan munyi ke di padah kaku tadi dekat terus ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima maka ke tengah hari tok ya. Jadi ke terubah tok pesan ngetas ulit lalu berantau tok jadi pesan tok datai hari akhir anak Sinda madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantau niang Inaya Sinda anak rimba Sinda anak rimba tau ke Inai akhir nguan ulit 14 hari bulan 8 pukul 6 udahnya ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 serta pengawal berantau ya kena malam 15 hari bulan 8 jadi pengawal tu dekat dia tur bak rumah Jimbun kampung Sungai Keliat lorong 6 Jalan Nanga Tamin Batang Oyak Selangau ya ngonya pesan tu ditujuk ngagai bala bak rumah Luli rumah Arun rumah Seruni rumah Alicia rumah Ujum rumah Bayang rumah Deli Pasir Terabai, Rumah Ilis, Rumah Pang, Rumah Anggiak, Ulu Bawah, Rumah Rampai, Ulu Bawah, Rumah Rantai, Ulu Bawah, Pia Megak, Rumah Birai di Ulu Bawah Megak, Pia Megak, Rumah Lawai, Nanga Junan, Kabam Layan, Barumah Buan, Nanga Langan, Linggi, Balari, Siung, Rumah Jimbau, Batang Uya, Ensurai, ngau semua Kabam Layan ya kebukai, kena oleh disebut di Tok Magang, ya, jadi Tok Madaka, dekat ngetas ulit lalu berantau niang Sinda anak rimba niang Sinda anak rimba atau ke Indai akhir ya jadi pengawal ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 ngau mega berantau pen diatur 15 hari bulan 8 ya pukul 8 malam nyentuh 7 pagi okeynya pesan ngetas ulit ngau berantau ke bisik dia terima jadi kedua atau peninga pesan ke dua tok enya pesan muai ulit megak jadi tok ditujuk ngagai kabar melayan barumah bada nanga talung rumah tinggau lubuk pantok rumah ngindang rantau kemayau manis rumah joni nanga stamang rumah david ujan nanga spaya rumah guyu nanga ukum rumah simon tutung ulu Tutung Ulu, Rumah Sambau Nanga Mengkak, Biar Megak Kabam Layan, Bak Rumah Birai Nanga Mengiling, Rumah Brown Nanga Stapang, Rumah Bundan, Rumah Anthony Kacung, Rumah Lingga Lepung Mawang, Rumah Tila Lepung Mawang Ulu, Biar Megak Kabam Layan ya kebukai kena oleh disebut di Tok Magang ya. Jadi pesan tu madah ke dekat muai ulit niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Endawi nanga jelah lubuk antu ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai ngali anak nyegang bak lumo kusung 112-518-2406 ya kusung 112-518-2406. Okeynya pesan ya kedua jadi pesan bukai tu pesan pemati ya jadi pesan tu datai ari Aceh anak Mat tau ke Apailia madah ke Inaya Nantai anak Nanta Nantai anak Nanta tau ke Inai Seboy udah nadai kena 10 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Yanjong kena 12 hari bulan 8 2026 ianya gila hari tiga ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai ke pembelayan batang anap, batang muput kanan, ngau kibak, jalai tebing tasik, jalai tatau sibu, jalai tatau bintulu, pihak megak ke pembelayan bak labang atas ngau baruah, ke pembelayan bak rasan tubau, ngau megak ke pembelayan ya kebukai kena ulian dia sebut di Tok Magang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Paul Kibung bak nangas sidang tatau ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngangil lumur tau ianya 010-98-58-699 tau ke 010-388-76-70 ya. Jadi tau pesan tau madah ke
nantai anak nanta, nantai anak nanta. Tok ke inai seboi udah nadai kena 10 hari bulan 8. Lalu dekat Dianjong kena 12 hari bulan 8. Nyanyak pergilah hari yang 3 ya. Jadi Kabang Belayan dipinta datai ngagai rumah Pol Kibung bak nanga sidang tatau. Okey, nyanyak pesan ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tau.

Okey, gim mega ada kangen hati ke pesan bukai tok peningah. Jadi ke sekali tok pesan tok datai ari Mikal anak bungkong ya, madah ke Inaya, Regina Dwi anak Bantin, Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin ya, udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 bak spita Seredang Selangor ya. Jadi tubuh niang dekat dibaik pulai ke menua kena 12 hari bulan 8 pukul 10.30 pagi ya dekat datai di Sibu. Jadi dekat di Intu Bala Mayu ambak rumah Panjai William juga kena 12 hari bulan 8 2026 hari 3. Lalu dekat di Kubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi ngonyak pesan tu dituju ngagai kabar belayan di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah, Pia Mega, Kabar Melayan, Bak Rumah Maga, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah, Pia Mega, Kabar Melayan, Bak Nanga Nirok, Sungai Ngemah, Ngau Mega, Kabar Melayan, ya, Kebukai, Kengelala, Regina Dwi, Anak Bantin, ya, Regina Dwi, Anak Bantin, tau ke Dwi, Anak Bantin, kena oleh dirintai ke Dito Magang, ya. Jadi, dekat Dintu Bala Mayu, Bak Rumah Panjai, William juga kena 12 hari bulan 8 serta dekat dikubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026. Okey, nyak pesan ya ke bisik diterima ke tengah hari tau.

Okey, jadi pukul 12.45 tengah hari Tolik Peringah. Bakal sama dekat mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruth Ampong. Bak dalam program nama ni, nama ni ingat Nemu Kita. Tang sebedaunya kini kerundiang tengah hari tu nak. Sebedau mic kita mendiang ke program Nemu Kita, berperinang dulu kita dengan sitik lagu ke sekali tu.

Ya, jadi mari selamat tengah hari ngakai semua kita peningah. Lalu ke sekali itu datai bahawa idaraku boleh kita berkongsi ke berita bahawa program nemu kita. Jadi kebenar yang lah tengah hari itu hari dulu kita bergulai dengan DJ Flora dan bahawa program nemu kita aku ya DJ Perenciang berkongsi dengan kita berita ke nang yang nyadi. Berita ke nyelai atau ke nak asai ke nak patut ya bansanya pihak tadi ngau meka ke bekawul ngau banyak macam eh adat ulah sikap siko-siko kita atau ke adat budaya basiti-siti menua nyak ke nang ya dikunci ke aku buat nemu kita nyelai ke sari tau bahawa awak nemu kita-kita ianya peningah ku nanya kita tentu kita yang tadi bisik tak kalak ngasai ke diri yang tadi nak puas hati ngau tukuh tadi tukuh tubuh kita sekali kanya bawa pemasai tubuh kita main peninggi pandak baru kenyak tak aku tu tadi deh. Tentu bisa nak puas hati kadang-kadang ti kalau kita yang tadi bertunai tak bisa renungi kita bisa nak nyamati kita ini ya. Tama kita nak berani ke mantai ke nak berani ke nyawut tu renungi kita buat kita enak baru kurang buat kita enak pandak nap ya bis suah bukannya aku tu suah mai buat kita enak min aman ke aku tu ngaku ke aku min suba aman ke bisa ke saya nak nyamai lebih dikangau kurang lebih lagi nanti kita yang tadi bawa tubuh orang mayu wah kita ikut medok kok mendam oh terkenya di pihak kita aja jengau pala bawa kita yang baru wah kurang dia tu uliah aku nerima baru wah maku pandak maku mit maku tanya tadi narai pula kena mana mau amat kita gerai pihak ke pihak kertik paku tu tadi deh nak ngengai ke diri di kangau kurang mit nak ngengai di kangau kurang pandak baru aku amat maku gerai selalunya pemerik arif taro nyalainya kena aku ngawa mati ngawa merundi yang dirimpup ya, ya. Jadi pulai ngagai berita nemu kita tu pening kalau tinggi nyau juau-juau ngigok gari meli gari nyau kekitang ketancut panjai gaun kita kekitang kumai tu nyamai ke kelalu tinggi. Bukannya agak munyi kata ku tadi nanti kita baru pandak lagi. Bukannya agak meli tancut lagi. Nya kelalu panjai ke alah ndak anjung kedai petetak ke nang kadang kita itu ndak boleh ngemuas ke pengingin nanti. Nyalai ke sekali tu peninggal. Ngenang peninggi kita mensia berita kedekat dikunci ke aku bernemu kita tu. Ngenang peninggi kita. Peninggi tubuh ke aku tu ukai peninggi ego ukai peninggi ninggi ke diri ukai peninggi tubuh kita nyalai peninggi kita mensia tu selalu ya nanti buat Malaysia tu peninggal nanti ya ke lelaki purata ya ke mayuh tadi peninggi antara 164 cm ngakai 167 cm atau ke 5 kaki 5 inci berkenyak meh purata nanti ke lelaki buat Malaysia itu peninggi ke aku tu lalu nanti ya bisik tinggi garinya pan 170 cm ngakai 175 cm. Nanti ketinggi mamatnya lebih hari 175 cm. Jarang amat kita ketemu kurang peninggi bahasanya. Ya. Lalu nanti Indo, bak kita menua kita Malaysia atau Indo purata tinggi ianya antara 152 cm ngakai 156 cm atau ke 1.25 meter ngakai 1.56 meter atau konti bak kaki tadi sukat kaki baca kaki 4 kaki ngakai 5 kaki 1.4 inci kenyak meh jadi ngaku tu 152 meh sentimeter 152 cm peningan nyadinya sukat ba kita kita lelaki ngau induk kita Malaysia dia tu jadi ya ke sekali tu ngenang peninggi kita Malaysia atau kita ukai ba Malaysia tang ngenang peninggi siko induk ba menua Brazil ianya nama ya Alison Silva. Jadi Alison Silva tu peninggal diau bak Siti Menua
kadiko mai Salinópolis para Brazil. Jadi peninggi ilisen tu peninga ianya 2.1 meter. Ianya tau ke 6 kaki 10 inci tau ke 210 sentimeter. Nah, peninggi ya 2.1 meter. Ayo ancik amat tinggi. Nyalai ngucuang ke ilisen tu peninga di kangau kurang bermenua sidak ya kang di kangau ke ngena nama zirapah, jirapah. Kasih tu dah ne. Nah, anam kenyak kita ya. Kadang-kadang kita amat kati kenyebutnya kita tu lain harga. Nama ngangau ke orang tadi bisik nama amat manah mat lagi. Nama kebukai gede kangau ambil contohnya galah datai ko medak sikonya galah medak ke peninggi tinggi jojo nya galah datai tau ke nya panjang panjang selalu kuninga nanti medak orang nya tinggi amat oh panjang nya panjang datai lu kangau kepanjang nama ancik steward lah nama flora lah nama kangau kepanjang ni kanya di nya me bekanya tu dah elisen tu tadi empat peninggi nama empat peninggi tadi ada kangau ke jerapah ni tu dah nak katik nyebutnya tu sahti kau ngeransi ni ya nyalai dia tu umur elisen tu peninga 30 tahun. Ya, ia ada kena 27 hari bulan 9 tahun 1995. Elisen tu gerai, nada apa nama. Nyalai maya sekolah kau Elisen. Maya ya sekolah sebab ia bisik penanggul. Nyau kau tusuk rundiang ya. Ya, stres. Laban selalu dikemelik ke kaban sama sekolah ya. Medak ya ke kelalu tinggi, lalu dikangau nama zirapah. Bawa sekolah. Nyalai tiap kali nadai ko ya munyi ko ya tanadai kalau kuninga bala kaban sama sekolah ngangau kenama ko elisen eles eles nadai jirapah jirapah ko sidak ya nyalainya ngucung kia nyauka baduk sekolah tang bai umbu bai penyabar area atimpu dia dia uliah nembuk ke sekolah ya nyalai munyi ko tadi dia tu umur elisen 30 tahun lalu peninggi ya dia tu 2.1 meter. Ya. Subak agi maya sekolah subak dah maya umur 10 tahun ko ya peninggi ya 1.7 meter. Dia tu peninggi ya 2.1 meter. Ya. Jadi lalu elisen dia tu udah megak dia ko ba Brazil jadi induk ti pemadu tinggi ba menua Brazil ngembuan peninggi tinggi ba Brazil lalu pia mega okey seminak ba Brazil aja ta mega ba renggat dunia Elisen tu mega udah dia ko udah di record ya udah di surat peninggi ya udah di surat ke ba renggat dunia antara Indo ke pemadu tinggi ba seluruh dunia nya dia agak penguntung ya Elisen tu tadi. Nasib gak jadi pulai gak cerita ke Maya ke sekolahnya subak peninga. Jadi ko ya nasib gak Maya ya kagi mit Maya ya ke sekolah subak. Ia uliah ngeriang kati ya ngarundeng ya lebuah ke dikeduan ditundi dikemeli pala kaban ke Serambau boya Maya nya. Nanti nepi ndak nemu meh nama pengucung ko ya. Lalu dah mega ari ari namanya sukuang ari awam bala painaya tingum buat mucu ya pesabar mucu kaya dia tu pan ngemuan pengawak ke menyana jadi nama pengawak tu dah elisen peninga dia tu pengawak elisen jadi model siko ari model di Brazil kita sama nemu nanti disebut ke model tu inya model model gari sida mandang ke gari nang orang tinggi-tinggi ya kita medak nyalainya mah pengawak elisen dia tu bisik bisik ketik nyebutnya bisik berkat hari ya ketinggi orang ke ngemelik ya suba dia tu ya nyo gawak manahnya di model elisen mega udah belaki ya bisik anak lelaki siko tajak pan peninggi laki yang tadi normal airnya 1.62 meter tis dua ya berdiri berimai berpegai jari paras lelaki ya paras laki elisen tadi semina nakak paras ciak tu dah elisen nah. Tangnya nadai nanggul nadai nekul kasih sayau sedua ya melaki ya bini jadi orang penyongai ya kip beduan nak berani ya kip beduan laban elisen siku model bak menua Brazil lalu kenya mereka apa indai elisen tu peninggal nak gak tinggi ianya antara 1.6 meter ngakai 1.7 meter. Retinya peninggi elisen tu ukai ke tegal ari puria. Nama kebuah. Bekeni elisen tu tau kelalu tinggi.
antara sidak sebilia. Laban elesen tu peninga bisik utai tumbuh atau ke dikumai jakuk kemayar itu jakuk sains ianya tumor utai tumbuh ba ke dikumai kelenjar pituitari atau ke hypophysis utai tu tumbuh atau ke pituitari itu semak untak lalu bisik utai tumbuh ba semak pituitari ngi elesen tu jadi pengawak pituitari tu peninga atau ke hypophysis tu kebenarnya merangsang hormon tubuh kita ngasuh kita mansang tinggi ke atau ke ngasuh kita pandak tak ke jadi ngasuh kita yang tadi besar gemuk ke atau ke ngasuh kita kurus mit nyak pengawak kedikumai pituitari atau ke hypophysis tu nyalai nya mem bakang ya ko tu nakak tu masa itu buah aku pia ke pituitari tu nyalai nakaknya mem hormon di pansut ke tubuh aku jadi ngi elesen tu tadi ya basic utai tumbuh semak ngau pituitarinya utai tumbuhnya ti ngacau pituitarinya ngucuang ke proses tubuh ya tadi hormon tadi ngasuh madah gay tubuh ya nuan ninggi tu bekenya kemansang tinggi nya tetek ngasuh elesen tu tinggi ari sidak kebukai tinggi ari semua kita ke bedunya tu ka elesen ja siku induk ke pemadu tinggi nakak ke dia tu ia nya peninggi ya berapa tadi ni peninggal 2.1 meter nya nadi ngawak kita tinggi ke baruah ke pandak ke amat mah pengingin nanti kita tinggi anang tak tinggi angan-angan aja tang tinggi uliah dicapai nyalai ngonyak pening aja garundeng jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari terus ke bulan kami ngelat ngari boleh nge DJ Flora nyentuk ke pukul 3 ngaliah hari itu lagi

0: Selamat ngali hari ya peningah bahkan selama jam kedua ngala tengah hari mai kita bungulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi enya Puan Rabai Bagong enya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru. Jadi temuai ku lebih lagi ba bulan tu nah. Okey, selamat ngali hari ngagai nuan na Puan Rabai. Ana mau berita lebih agak ba sarito.
1: Selamat ngali hari berita waka tok mana hari minda baru gerai hari batua.
0: Kita penemu ni dia tau gaya hari kita tau ke benuang bersebun tu tadi na. Au akhirnya meh habis kau ngau topik tu ke ngali hari tu. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan ni aku tau asai ke baru kak belabuh tau. Baru kak belabuh batua tau. Puan Rabai na. Au jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu. Berkau ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan jaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tau ke disebut jakok kami hari tau jerbo na awak jadi tu Puan Rabai ngamik ke nuan nerang ke ngau sili lagi lebih lagi ngagai bala peningat tu ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okay, sebenarnya ya si gaya rampak menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulir daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi ti nyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Auk nyadi berkeni ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketega pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegar hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ianya hari debu halus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensianya bakal hari asap ketika meh hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah hangus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Kau erti ya, mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi ne. Bisiknya tadi menyekenuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi pakai debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi. Nah, awak jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita meda ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensial antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta ngau simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung. Pengawak nginsap mega tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak sampai matau penyakit ini di hari sebun ba 15 buah klinik sentina ba di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ke tinggi lebih lagi maya sebun ke nyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ianya dalam tempoh ti lama dekat mereka pas nama nih ngaji semua orang kelebih agi sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang tituai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit teraya bakal penyakit lempuang bakal asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukailah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi alergik, urang ti kurang daya tahan, urang ti nginsap, urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Nya ya ke ngemua risiko ya ke besai tau ke ya ke tinggi tau tadi ne ya ke baru dah di sebut anuannya tadi ngarap kesama berarti kenya jadi tau kelebih lagi nama tangkan kita kelebih lagi berkawa ngau pengerai tau kelebih lagi dikena nagang penyakit ketegah hari ke bersebun tau apa rabai.
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu serta mana hagi inti diau berdalam rumah aja kurang ke ngereja pengawak berat bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar kelebih hagi sidak ke ngebuah risiko tinggi ngau sidak ya ke kena berkena ke motosikal bajalai alun ne. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandi ya. Sidak tinggembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, ti raya mesti datai ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon kira dalam mood angin dalam kenya deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan ngidup ke api kereta ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap semampai ditangkan ambil ke badung nginsap biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih kerja ku tangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyeliah tau ke nagang penyakit ya kelebih lagi tegar sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau sili lagi ngagai bala peningat tu ke ngali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke Air Pollution Index API ianya penunjuk ti ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA itu antara kusung hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang po tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih. 401 ngagai 500 balat merik penusih. Ngau nanti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tau ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tau ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 nya tadi nah aku ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah. Nanti boleh diseliah ke munyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi nah aku jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul tu kita milih sengkabung hidung ngau mulut
1: bisik mayu jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar
0: ya patut diperhatikan tadi nah.
1: Jadi ketubah ya inya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% ari partikel halus sebuah tipe saiz 2 hingga 3 mikron ba angin ya. Ia mega nak lekat bermua tu ulen ngujung ke angin ti ndak bertapis sama ari endur ke mimit antara sengkabung ngau mua. Sengkabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulen nagang partikel besar dan halus sebun ari masuk ngagai salur seput. dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampir virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingit kita aja.
0: Mm-mm.
1: Jadi kedua serta enang diasuh dikena ianya N95.
0: Mm.
1: Bangsa Singapura hidung ngemuluti bule pemenda hari Nayosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antara bangsa. Ianya ia ulian napis abus tau ke patika kira-kira 2.5 mikron. Nyau dekat 95% lah dari patika sebun ulian ditapis sengkabung tau. Ia mega lekat bermua lalu naga angin tekan meh dari masuk naga hidung ngau mulut kita. Angin te dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat dengan penapisnya dulu.
0: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ke meli yang tak bedau bisik tu tadi. Ni peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang bertapik ngau sebun tau ke jerebon eh.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ke penudi tu pun rabai, nama pesan ke dekat dikenatai kenua kan lebih gig ngagai bala peninga tua ke bisik mending ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang nanti nyemak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawal ngau sebun bakal mata berasai pedih serta beraik gatal rekuang ngau suar batu hidung beraik ngau suang kasih pedih senseput tau ke senak seput tau ke pedih dada lalu kulit berasai gatal. Kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngawendur kita. Jadi kita dekat boleh mayu lagi informasi kita boleh medak ba laman web www

0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tau peningah kelebih lagi oleh meri penemu tau ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tau ianya meruan nyaga pengerai tau ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke besebun jam ke dia tau ke jerebu ngau tau nyau ke lelain merekung tau jam ke dia tau
1: ngaruk-ngaruk
0: nyau ngaruk asai ne tau sikit tegak menyiku orang sebuah dan harap ke munyi kenuan tadi anang kurang ngirup air amat. Nah, oh, jadi ya, sekali lagi menerima terima kasih mayuh ngenuan Puan Rabai bertemu Pak Rika Bukai.
1: Terima kasih megala bandah ngangau ko kita lah.
0: Jaga sama jaga pengerai mana?
1: Jaga pengerai kita ya. Ya rupanya wahai kurang ke gi aktiviti kita ibak luar rumah lah untuk mayari bersebun tu.
0: Oh, okay, jadi peningah kira nyak nakak mai kita bulan ngau kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, nyak tadi pedingah udah mai kita mendiang ke Randau ko ngau puan Rabai Bagong ya. Nyebut berkawo ngau ngambil ke kitai seruran nyaga pengerai kelebih gig maya musim ke besebun tau tau ke Jerebo tau. Anang kurang ngirup ai aman. Menikah ku tau pendengar rekuang tau pen nak entuh berapa ke sari tau ne. Engka tegah sebun ke tau pelabak ku tau ke kurang ngirup ai. Ai ku aku yang tadi ukai ai bukainya ne ai aman. Okey, lengkap ke kita topik berkawa ngau sebun yang tadi peningal. Ngarap kenya uleh ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi. Bukan ni kita nyaga pengerai ne. Tadi topik berkawal ngau menua kitai ke benung bersebun tau ke Jerebo jam ke dia tau. Lengkak ke nyak. Laban ke sekali tau lagi megak dekat terus merindang kita tau peningah. Siti tanya ngagai kita tau peningah ni. Entik tadi nyak menua kitai ke bersebun. Keni entik pengerindok kitai di lamun sebun. Bekeni nak ne. Bisik kini kalak ni ngah pengerindok di lamun sebun. Sama-sama kita mendengar ke lagu hari. Ni yang Michael Jemat, pengerindok di lamun sebun.

Ya, laban asap ti balat besebun naunya kebuah pengerindok di lamun sebun eh. Okey, hanya lagu kena merindang kita kaki terus sebulan dengan kami atau peninga kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari kita eh sari to. Kena 11/8 tahun 2026. Okey, jadi ke sekali itu peningan dia akan datai ke Siti pesan tu. Jadi pesan tu nuju Tony anak Sating, biar megak nuju Angelia anak Langai, biar ngau megak nuju Angelina Sol ya, ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Jadi pesan tu minta kita tiga atau tadi bertelepon ngagai Nicholas Kuliang Jarau ya, bak lumo 017-807-2209 ya, 017-807-2209 ya, ngau nanggap penglengkas ya, laban bisik perkara ya keberat dekat di keranau ke ngau kita ianya Tony anak satu Tiang Angelia anak Langai ngau mega Angelina ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Kita akan lala ya ke bisik di sebut aku namanya tadi. Nadai salah kita tahu nambung pesan tok ngagai sida tiga ne. Kayaknya pesannya ke bisik di terima ke tengah hari tok. Jadi lagi mega dekat terus merindang kita. Tok Siti lagu Ari Elizabeth Sawai. Pengerindok di Tujah.

Yang harap kata perinang mengga kita ke Bisik Minta. Lagu hari Ricky Anderson, lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Mai jam kita yang agak pukul 1.32 minit ngali hari. Sekali lagi merit selama ngali hari. Bertemu kita bak jam kedua ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Lagi bengkang megak bulai ngaku Flora Libat yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi. Nah. Okey, jadi buat jam kita ke dia tok peningan aku dekat berkongsi ke sekedar berita, sekedar pengawak, lebih lagi ya ke bisik dekat diatur dengan megak ya aku dah diatur di bagi menua kami bintulo ya, lebih lagi nyebut bak bulan 8 tu. Jadi itu peningat kena 14 hari bulan 8 tu ilah ianya hari 5 di dekat data itu ianya bisik dekat diatur pengawak kedikumai Carnival Pendidikan Madani 2026 UPS pelajar bagi menua Bintulo ya dekat diatur menyikaku tadi 14 hari bulan 8 bisik 2 itik palan 2 ngatur Carnival Pendidikan Madani 2026 tu ianya ba SMK ke kemena ngau megak ba SK1 Garden City di Bintulo ya. Tentu yang mayo macam pengawak atau ke program bisik diatur nyerumbak Carnival Pendidikan Madani 2026 tau. Tentu yang megak bisik kawa ngau pengawak pelajar ya. Ya ke uliah meri penguntung lebih gig ngagai bala nembiak sekolah. Jadi pengawak tau dekat belabuh diatur pukul 8 pagi nyentuh 5 lemai ya. Jadi mayu macam program diatur bakal pengawak kedikumai bicara nadi negara, pia mega bisi tribuna anti buli, pia mega jen cilik madani, bisi mega cabutan bertuah, ngau mega bisi ngagak pameran pendidikan dan kerjaya ya. Jadi tau meh pengawak ya ke bisik dekat diatur kena 14 hari bulan 8 tu ilah ba SMK kemenang omega SK1 Garden City Bintulo.

36 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstrima langsung di RTI.

Yang ni cerita lagu dari Olivia C, Dunia Empu Aku. Ngai ke kumpu dunia tu Kediri. Peningan eh. Sunyi ke penghidup nanti Kediri aja kita tu ngumpu dunia. Sama-sama kita hidup buat dunia tu ne. Bukulai mana kita ngau pangan diri. Yang seminat lagu aja kena merindah dengan kita bala peningah. Serta sebedang lagu hari Olivia C-nya tadi. Kita pembisik berperindah dengan Siti lagu hari Rosalina Bilong tadi. Ne, pengerindu ngejang pergi. Dikenak ku merindang Mr. Sandin Benedict. Yang mana hari ini yang dengar ke lagunya ku ya. Ne? Baru dengar ke lagunya ku ya. Okay? Ngarap kata perindang meh Mr. Sandin. Nak pengawak ke ngali hari tu. Engkau benung ngetu merarau kini. Tau ke benung ngereja pengawak kini jam ke dia tau. Selamat ngereja pengawak. Ngagai kita semua na. Okey, lagi moga tu peningah berkongsi ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat dia tu di pintu lo tu. Kena 22 hari bulan 8 tik dekat data itu elak. Ianya pengawak ke di Kumbai. Program Aging with Grace. Ianya meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Jadi pengawak tu dekat dia tu 22 hari bulan 8. Belabuh 7.30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari. Dewan suara Bintulo ya. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni dan Megak Budaya Malaysia serta Megak Kaban Parlimen Bintulo. Tok pengawak ke bisik dekat diatur 22 hari bulan 8 ya. Tentu ya memang macam program bukai ke bisik diatur berserimai dengan program tu. Ianya bisik merik licah, licah ke dikumai ceramah pemakan dan sihat. Bisa megak lica kelebih lagi okay, tak ke ngecik pengerai megak bisa diatur ianya minda sihat pengesanan awal Alzheimer ngau megak brand games ngau megak mayuah pengawak bukai kena ulih di rintai ke dito magang ya. Nyak sekedar pengawak ya ke bisa dekat diatur kelebih lagi dibagi menua kami Bintulo kena 22 hari bulan 8 dekat datai to ilah. Thank you.

Okey, agak megak dia berkongsi ke pengawak bukai tu peningah ke bisik diatur kelebih agak buat bulan 8 tu. Ianya pengawak merik darah ya, nanti kita bisik dekat merik darah. Kita tahu datai kena 16 ribulan 8 tu lah ngagai Boulevard Mall ya. Pelabuh 10 pagi nyentuk pukul 12 tengah tengah hari. Tok ngagai kita ke bisik dekat merik darah. Hanya pengawak ke bisik diatur kelebih lagi ba ujung minggu tau. Kira berita kedua penudi di kunci kaku. Okey, kelebih lagi ba jam kedua ngelah tengah hari kita ungkup sari tau ya. Jadi bakal selama megak peningat pukul 2 ngali hari itu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Cheryl Ludan bak dalam program Kini Kita Sarito. Kini kita dekat Rawun Berjalai. Antik mai pukul 2 ngali hari itu lagi. Datang sebentar mai kita mendiang ke program Kini Kita Sarito. Okey, kita berperindang dulu dengan sitik lagu Ari Esnalah. Pesan Nuyusulu. Pesan Nuyusulu.

Ya peninga bertemu baru kita buat program kini kita sarito sarito hari dua ninting hari dua aku datang baru bugelengo kita buat program tu. Jadi kini kita sarito peninga. Sarito aku mai kita rawun ianya palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai ke bepalan buat peliliah meno belaga. Lalu peninga penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peninga sebagai dari pemansang serta penglantik engineer kita yang menua Sarawak itu. Mai orang udah ninga pasal tekat air baku untuk tang nak mayu ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya Kumar tik ditapi engau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah hari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tuk meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenarnya udah diperambu kenyau hari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak ti muntang. Ya ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan dalam tahun 2011. Dia tu tekat air bakunnya Siti Ari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kita Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besai Sungai Rajang, sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan buat pelilih belaga jauh dari kandang negeri. Yang dipercayai kita selalu ya dengan jalan alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peninga. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal gig pengenan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalunya di kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematu besai di Asia Tenggara. Air ti disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasiak bakun. Tasiak ti besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peninga. Ya, batang function yang ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air ti tengah turbinnya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak tengah rangkaian transmission kuasa karan bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri kandang dul industri sekolah hospital ngau mayu macam perkawunan mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke Siti Ari pun penatai kuasa ti uli dikena baru laban yang ngena putar semula jadi air. Ngagak tekat air ti besai bekatu ukainya pengawak ti muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air kebesai ngujuang ke berapa buah gentura peliau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peninga merik empas ngagai
penghidup komuniti Kebisik Kawul lalunya diaspek keguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen batang tuju yang agak digagak dikenak ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat Aik ti ngaliat kati. Hari kandang duar berarti kenyak, dia temuai megak oleh medak panorama tekat Aik ngau tasik Bakun ti besai kelimparinya. Temuai megak oleh nepan perahu ngasai ke pemanah tasik. Yang megak ulih ngasai ke berikan gayuh tak ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi injinya ngasuh kandang dur tu nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebelum kita ngujuang ke program Seritok Peninga, aku berkunci ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu kat Aik Bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemansut ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik Bakun ti ditempat berbelakang tekat airnya. Pemesaya dalam 695 kilometer persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik ti pemadu besai kalak digagak di menua Sarawak Malaysia tu tadi peninga. Dekat air itu berjalan ke tanggung pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Dekat Aik Bakun, ukai semina struktur konkrit kebesai ajak, ia nganyan ke penyulut engineer menua, pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik, serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden. Berbak ngonyak, yang megak ngingat ke kita, pemesai guna nyaga timbang antara pemansang, rampak menua ngau penghidup komuniti setempat dekat Aik Bakun tu meh, siti ari ikon tik dikemegah ke menua kita Sarawak. Ya peningah nyak tadi berkawul ngau dekat Aik Bakun, bak program kita kesar itu. Jadi minggu baru, aku datai baru bak program kini kita sar itu. Berkunci ngau kita topik kebukai ngonyak aku Syara Ludan

Ianya Siti lagu dari Rofina Salang, lagu ke diberi nama Put Sardin Puang. Ini nemu bisik kita belawak sardin kini tadik peningah. Nyau menyukur tiba-tiba aku tu teringat ke sardin lah. Lepas ke namanya berarti ke tajuk lagunya tadik lah. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningan baru ku belabuh ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi ba hari 2 sarito. Ni nemu kita bisi dekat ngenatai ke pesan rindu hati. Seraya kita ke benung dugau-dugau kini jam ke dia tok di rumah. Lepan kita nang sikit di lalau namanya dia di rumah. Nanti semak nadai kebuah ke berat ya di kerja kita di luar. Lepas hari kita jam ke dia tau benuang bersebun tau ke jerebo tau. Sama-sama nyaga pengerai kita ini. Ini rau nak kita menyukurang, nak kita boring di rumah ni. Lepas nanti kita berasai sunyi, pasang aja radio ni. Lepas kami sikit semampai merindang kita. Okey, semua nak buat ngelah tengah hari. Lepas udah ngelah tengah hari itu lagi ditampung megak. Bala kaban aku ni hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Nah. Okey, jadi tok peningah sitik gerah megak kedekat dikunci kaku ngau bala kita tok madah ke jabatan farmasi Hospital Bintulu dia tok ya. Nyedia ke servis farmasi 24 jam berengkah 3008 tok tadi. Jadi pengawak tok berkawa ngau kelebih lagi berubah hari sistem on call ngagai sistem aktif ya ke bepalan bak counter discharge kelebih lagi tunggak pihak megak farmasi pesakit dalam IPD tok dikena nentu ke servis farmasi ya bisik disedia ke belama ngau jam operasi dilancar ke tau ke diterus ke. Reti ya bisik 24 jam ya perkhidmatan farmasi bak Hospital Bintulu. Tok dah berlabuh 3008 tok tadi. Tok nari tujuh bukai, tok sitik hari komitmen Hospital Bintulu. Kelebih lagi dikena ngenegap kagi pengawak merik servis pihak megak ngangkat kagi standard akreditasi serta nambah ke tau ke ngangkat ke penglikun ngau kualiti. Kelebih lagi buat pengawak ngintu bala orang ke sakit ya tau ke pesakit. Nyak sitik gerah di kunci kaku ngau bala kita peningah. Lebih lagi nya nuju kita di Bintulu di tok.

Nya lagu ria Penny McLean lagu ke deperit nama Nuan Milih Pergi. Ni pilih kita peningan jam ke dia tau. Milih Pergi tau ke milih lagi terus sebulan dengan kami. Tang nanti kita nanya aku ngasuh kita milih terus bulan dengan kami mana ni nemu enggan nama kita bisik di kirim okay bisik di kirim bisik di pesan korang ba pesan rindu hati kita lebih gig ba hari dua sari tu ni nemu bala kaban kita kini bisik ngirim pesan rindu hati nak ninga kita lagi nanti sidak ya bisik mesan ke kita nah. Okey, ha to peninga kita runai selama ngali hari DJ ke selama berjalan ke pengawak genuan panas amat menua tu DJ kenya dia minta tebah ke lagu Kunci Hati dari May Franklin ke dituju ngagai semua peninga lalu meri terima kasih ngagai DJ ko ya. Okey, sama-sama mega nyak pesan peninga kita ya keterubah udahnya meri semua ngali hari megak ngagai ha Sasha Manda ke bisik megak nyapa kita di live kita itu ba live Facebook biar mega okey semina ba live Facebook tu peninga biar mega kita boleh medak kami ba live TikTok Bintul FM deh. Okey tok macam baru pesan tu hari Richa Unup semangat hari DJ Flo ke sama berjalan ke pengawak bersebun hari kami di tok ke ba jalan simpang Simunjan yang dia minta lagu Niang Michael Jemat ke pengerindok di lamun sebun. Nah udah ditebah ku lagunya tadi neh. Di kena yang berindang khabar Facebook ngabala betungai ya ke pesan ngarap ke terperindang okey hanya Ari Richa Unup udahnya atau Ari Mary Ubun Martin hanya dia yang minta selamat berjalan ke pengawak ke minta lagu menyadik ke Ari Masterpiece ke di kena yang berindang menyadik ya ngau sidak yes bilik aku ya di nanga lipus kenawit pia megak nuju bala khabar ya ke bisik di tag ya di to Robin Ijud sebilik di Bintulu kelo nyalo sebilik ke lalu ngagai anak menantu ya Ucok ya semua sidak tok di suai ke di Batu Nia ngarap ke semua gerai belam

Kebukai tu hari Anita Nawai, hai DJ Flora, kaya sama ngali hari, sama berjalan ke pengawak ngolikun, kaya gaya hari lakak pemanas, kaya kelaluangat bak sepawah kaya. Jadi yang minta sebarang lagu, kaya ditujuh dengan semua peningah Hawaii FMB dulu, pia mega anti Selina, Inaindun bak Miri, Doni M di IPD Limbang, kaya Alicia Tony di Bintulu, pia mega sida es rumah bak Engkerbai Paku, kaya lalu mega nuju ke Bang Belayan di sebarang alai, Endun diau ko ya, ngarap ke semua terperindang baka ke ngalih hari to. Kennedy Ama minta lagu Acan Kenuan Kutaban ke Bulan, ke ditujung ngagai semua ke ngelala, lebih lagi ngagai bala kabar ni abak Facebook serta ngagai bala cousin ya, Cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di Muka, Runian sebilik di Bintulu serta ngagai sida es rumah di Sungai Lawung Atas, ke ngarap ke terperindang baka ke ngalih hari.

Okay, berkenaan ke pesan dari bala peningat kita, lebih lagi dari Facebook kami, RTM Bintulu. Tok area TikTok ngetok ne, ngai ga ngelawung ke sidak ke buat TikTok to, lagi nama macam pesan ku ku bala sidak itu ne, to buku cermang to semangali hari DJ ke serma berjalan ke pengawal angenuan sari to, ke semangali hari mega, udahnya mayu lagi ke bukai to, bakal sidak Suhaida Su, Judan Antau, NM ngau ya ke bukai, lagi memacam ne udah merinang kita ngau lagu ya kebisik dia pintak bala peningan kita itu. Okey, Igu and

Eh, Mayu kita ke bisik minta lagunya. Peningang, harap ke terperinang mana? Lepas bisik megak bak list lagu kita ungkup sarito. Ini lebih agak bak awak ngelah tengari YFM Bintulu. Okey, tu hari Jessica Eaton, semangat hari koya marah tempo hari bau ke bersebun di bau. Jadi bak segmen pesari nuati minta lagu nuan milih pergi koya hari penyanyi Penny McLean ke di kena merindang bala peninga ke klebegi peminat setia Bintul FM. Terima kasih DJ koya. Okey, sama-sama. Udah dia tebah ku megak lagunya tadi nah. Alice Spencer sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak cukup angat bak paku sepawah ku jadi ya minta lagu bisi undang selepak batu pen udah megak dia tebah mayuh lagu ke dipinta kita ke benar ya udah dia tebah ku ke ngali hari tau kelebih agik ku ya tau dikena merindang ke bala staff ba SK nangas segenok ulu ibau kapit ku ya inai mau inai bunda bak Tanjung Baru Paku inai dindun inai jenun bak Jukun Paku kami min enti muak bak nangalup rimbas ke isan yang maklani bak Sungai Besar Lacau apa kibin bak IPD Miri serta semua kengelala pesan jaga pengerai irup air mayuh-mayuh ke maya musim kemarau tak ke jerebu tak ke yana terima kasih DJ sama-sama kebuka itu hari Mary Nanta sama ngeli hari ke sama berjalan ke pengawak mana hari berkapit kayaknya dia minta lagu meligai pengerinduk ke hari Igu Anthony kena merindang semua orang kenglala lebih lagi khabar Facebook ngabala madik ya bak sarik serikai ngaudi kucing nya ajak DJ terima kasih Juni Ben sama berjalan ke pengawak ke ya panas di Miri kayaknya dia minta lagu Jos Pian Jalin Amai Aku Tik Dulu jadi kena merindang dari empu ngabala khabar Facebook ya bakal Syasha Manda, Induk Kenawit, Madeline Isan, kuya, Banggi Manduh, Doria Kloni, merinsak je pun nama tu ni. Zarina Jantum, kaya ngau nak tinggal ngage apa yang ngindai ya, batu rumah Murin Bakung, Aik Jalai Linggau, kuya. Pesan ngirup Aik Mayuah, kaya musim angat berketo. Manah magam pesan bala peningan kita ini. Semua ngasuh kita itu tadi sama-sama nyaga pengerai nah. Induk Kenawit sama berjalan ke pengawak ko ya panas di Kenawit yang dia minta lagu Bungai Pinang Ari Rikin Rusen di kena merindang sidak mai ke Bung Mary Ubun Martin Lina Bugis Emilia Amy Richard Serina Senai Janang Syasha Mana Juni Ben Rosliau Bibiana Robina Poli Masih Ngau ya kebukai mayuah di tag editor nah tentu kita tak nemu lepas ya bisa tag kita buat Facebook tu lalu nuju ngagai nuan megak di DJ ke serta semua peminat YFM Bintulu ke ngau semua peninga megak ke ngarap ke kita terperinang serta rindu-rindu selalu okey hanya pesan dari bala peninga kita ke sekali tau atau lagu hari Stila Philip ngentuk ke mimpi.

Okey, nya lagu Aristila Philip ngentuk ke mimpi. Lagu kedua penudi kita bawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito. Okey, tok nyapa dulu ni pendengar kita ba TikTok, Bintul FM. Terima kasih yang kita ke seluruhan bulan kami. Tok nama yang 123 nama TikTok itu ni. Mansa aja tok yang ngetu nak lama. Okey, terima kasih yang 123 pian megak. Meri semangali hari ngagai ayak joget udanya ya ke bukai to mayuh ke benar ya. Roslin ke ya, selamat lemai DJ Panas menua kami bak suang ko ya, aik pun langkang pedis kak ke pasar ko ya, tok peningat kita hari suang tu na. Ok, ke bukai tu Mia, hari kapit madah ke Panas megak di kapit udahnya B minta lagu tungkat semangat ke nuju bala kaban ia ke ngelala ya.

Okay, hari itu kita terbaik dengan Facebook kami RTM Bintulu. Kak pernah kiak-kiak betul deh. Ngiga tau ke ngenatai ke pesari nuati kita bari dua mayuh ke benar atau benar betul. Ngau nak ke ulih maca tak ke ngenatai ke pesan kita. Catherine Robin, selamat ngali hari kesama berjalan ke pengawal.

Pihak Megang Merik Semang Lihari ngagai ujuh cawung di bawah pen angat amat Tok DJ Koyak. Andrew EB hari tatau minta lagu Dayang Bintang Kianuju Jadam Murad Fabian Jambai Inai Ilum Inai Rin ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak Kianuju Inai Siti selama hari pengada koyak terima kasih DJ Flora ya sama hari pengada megak ngagai siapa ke dituju ke Andrew EB tu tadi ni Inai Siti pihak megak ngai kita ke bukai ke nyambut hari pengada sarito beberapa bulan 11 hari bulan 8 merik selamat nyambut hari pengada ke kita anadai sampai bukai ya tentu yang harap ke kita semampai gerai serta megak mujur ba pengawak ke di kerja majak mansang ba penghidup serta panjai umur nah. Okey, ke bukai tu Dublin ke Baja semangali hari koya spinak madah ke panas serta jerbu ke abak batu 15 kucing seria. Stamer Stevie Still Love semangali hari ke sama ngerja pengawal ungkup sarito nya dia minta lagu Solo Sapa Aku koya Ari Frankie Will ke okay, terima kasih DJ Flora ke okay, sama-sama Iba Vincent sama berjalan ke pengawal ke Ari Sibu Jaya cukup angat Ari Sarito mayu apa dengar kita ke berkunci ke gaya Arina. Okay, terima kasih Mayu okay, kita aku dah ngenatai ke Pesari Nuati sekali ke Facebook kami tau ke TikTok kami Bintul FM lagi Mayu kebenarian nak sempat tau kena uli dibaca aku magang ne. Naban pukul 3 atau lagi kita dekat bergulai dengan YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita jadi aku kira nakak tu ajak main merindang kita peningah kelebih lagi bak awak ngelah tengah hari kita bertemu kita bak hari ke bukai sama-sama nyaga pengerai anang menyukurang antik nadai kebuah mindah mana lagi dia di rumah ni tapi bagi bak gaya hari kita jam ke dia tak ke benun jerbu tak ke bersebun sama-sama nyaga pengerai semua jadi yang mumpuk dulu aku ni ingat ke kita ngau sitik lagu kita ke sekali tau kena nutup awak ngelah tengah hari kita. Siti, lagu hari Pimi Chloe, Pergi Lalu Nak Pulai. Bye-bye.

0: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tambah bebenang hari seberai Pasar Kuching tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu kati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar undur balak kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke melandi arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu limpah bisik Dewan Bermaum bisa muka upis untuk balak kaban Kunsil Negeri Dewan Bermaum makai Bermaum Semayang serta galeri di penyadi yang dikutuan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin tenang 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai untuk megah kecubah di penyadi yang dikutuan agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercura pandang ke menghubungkan etnik kuburan bangsa di dalam bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepir hubung kereta belah kekibak di gagal pengisai rampak tanah 760 meter square dan cukup benar ngemantup ke pelindung pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Lintah hari radio kita muka uliah hingga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV.
2: Jaku perangsang kesar itu, nyemuan penyabar hati. Nyemuan penyabar hati tau kemelian hati segi utai tim mana. Dan patut kita nyemuan penyabar hati, lebih kena dituntung penusah, tau kemaya dengan penanggul lempi hidup kita. Nanti nitiah kati kita, dekat me kita mutar penusah kita tekalonyo. Kita dekat kurang nitiah kutai tersebut kita, tau kengasi kejaku ajar kita. Tang sekedar perkara guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, ndak boleh dimpok ke ubat. Ndak boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala jauh boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebih sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit berlomba, nemu ia patut ransia ngelatih diri, nanti ia kak dulu sangkai dia dan. Ia mesti ngemuan penglihat hati. Bersabar meh ngau dirimpu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Baik kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laman kita nemu hasil jari di mana ndak boleh nyadi sehari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngai kita hidup di hari ilo. Kita dekat puas hati medak mana hasil jari dirimpu. Bala nembiak di bersekolah, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pelandian. Laman penemu di dalam ndak boleh capai kita dalam sehari dua. Hari kita tinggal buan kuliah hati, kita tak boleh pemujur, tak kesukses tu di hari ilo. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan kuliah hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia ndak patut mantul sengapa, tayak bisnes ia kurang mai penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang ndak patut ditejuk tebiar ngapa nyadi repok tajak pan yang nadai tentu ngeluar kasil. Bisi maya rega yang niki, bisi maya yang nurun baka aik dipasang surut. Bersabar meh kitai, bersabar meh ngau pengandiri. Bisi maya tisalah jaku ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Bercuntuh berpenyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebih kita agi nyadi orang kebedosa, neraka pendiau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngai ia. Ngambu kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngai Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambil kita pulai baru. Laban Menari tanah kita datai, lalu ngagai tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Gagal boleh ikan padi lagu hari Ricky Andrewson merindang kita bawa rentak ngalih hari. Jam dia tu 10 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari, selama ngalih hari. Serta mari terima kasih kepada kita kagi mengkam gulangan kami bak YFM ke benua mendiang ke YFM. Banyak dalam kereta kini jam ke dia tu bak upi seraya ke ngerja pengawak kita. Lalu kita ke bak tamu megak palandur berbeli barang bakal supermarket. Banyak megak mendiang ke kami kena RTM klik Astro Channel 871 atau ke frekuensi nanti semak engkau kita jadi merit. Terima kasih mayuh-mayuh laban milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintah kita bersari-sari. Jadi dia tu bawa rentang hari kita bergelang aku Nancy Tambor minta ke isi nyentuk ngegai pukul 6 lemah itu lagi perindah kita engkau lagu-lagu bisik lagu lama lagu baru serta berkongsi ngau kita sekedar pengawak pengerami serta berita kelebih lagi berita ke nyadi bak menua kita ya. Nanggu yang ke frekuensi kita terus segulai sejalan dengan kami bak YFM. Anang, iga ulih lagu hari Lily Stephen.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk beranau, ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tidak asos skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat lepas nuan.

0: untung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Merik pengagati, ngagak semua lagu kemasuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, hari masterpiece, lekang ngau tiun,

0: Ya, lagu hari ujian berindah, lagu pegari merindang kita bawa rentak ngalih hari. Selamat ngalih hari, selamat mendengar ke kami bawa YFM. Jadi tu berkongsi dengan kita lalau pengerai maya penusah sebun. Kalau kita kemudah lagi kena penyakit bakal nak mit, induk kengandung, penanggul lempuang, sakit jantung kau orang tuai dilalau anak kerja pengawak baluar. Jadi suah empungas semua serta ndur bukai serta ngagendur bukai ke kena angin luar. Jadi pemega kita hamega dilalau sama ngirup air amat mayu, lalu kita ke bisik penanggul ba lempuang gau tungkul hati nantinya mak ngasai maja balak sakit engkanya bisik berasai senda seput kini jampat nganjung diri berubat. Sama kita nyaga pengerai harap ke engkanya kita bisik suah habis tau ke bisik pengawak baluar kini ananda ngena sengkabung hidung ngau mulut.
1: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngorang ke aktiviti baluar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya baluar rumah irup mayuh air serta aneng nono sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi ba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi, ada ulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi pak Jalai Alun. Seliah ke diri, ada ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Maya makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Kais mina ujung ke tubuh nak kelaban kegi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak grama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerai bak barang pemakai dikena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nyak mana hagi.
4: Dekat nemu randau berkaul ngau pengujur serta pengerinduk tidak kena mit.
5: Lepas tidak sedih, ngomong lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami

0: Okay, lagi Ration Ivan dengan Berumban Ujung ke jam dia tu pukul 3:38 minit ngalih hari. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya tikas pengamah angin 11 kena menua di Sarawak lagi ngerikut ke tikas pengamah angin IPU ke nak mana ke pengerai orang pukul 3 ngalih hari tu tadi peninggal ke BC di Pedak bak APIMS atau ke penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin. Jadi ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerikut ke IPU 189 ditangkan ke Hengau Semerahan 169 Kuching 166 Hengau Bintulu 159 lalu muka Hengau Semelaju sama ngerikut ke IPU 155 lalu tiga kandang menua ti ngerikut ke IPU 154 ianya Sri Aman, Sri Kai engkau sibu untuk peninggal. Lalu berbak ngonya dia miring rekod ke IPU 148 serta ILP Miri ngerikut ke 121. Jadi itu kapit engkau limbang sama ngerikut ke IPU berikas kejalan pembersih ianya 79 engkau 73. Yang tadi penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ke ulih daripada kita mega bak portal. Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang dan nganjung diri berubat, nyemah sintem nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.
1: Pagi Rewind.
2: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kuih pihabak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, ni baru senang, kau ya?
3: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Barbreto nya deh. Ngot, nak ulih
2: aku. Aku jaku ke healing. Tinduk-tinduk apa nak ulih healing?
3: Nggak saya kumpul kurwa tinduk deh. Nggak aku kasih korangnya nak jelak mata. Udah tinduk lagi ya. Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurwa aku lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kita sudah sedia bersedia kekak menu siapa juara capai kenyalah minggu tu. Sama ketika nyepis surat kabar, ketawa engkau kami.
6: Alah, dulu.
5: Lagu

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Ya, pukul 4 tu lagi dia kita ada kemudian ke tanduk program hashtag Nembia Aktif ke bubulan kau Brandon yang siku Nembia hari Yayasan Sukarelawan Siswa. Dan sebenarnya tu lagu hari Abang Kaya Bisik Undang Selepas Batu.

0: Maya ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Cepat lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tu, aku punya kenuan nebo tadi, dishwasher tadi. Mak, laki orang putih tadi, nulung bini sedaya yang masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak ni tu, beli dishwasher ni. Kena ngelempuang ke walau reinot tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nak kira kelempo mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemo deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil ketelok di kelsi juaran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
0: Hashtag Lumi Aktif Dia Tu. Dia kita Intan Ari Dua
5: malam minggu peluang bertemu
0: 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
6: hai,
3: hai.
6: Anang nak ingat dengarkah hashtag Nubia Aktif.
7: Hai Monica.
8: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak?
7: Hello Harry.
9: Hello.

0: Hashtag Numbia Aktif.
1: But why FM?
2: Okay, berkelanggan kami pada hashtag Numbia Aktif. But why FM? Untuk sorry talk kalai pada hashtag Numbia Aktif. Kita sorry talk kita dekat berkelanggan siku sukarelawan siswa ke ya tu tadi lagi nyadi tak lagi belajar ke benar ya ke dekat berandang aku berkawan dengan nama pengawal ke di gagak ya. Okay, lalu ke Brandon datang lagi konti YFM. Selamat ngelari Brandon.
3: Selamat ngelari ya. Terima kasih DJ Daniel dan nyempet ngagai konti YFM. First time gak aku kita.
2: First time lah. Oh, masa upis RTM tu suai?
3: Suai gak lah. Selalu tak.
2: Asal hari ni tu Brandon?
3: Aku subah ada ba Negeri Sembilan. Aku dia dia ba campsite Seraju dan lah banabak aku sedadu. Jadi kami dia ba dalam camp lah. Cuma dia tu kami dah pindah ngagai Samarahan tahun 2021.
2: Abak dia tu lagi jadi sedadu dah pincin?
3: Dah pincin dah.
2: Dah pincin lah. Lama dah pincin?
3: Dah lama gak.
2: Lama ni lah.
3: 4 tahun kat lah.
2: Ada ba Negeri Sembilan sebab?
3: Oh, ba Hospital Segaman.
2: Segaman? Di Johor?
3: Oh.
2: Oh, dan ya, ngagai camp di Negeri Sembilan?
3: Camp Syed Sarajuddin.
2: Okay, retinya ba Johor ni, bisa? Kita udah dia ba Johor ke sebab? Sebab tu?
3: Nadai, memang cuma lahir je ba Hospital Segamatnya. Tapi dia ba Tampin.
2: Tampin. Dan camp ba Negeri Sembilan. Okay. Dia tu nya tadi umur berapa?
3: Umur ko dia tu 21 tahun. Ko dia tu nyambung belajar ba ICAT University College.
2: Ba ICAT dia. Berapa lama udah belajar?
3: Tok baru first year lah.
2: Tahun ke teruba. Sekolah secondary subak ba di ni?
3: Maya sekolah menengah subak ba Semenanjung dan ba SMK Gemas.
2: Din ke?
3: Tapi lepas nyak pindah kita Maya form 4 ba SMK Kota Samarahan.
2: Tahun?
3: Tahun 2021.
2: 2021. Retinya tadi Brandon sekolah hari tadi ka nyentuh ngagai POM 4 sigi di Negeri Sembilan.
3: Oh, ba sigi ba Semenanjung ni.
2: Di Semenanjung. POM 4 baru pindah kita. POM 4 ni apa apa Brandon sigi pincin eh?
3: Alu pincin.
2: Kita tu sigi dia sigi orang Kota Semenanjung Brandon apa yang ngoyandai sigi?
3: Apa yang ngoyandai sigi orang Kuching lah kami.
2: Orang Kuching itu.
3: Tapi nanti bakal bisi gawai Christmas selalu pulai kampung kami ba Suah.
2: Suah di ni?
3: Ba Samarahan.
2: Samarahan. Jauhnya hari perumahan kita dia.
3: Dalam 40 minit kena dah lah.
2: Nah jauh nah. Suahnya rumah Kediri-Kediri ni.
3: Rumah Kediri-Kediri.
2: Mayu orang ba Suahnya tadi segi Iban Magang tau ke bercampur?
3: Iban.
2: Iban Magang. Rami kita dia gawai?
3: Rami gak lah.
2: Rami Berdewan.
3: Bak rumah-rumah lah.
2: Rumah siko-siko nah. Okey, course ke dia ambil IPT
3: dia tu. Course ke bak ambil ba ICAT dia tu Bachelor of Science in Agro Technology.
2: Nama tanya teknikal mak bunyi ya.
3: Dia bakal course pasal apa nya? Lebih ke pertanian lah.
2: Dia nama ya agriculture.
3: Agro technology.
2: Okay.
3: Program tu ya ya free lah yang ke anda abang premier abang jong adu ya.
2: Ya ke hari premier Sarawak disediakan yang ko nembiak ya ke belajarnya tarik ke ngambilnya. Kira ke diberi ya bekerja aja mana. Mayu kita ke ngambil kosnya berapa penyampau?
3: Setakat tu saya ku lebih kurang 100 lebih agak lah. Kos so, yang ke free nya.
2: Lamanya dah?
3: Baru tahun tu.
2: Baru tahun tu ni. Artinya Brandon siku hari orang ke Teruba kan ambil kos ia ke disediakan perintah tu lah. Ya sedia berita mana. Terus sigi minat agri pengawal ke bertanam begitu ke Brandon?
3: Sigi minat.
2: Sigi minat lah. Baru main bersih bertanam.
3: Sebab main bak Semenanjung dia selalu galah bertanam berkebun bak dia. Bakal nanam daun ubi, cangkuk. Bak Semenanjung dia lah.
2: Kan jadi tumbuh
3: jadi galah.
2: Boleh jadi kan. Bakal cangkuk. Bisa ke cangkuk dia tentang terbukanya tadi. Bakal terung asamnya korang ada tanah nak tentu mana korang mesti kena nanam terung dayaknya ke kita dia Brandon.
3: Sebab kalak cuba tapi nyak main tak jadi.
2: Nyak main tanah ya.
3: Tanah tak cun.
2: Okey. segi kos tu dipilih Brandon Po tau ke apa indah yang merangsang tau ke
3: begini? Segi aku pun kak ngambil.
2: Segi Brandon Po. Apa indah nadai nagiang ne?
3: Nadai. Sida ya nyuruh je apa yang ke aku kak ambil yang ke aku minat.
2: Nadai masuk campur bah Brandon Po kos ia kah diambil ne?
3: Nadai.
2: Okay Brandon. Perkara ke dikerendok ke Brandon ni tadi?
3: Perkara dikerendok ko. Aku selalu nitih bakal contoh lah beka basic program apa semuanya selalu yang ku nitih lah. Pasnya aku selalu bakal ngau program-program bak ngau sidak belia ngau orang kampung nolong-nolong orang. Nya lah perkara yang dikerendok ko.
2: Okay. Seberapa tua berperindang Brandon? Takkan itu dah lama. Tuan kena berkau dengan kos nuan tarik ni pulai baru. Berapa lama kosnya ke diambil nuan ba IPT atau ke ba IKS
3: tarik? 3 tahun.
2: 3 tahun.
3: Tahun ketiga baru intern.
2: Oh, tahun ketiga intern berapa bulan?
3: Rasanya 4 ke 6 bulan.
2: Empat ke 6 bulan lah. Ingat internnya siapa? Ingat dua internnya.
3: Kadang-kadang bisa kita, IKAT ya dah tentukan lah dini kita ke intern ataupun kita boleh milih diri empu lah.
2: Dah bisa rundiang dini ke intern atau ke lab kerja?
3: Aku dah rundiang ke intern bak Salkra ke sebab kota Samarahannya lah.
2: Salkra ke bisa terabai besar ni. Okay, ada tu lagi tu Brenda masih lagi Brandon. Aku bagi berkawan dengan siswa siswa
3: sukarelawan siswa.
2: Ya, Yayasan Sukarelawan Siswa ke bisa dipasok Brandon tu. Datuk lagi kita Brandon gosi lagi berkawan dengan.
0: Dekat nemu randau berkawal dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena biar.
1: Lepas tidak segi memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biar. Kami dah

0: lagu hari ini Serami Anang Guai Brandon kita apa hashtag Nambia Aktif. Mayu kaban Brandon ke bisinya apa ba Facebook tu kaban Brandon ke bisinya apa Kaisara Ishira by Brandon banyak tolong orang tu ya. Tolong nama dia Brandon.
1: Kan kami setiap misi tok bisi diberi 6 pilar maka teras. Ya Kaisaranya ya teras kesehatan. Jadi sing ada program jauhi vape ngau rokok.
0: Oh.
1: Konulong ya jaga buff untuk vape ngau rokok lah.
0: Ba di ni?
1: Ba masjid.
0: Masjid. Oh, masjid ba.
1: Ba. Okay, banyak kami misi ba Semenanjung Din.
0: Oh, Semenanjung Din. Okay, begitu namanya berada di sini berkawannya ni. Bisa Salina Mezi apa bangganya di grup metu Irene Fina Brandon God bless kau ya Benista Dominic bangga sama kamu Brandon. Orang ni Benista tu ni.
1: Benistanya uncle ya sebab sama sedadung wabak ku gak bak Semenanjung.
0: Oh, orang Sarawak itu?
1: Oh, dia bak sama Rina.

0: mainnya kan kita bakal kat Semak ngau COVID mainnya. Jadi kami tak boleh keluar negara lah. Jadi kami mainnya camping ba camp lah kan nak silapku. Ngau sidak yang kali luar negara ngakai Malaysia
1: kita. Okay. Hari ini silap ya?
0: Sidak bisa hari Kemboja, Indonesia ngau Singapura.
1: Bagaimana kau orang milih kita ke ngau campingnya nih?
0: Mainnya Maya first by sekolah lo bakal sidak ya tapes. Ada contoh sekolah. Bakal 60 orang 30 orang nak terpilih. Lepasnya ia pergi ke negeri. Yang kebak negerinya semua satu negeri lah, campur semua negeri dari Sarawak, Sabah. Banyak ke kebangsaan. Lepasnya ia pilih lah berapa 10 orang nak silap yang kendik kebangsaan.
1: Artinya hari
0: wakil antarabangsa.
1: Hari kebangsaan dulu. Udah nyari kebangsaan ya baru ngegai antarabangsa. Oh. Bukan ini korang milihnya nih, nama kriteria ke patut bisik intinya buat kita hanya dipilih ngagai renggan antarabangsa.
0: Banyak kami bisik bakal individu pun penilaian bakal berkawat ngadu ikatan ngadu pertolongan cemas. Dari dia lah sedaya nilai kepimpinan ngonya di ketua kumpulan.
1: Ya, yeah, leadershipnya ke adik pedak sedaya ngau bisik mau terbuka ya ke adik pedak.
0: Ya. Yeah.
1: Siapa milih cikgu?
0: Sidak pegawai.
1: Pegawai
0: pegawai perkhemahannya lah.
1: Nyebut berkawan ngau perkhemahan antarabangsanya. Sidak ia kari student bukainya tadinya. Nama di kerja kita bergulai ni. Taukah kita ni tadi kerum Malaysia, Malaysia. Kemboja. Taukah bisi aktiviti bergulai?
0: Mayanya aku dikira beruntulah labanku segerup ngau sidak Indonesia. Jadi ku ngajar sidak ialah bahkan ni budaya kita buat Malaysia tu. Kami bertukar, banyak bertukar pandangan. Apa yang ke arah Indonesia yang kita lemak dengan Malaysia. Apa yang kesidak Malaysia lemak dengan Indonesia. Bertukar pandangan dengan sidak ialah.
1: Ya. Kita hanya segi berkemah bak kampung bukan ni?
0: Ya bak, bakal pusat latihan lah.
1: Oh.
0: Pusat latihan.
1: Pusat latihan Siti Palana di Gempuruk Korea Badia ni.
0: Ya.
1: Kelimpai hari kita akan berkongsi budayanya. Nama lagi aktiviti yang ke maya kita berkemahnya ni bak kemnya?
0: Kami bakal bisik ngadu satu bakal ni nak semua aktivitinya bakal si ikut tok yangnya di ketua. Yang kelain semua nutup mata lepasnya kita perlu niti arahannya. Tak boleh ingat arahan orang lain lah. Kami banyak bisalah bakal orang ngacau-ngacau awak kita banyak bakal distract.
1: Fokus kita nyanyi lenyawa ni.
0: Kita kena fokus bak ketua kita je.
1: Artinya tadi ke namanya tadi kami lihat leadership lah kat ngeluar ke pengelan dia atau ke penlebak kita nya abah pegawai tik ngiring atau ke jadi ketua orang ni. Okey, nama lagi aktiviti buka ya ke Brandon tu tadi aktif ba sekolah lagi bisik ke buka?
0: Program baru-baru tu tahun lepas program transisi kepimpinan belia MBM. Bak pusat latihan sampadi bak lunduk din. Programnya ABC 2 siri. Siri pertama setiap negeri dah ngagak programnya. Lepasnya siri kedua kami berkumpul bak Kuala Lumpur. Dan mayanya aku ngau kaban ku sikut gi kami duai apanya terpilih untuk ngagai ke Semenanjung bak KL. Pasnya bertemu lah ngau sidak belia-belia bak Semenanjung dan kami nitih program yang ke bisik diadu sidak bahkan ni cara ngagak persatuan belia bahkan ni kak uruskan duit dalam persatuan belia bahkan ni kak banyak lebih ke more ke pimpinan lah leadership dalam diri.
1: Program ke tahun ni kemarin eh. Mainnya Brandon segi udah ba iCats.
0: Udah
1: ngau iCats ni. Okey. Begini ke Brandon tu tadi tahu ngau masuk Yayasan Sukarelawan Siswa atau YSS.
0: Okey, Yayasan Sukarelawan Siswa tu sebab ku medak sidak promote program tu mainnya ku agi form 5. Ku bakal berminat kat ngau tapi lepasnya sidak tulis badak khas untuk sidak IPT je oleh ngau. Okey, jadi ku ngantilah mai ku dah masuk IPT which is tahun lepas. Tapi sidak ya bisik gagak ngam-ngam gak mai aku tengah medak bak media sosialnya. Sidak ya kak ngaga interview untuk ngau program YSS tu. Bulan satu lah. Okay, lepasnya ngau lah aku interviewnya. Kami nganti result ya bulan 4 nak silap gua. Banyak terpilih lah ngaga misi.
1: Ya ke interviewnya okay terus masuk ni. Nak aku rindu tu. Aku kak ngau kita. Nak lu pilih orang ni.
0: Tak. Ya lah banyak misi. Seramai 1,000 lebih agak orang ngau.

0: Reviewnya. Tapi yang terpilih 300 lebih lah.
1: Silap. Oh, okay,
0: ya, okay. Satu Malaysia.
1: Satu Malaysia. Ya ke 1,000 lebihnya. Oh, ya ke ini Brandon tu di interview tadi.
0: Kau buat interview buat Unimas.
1: Unimas dia. Oh, bak, ya ke sama dengan Brandon ya. Berapa ikut orang ke kau interview? Lima ikut.
0: Bisa yang ke hari IPG, hari Unimas juga.
1: Hari Serata Sarawak ya?
0: Sarawak. Semua hari Sarawak.
1: Semua hari Sarawak. Ya ke lima ikutnya. Bisa ke bukan sekali dipilih dengan Brandon?
0: Yang nak tak pastilah ben kami pun misi lain-lain. Misi ke bak Sabah, Sarawak. Pemain yang boleh bak Perlis.
1: Berarti ya, nanti misi Brandon tu tadi contohlah nak anjung ngagai Perlis. Brandon tu tadi nak nemu orang kekaban Brandon di interview bak Unimas ni tadi, ia dan anjung ngagai Sabah. Nak nemu pengen diri nak?
0: Tak nemu. Laban baru berkelala bak maya tempatnya
1: kak. Oh, berkelala dia. Okay, Brandon, misi ke terubah bak ini?
0: Ba Perlis ba SMK Putra Kanga.
1: Nama ke mana ya misi kita akan jadi sukarelawan atau ke volunteer siswa tu tadi. Nama pengawal kita ba Perlis ni tadi.
0: Ba ni?
1: Di Perlis.
0: Oh, ba Perlis, okey. Sebelum kami kat ngagai ke Perlis kan misi tu, kami bisik ngadu pra departure bakal misi sebelum bakal ingat bakal pra misi lah. Ba UIS, Universiti Islam Selangor. Kami berlatih buat dia selama 3 hari untuk apa yang kena oleh diadu, apa yang perlu diadu sebelum ngagai Perlis kan. Lepasnya belajar sidang pun Perlis pun budaya. Lepasnya hari Rabu baru kami ngagai Perlis kan. Nguna bas lebih kurang pukul 4 pagi nak jalai. Kalau 12 tengah hari kena lah datang kia Perlis kia.
1: Hari Selangor ngagai Perlis. Okay.
0: Kami mainnya bak school SMK Putra.
1: Dia.
0: Dia. Bakal tempat SMK Putra nyalah kami pun main tempat. Tapi kami bisik dia bak homestay kak.
1: Oh, dia nama dari pengawal kita apa dia dah?
0: Kami bisik 6 teras. Satu teras perpaduan. Kedua teras pendidikan. Ketiga pasal alam sekitar. Keempat kesihatan. Kelima impak mobilisasi. Keenam digital. Ngawaku boleh teras perpaduan.
1: Okey.
0: Teras perpaduannya kami ngagak program ngau sidak community lah.
1: Oh, ngau sidak orang di Perlis dia.
0: Orang ba area kampung-kampung dia.
1: Nama aktiviti di kerja kita.
0: Gotoroyong, bisik gotoroyong, bisik gak ngadu program ngecat sekolahnya. Laban kami dikira beruntung adalah laban sekolahnya yang ngam-ngam gak dijadikan sebagai sekolah angkat madani. Taman Botani Digital Madani. Kami bisa ngagak mural buat dia.
1: Kita ngagak mural buat bangunan sekolahnya. Lagi aktiviti bukan?
0: Banyak lagi aktiviti kami bisa ngadu buat masjid. Bisa ngadu bakal aktiviti jemput bomba, fire drill, ngadu fire drill. Lepasnya Dharma Darah. Lepasnya ngadu program ngau sida nembiak besok. Bisa kami bisa ngadu bengkel bahasa isyarat lah.
1: Brandon mau bahasa isyarat?
0: Nemu mimet untuk okay. Nama aku lah. Ngadu nama aku.
1: Tunjuk ke? Aku zoom dulu ni. Ngambil ke orang muda Brandon ngagak bahasa isyarat. Ngagak nama Brandon ni.
0: Aku B-R-A-N-D-O-N. Brandon.
1: Brandon.
0: Nama bahasa isyarat Brandon.
1: Bahasa isyarat Brandon eh. Nama Brandon. Oh, bisi spelling yang pun eh.
0: Oh, yang bisi ABC.
1: Nanti bakal nama aku Daniel. Nama dia ngagak
0: Daniel. Makan je.
1: Nengah
0: Kau nak ingat tak? Ingat. Abang ingat nama aku.
1: Ya, nama dia aja. Bisik. Okay, nyebut berkawan kau orang ke bahasa isyaratnya tadi. Nama lagi aktiviti ke digagak ngau sedak ya?
0: Ngagak suka rakyat.
1: Suka rakyat ngau sedak
0: yang ke kelas PPKI.
1: Nama tanya?
0: Pelajar pendidikan khas.
1: Okay.
0: Yang ke sedak besok, pekak. Yang ke bisik masalah. Ya lah. Kami ngadu sukan ngau sidak ya. Kan sidak ya nak kalak ngau aktiviti kenya. Kami ngadu aktiviti lari dalam
1: kuni.
0: Lari dalam apa nya? Kain plekat berpasangan, lepas main bola sepak, main futsal. Campur ngau nembiak sekolah perdana lah.
1: Kita ngau sekali tau ke kita nyadi AJK aja?
0: Kami nyadi baka fesi tapi ko bisi ngau galah laban kasih ke siku nembiak tok yang ada pasangan. Ya nembiak tok ya yang kenembiak pasangan aku tok ya ndak. Maka ni nak mandai ya boleh belajar tapi lambat nangkap lah.
1: Slow learning. Okay, mana aku benar ya? Atur kita hanya tadi bukanlah ngau orang ke namanya orang ke bakat timbang yang pendiaw lah. Sedaya bukan ke sambut sedaya mana kini tahu ke sedaya malu-malu.
0: Mula-mula yang sedaya malu-malu lah lepasnya. Kami berkelalang oh sidak ya lama-lama alo okey gaklah.
1: Okey lah sidak ya. Sidak ke dalam genturong pendiaunya tadi sidak mensiamayo ada ke orang kampung ba polisnya tadi bisi bisi ngau kita aktiviti bakam mural atau ke mersi nyak tadi gotong royong.
0: Mai gotong royong nyak bisi lah sidak orang kampung dia nulung kami sidak. Mai kami atak ya sidak pun sambut kami ngomana bisinya dia kau tempat untuk kami mayanya.
1: Bisa ngaku aktiviti keluarga angkat kita mayanya?
0: Kami nadai keluarga angkat. Cuma sidak kampung lain bisik lah kami jak nadai.
1: Nanti nyak suka relawan bukai, volunteer bukai bisik lah. Okey. Udah nyak, lagi bisik aktiviti bukai kini Brandon kelimpari bapak polisnya kita nyak.
0: Kami bisik ngagak malam IWK. Malam ini warisan kita.
1: Bad ini.
0: Ba SMK Perlis ni agak. SMK Putra.
1: Oh.
0: Kami ngagak tarian ngajat, ngau tarian ngajat ngau alu-alu.
1: Alu-alu. Jadi,
0: tarian Sarawak lah.
1: Oh, ngajat ni kira ke kita lah ni. Brandon mau ngajat lah tipe.
0: Nah, ada gak nombor. Nombor mimet je.
1: Okey, berkenai ke namanya tadi sukarelawan yayasan sukarelawan siswa tu tadi boleh non nerang ke bekawannya bekawan ngau yayasan tu tadi sekali ke nya ungkup nembia siswa ja tau ke aktiviti sikit melibatkan siswa ja tau ke begini.
0: Ko nyerita lok bahkan ni YSS tu ya diwujudkan mayanya. YSS tu subak ya agensi milik penuh kerajaan Malaysia tahun 2012. Lepasnya ia bak baru Kementerian Pengajian Tinggi. Sebedau tahun 2022 ia dah bertukar ngagai Kementerian Perpaduan Negara. Lepasnya YSS tok ia diwujudkan untuk memberi peluang ngagai setiap mahasiswa lah, nak kisahlah bak IPT, IPTA ke IPTS ke College Community. Lepasnya ia untuk merupakan medium terbaik untuk menyatukan kita komuniti tu dalam pelbagai kaum, agama dan latar belakang lah. Pastinya kami mpu tema tahun tu perpaduan melalui kesukarelawanan laban selaras dengan aspirasi madani Malaysia lah.
1: Okey, kira sejarah mimin meh bekawan dengan penubuh YSS tu ne. Okey Brandon, tong ngetu dulu nak lama dia tergi tua jauh lagi berandau bekawan dengan YSS itu dia tergi bukan baru ngau Brandon ba hashtag lebih aktif.

0: Okey, kita lagi dengar ke hashtag nama aktif kalau megau daripada kita live ba Facebook YFM Iban. Tau share, tau megau komen ba Facebook YFM Iban. Berkawan kau, teman kita sehari itu ianya Brandon McLean. Brandon McLean, betul lah?
1: Brandon McLean.
0: Brandon McLean. Ia ke bisa nampak belajar ba IVT. Ianya ba IKS di Kuching itu. Okey, Brandon, nama perkara ke nari arti bala nampak awak ke bisa ngau masuk YSS tu. Perkara kena reaktif di kerja kita, ngambil ke nombor bukanya tadi, boleh sama aktif dengan kita.
1: Okey, untuk narik hati balan nombor awak ke YSS tu, bagi ku, ia perlu start hari hati diri empu. Nanti bakal kita kak ngeraja pengawaknya, baru kita boleh bakal volunteer diri kita dengan program bakal tu lah. Laban, program YSS tu, ia sigit kita mayu ngagak kerja. Nanti kita bakal orang ke jenis pemalas atau pemalas ngadutai. Tu salah kan tak ngau program-program bakal tu. Laban, kami mainnya kan diberi masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggunya perlu fikirkan program yang perlu digagak. Bisik kami baru datang kia, pagi lainnya dah bisik program dah kami ngadu. Bakal hari sidak kesihatan, sidak ya baru datai. Yang keteras kesihatannya baru bakal sarito lah hari kami datai ba SMK Putranya. Pagi lainnya sidak dah bisik ngadu program lah untuk sidak ba school dia.
0: Dia bisik jampat lah sidak yang ngadu program ni. Okay, nama namanya tadi Brandon tu bisa ngau volunteer bukan ya kini kelimpari YSS-nya?
1: Bisa. Nama? Bisa ngau beberapa NGO lah persatuan belia. Yang pertamanya Youth Empowerment Society Sarawak Ba area Setapuk din. Banyak. Yang kedua ngau sidak Azam Yang Sol. Yang ketiga ngau Next Gen Tegas.
0: Okay, terang ke stesitik Ba Setapuk ya. Nama apa ngau?
1: Yang ke Youth Empowerment Society Sarawaknya kami more to bakal youth empowerment lah sebagai pemerkasaan belia. Kami selalu ngadu program reach out ngau sidak belia. Bakal beberapa bulan seringnya kami ngadu program menasik tok, program pasal scammer. Bahkan kita kat cegah scammer apa semuanya.
0: Okey, berkenai ke kita ngadu programnya?
1: Kami bakal ngadu gagak bakal treasure hunt. Basic beberapa checkpoint checkpoint untuk sidak ya boleh clue lah bakal ni maya last gamenya.
0: Siapa ke ngau program ni? Siapa ke ngau aktivitinya? Sidak student?
1: Sidak student.
0: Secondary?
1: Student yang ke umur 18 tahun ke atas. Belia lah kategori belia.
0: Belia ni. Sidak ke Form 6, IPT bukannya ni?
1: IPT, Form 6 ngau IPT.
0: Dengar? Ya ke setiap
1: yang
0: ke
1: ngau Azam Yang Solnya. Ya ku sebenarnya baru masuk dalam Azam Yang Sol. Lampan ku selalu nitih program sidak ya. Baru-baru tak program sidak ya ba yang program berami makai gawai lah. Tapi bisa gak program sidak ya sarinya Azam Yang Sol Capacity Building. Ya bakal program community bakal kak mengeratkan hubungan gau ahli persatuannya lah. Laban Azam Yang Sol tok ya ahli ya lebih kurang asa ko dalam 300-400 lebih kenyak lah. Jadi kami ngadu programnya bakal untuk eratkan hubungan awak kami berkelala dengan ahli, setiap ahli kami lah.
0: Azam Yang Sol tu dia Sarawak aja?
1: Oh, buat Sarawak,
0: Sarawak aja ni.
1: Azam Yang Sol.
0: Siti yang kita ni?
1: Yang ke Next Gen Tegasnya. Next Gen Tegasnya ia anda tegas lah, dikira bakal ambassador tegas. Laban programnya subak kami ngadu bak hotel. Next tegas tok ya bakal pilih migak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak tegas. Jadi wujudlah Next Gen Tegas.
0: Next Gen Tegas. Oh, kira keempat bengkah volunteer ke di pasu Brandon ni dekat ke dia tu. Agi bisik jemaah tu ialah kau agi bisik kau masuk ke bukanya kini?
1: Bisik.
0: Nama?
1: Bakal ba Bak universiti ku bisik satu kelab tu. Kelab Sabakas.
0: Okay.
1: Aku dah join kelab Sabakas lah. Ku pengerusi kelab Sabakasnya. Kami pun selalu ngadu program bakal sarinya. Program Bubo Lambok. Maya raya harinya mari Bubo Lambok ngagai orang. Lepasnya mari bantuan ngagai pelajar yang ke ndak berkemampuan.
0: Ya, kekurangan pendata ya pemisiknya ni. Awalnya ada nama kata namanya main point atau ke fokus sebekasnya tadi
1: Seberkas tu ya macam
0: siang kau nembiak aja ke berkeni ke
1: seberkas tu laban ya khas Persatuan Bak Sarawak yang ke terbesar kan. Ya fokus bak semua komuniti lah ukai bak beli aja. Bakal bak setiap-setiap kampung bisi kelab seberkas yang dah terhad untuk sidak beli aja.
0: Ya ke di pasal Brandon tu ke aku ya ke bak IPT kita hanya tadi nama main point ya.
1: Oh bakal fungsi kelab seberkas ni kan untuk mengajar cara-cara belia bahkan ni kak bisik ke kepimpinan dalam diri berani bersuara ngaunya di leader.
0: Lebih ngagai aku mendak nge Brandon tu tadi lebih ngagai bekal leadership bekanya ne dah mantuk-mantuk nembek abukai nulun-nulung orang bak gentrong pendiau lebih kurang bekanya lah ya ke Brandon pun eh. Okay, dah terlalu juga tu bisi Brandon baru bekal ngerti abukai Brandon bahas tenembek aktif kita boleh baru dalam mak.

0: lagu hari Nadi 13 sama-sama. Lagi berkenaan kau Brandon McLean, Sarito Bahai Standard by Aktif Kau Lian Megah di pendak kita live by Facebook YFM Iban. Okay, Brandon, kau bisik nembihannya tadi ke dekat masuk YSS. Berkenai ke cara masuk ayah tajapan tadi no mesti ganan rayang ke berkenai kita masuk interview apa semua nah tantaran ke baru meh ke rebukanya tadi ke ngau kita volunteer tu.
1: Okey, nanti cara kak menyertai YSS tu sidak ya YSS tu sidak ya selalu ngadu pemilihan setiap tahun tapi interviewnya setiap kali bulan Januari lah. Lepasnya ya khas untuk pelajar institusi pengajian tinggi termasuk IPTA, IPTS, Politeknik, College Community, no IPGM. Lepasnya proses pemilihan peserta tu ia akan memang saya akan fokus amai-amai lah ngau cara yang teliti lah untuk memilih peserta yang betul-betul berkualiti yang ngau sesuai ke ngau program aktiviti kesukaan relawan tu. Lepasnya saya pun pointer saya yang pun at least perlu 3.00 ke atas lah baru boleh terpilih ngau program YSS tu.
0: Bisi mendak pointernya kan eh?
1: Oh. Basic point dekat.
0: Okay. Brandon tu dah lama agak ngau volunteernya tadi. Tentu ya basic pengingat manis, pengingat pahit. Anak mau take ke sampai diingat ke Brandon. Sekumpai yang kena di volunteer.
1: Pengingat ke manisnya. Aku suka bila kita nolong community atau belia atau sidak ya. Lu bakal meri feedback yang mana lah ngagai kita. Bakal sidak lu madah. Ilak ngagak gig program tu bak dito bakal ulen dak ngasuh sidak yang ada program bakal tu agi lepasnya bakal ngau sidak maya ko bak school SMK putranya aku suka bila sidak student badak ngagak ko Sir Brandon
0: saya sedang ngagak
1: saya bakal jadi cikgu lah ngagak Sir Brandon.
0: Odanya tadi jemaah tu ialah lagi bisi program kebukai hari YSS tu jemaah ialah aktiviti nangkan ke tu
1: YSS tidak ya memang bisi ngadu program bakat tu laban setiap tahun akan bisi bah setiap negeri bisi gak tidak ngadu bak area Sarawak Sabah bulan tu tidak ingat empu misi bak Vietnam
0: ne YSS
1: YSS Vietnam.
0: Nama misi sudah apa dia?
1: Sama bahkan kami kat teras ya yang keenam teras tadinya. Cuma program sidai mungkin nitih bahkan ni ke bak Vietnamnya ilak lah.
0: Mada bakal gambar ilak. Bukan ni ke belanja kita akhirnya bakal tiket bilon pemakai ditanggung magang ni kini?
1: Yangnya entik bakal tiket bilonnya ditanggung sidak IPT lah. Contoh lah bakal entik sidak IPT tak boleh nanggung sidak perlu bayar 800 lah untuk tiket flight apa semuanya. Bisik sekali ngau pemakai lah pemakai sidak beri maya kita bak UIS din.
0: Nanti bakal IPT tak boleh nanggung bakal Brandon kau kira eh. Brandon patut bayar 800.
1: Entik bak dalam semenanjung 800 entik luar negara 1,200 nak silap. 1,200.
0: Bisi bantu subsidi ke namanya?
1: Nang harga subsidi.
0: Segi harga subsidi ni. Kira standard lah ya di luar negara. 1,200 di dalam itu 800.
1: Ya dah harga subsidi lah nanti harga asal yang tak silap ku margi harinya lah.
0: Ya, ni mangka ku. Nanti luar negara ni mesti cukup 1,200 nya. Tinjau kau pemakaian lah.
1: Ya, sidak IPT gak lah nanggung.
0: Bisi IPT nya tadi mantuk lah abang tanya tadi.
1: Nanti hari ICATS dua ikut je. Tiga ikut sebenarnya sikut bak misi Sarawak. Aku bak misi sebenarnya sikut gi bak Vietnam.
0: Udah tu lah bisi kan kau volunteer bukai gini ya ke bakal volunteer bak antarabangsa volunteer bakal bak UNESCO ke
1: bisi satu program untuk volunteer untuk bak kapal untuk kapal bak Jepun ya. Ya bulan 12 tak nak silap ku lah. 8 kali bising ngau program Siko Borneo bulan 2. Sidak bising promote bak kami siapa katnya dia volunteer untuk bak kapal ilak. Bulan 12 hujung tahun tak lah
0: di Jepun.
1: Ya tapi kita dalam kapal lah. Bak area perairan Jepun ni lah.
0: Okay. Nama kagak-kagak kita bak kapalnya nama tak ke
1: bakal volunteer bakal ngatur sidak register logistik nolong-nolong peserta lah.
0: kapalnya, kapal nama?
1: Kapal cruise yang kebesarnya.
0: Oh, cruise. Ya, cruise kena orang bakal melancongnya, nah. Kita along kau cruise-nya?
1: Oh. Okey. Tapi pemilihannya 30 orang je yang akan terpilih lah.
0: Dari Malaysia.
1: Tapi nya khas untuk nak silap lah, nak silap ke untuk Sarawak je lah.
0: Sarawak aja.
1: Lapan sarinya sidak ngado Siko Borneo nya pun bak Sarawak itu.
0: Nanti dipilih tu city pengalaman barulah.
1: Lapan nya fully funded.
0: Ada yang low budget. Dari segi company nya pun ke namanya tadi mari belajar.
1: Lebih kurang kanyak lah.
0: Cruise-nya, rindunya kelimpin hari kita ke Medak, Medak orang boleh menggak mantu orang lah.
1: Laban banyak kali Medak video sedap throwback-nya. Sigi best lah ni kek-nya.
0: Ya. Bisi sebenarnya tu sigi bisi nombia tau ke volunteer bukai kini hari Sarawak sebenarnya tu tau ke tu ke coba. Bisi na?
1: Bisi. Bisi kaban ku kalak ngau tekanya.
0: Tu lepas di interview ke bukan ni tu?
1: Ya bakal mari resume kita banyak medak kita impo kalau ngau program-program volunteer bukai ke kepimpinan ke ngau bisa interview galah untuk sida shortlist candidate.
0: Kira ke Brandon tadi kira ke bisi resume ke kuat lah laban Brandon banyak pengalaman eh. Dan ku ngarau ke Brandon boleh mai namanya tadi Pak Cruz dia tadi ngarau ke bujur pengau Brandon ke minta. Pada minta?
1: Seharinya aku kak minta tapi bakal ndak lah laban kak mari pulang ke orang bukai
0: kak. Oh, kemai aku kak.
1: Laban
0: kak tahu-tahu ni lah.
1: Bisa ngau program kasi dak UNESCO gak lain lah.
0: UNESCO bisa gak? Nama program ngau UNESCO?
1: Bakal program ngau conference. Okay. Jadi peserta lah conference ni ngau bakal si dak ya bercerita pasal SDG Sustainable Development Goal lepasnya bakal more to leadership conference ni lah. Tapi ku lebih prefer tiknya di volunteer lah berbanding peserta.
0: Ya, dan UNESCO tu tadi jadi peserta ni. Ngau ya kebuka bakal Mercy, UNICEF, WWF.
1: UNICEF bisik gak?
0: Bisik ngau minta.
1: Yang tik UNICEF ku bisik ngambil dua sijil tu. Ya sijil bakal untuk bakal ni untuk child safeguarding. Bakal bisi sijil untuk protect nembia. Bakal kita ngadu program ngau nembia hulih guna sijilnya lah. Bakal ngajar sidak nembia kini ka pasal kan ini pasal sentuhan selamat atau tidak selamat.
0: Okey. Siti perkara ke mana ke mana ya? Kita akan ngau tu Brandon. Jadi ku ngarau ke mayo lagi nembia ke ngau masuk volunteer tu. Okey, kelimpai harinya Siti lagi kalau ngau volunteer bakal sukarelawan bakal sukma atau ke SEA Games sukanya kini. Atau ke Olimpik ke bisi kalau kak ngau volunteer ke ba lomba ngau main.
1: Sebab ku kalah kak ngau tapi mayanya cun-cun gak benong exam jadi ku utamakan exam lah dari ngau volunteer ketok. Lepasnya ku dah kalah cuba apply bisa gak boleh cuma mayanya bisi bakal bisi masalah gak lah masalah keluarga gak mayanya.
0: Personal matter lah namanya. Mayanya nama mayanya
1: sukan yang ke Olimpik kita
0: Paris
1: tahun yang ke Bat Sarawak tu. Banyak sukan
0: Olimpik Special Olimpik nak Special Olimpik di Bintulu
1: bak dia
0: jemel lah tau lah minta bakal tahun ni lah SEA Games lah
1: untuk SEA Games bisik gak
0: bisik kak
1: bisik cuba minta
0: kak
1: lah
0: minta. Okay ngarau ke Mojo malah banyak bisik lawan SEA Games sebab aku engkau bersaing mimik lah di mana yang kau sukma. Okay kita ke bakal Brandon yang tadi kita boleh kita ke nembiak ke kau tu kau bakal Brandon volunteer atau kau pengak buka ya ke bak nembiak yang tadi kita boleh email ngagai YFM Iban kita madah ke nama pengawak kita dan yang tadi kami dekat ngagai ke kita data beranda bak konti YFM kebagi bak hashtag nembiak aktif dia kau kau penuh di Brandon
1: untuk belia-belia bak Sarawak di tu lah kukam ada nanti ukai kita yang kebiak tu ngangkat suara bak Sarawak tu siapa lagi nanti ukai kita kebiak tu takkan kita kak harapkan sidak ketua ya jadi ketua apa semua kita belia tu pun bisik potensi kak untuk bersuara bagi kita ke belia tu lah. Nyak ajak lah jakut aku untuk kita ke belia sama aku awak ke kita mujur belama.
0: Bisik kan jadi YB lah.
1: Oh dia tu aku bisik ngau satu program tu ya program parlimen belia. Ya khas untuk belia mari suara lah bersuara ila.
0: Mantai ke suara belia.
1: Suara belia bak setiap negeri lah. Maka aku bisik join satu kumpulan lah, kumpulan parlimen belianya.
0: Okay. Nagira nama-nama pengawal Brandon dengan Rokka Mujur? Volunteer, buat pelajar, buat penghidup dengan Rokka Mujur bagi Brandon. Terima kasih Brandon. Udah datang limpah buat konti YFM ke Sarito dengan Rokka. Selamat datang buat rumah lagi awak.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, nak kata roja hashtag nama aktif. Bye-bye.

0: sejalan.
1: Pagi rewind.
2: Yang naik bala nak mana puak ke? Atau nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
1: Ah, betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang
2: bala
1: ini Indo. Dan aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nesal aku ini dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini nemu. Sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya.
2: Oh.
1: Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali kalau dia menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
2: Oh, baji.
1: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Nanti bawa anda empurau dia lula.
1: Nya kepada. Okey, ni aku kuantik kuno muzwa. Okey, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku begini menolulu.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rep Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiada belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Hai, aku Diali.

Ya, lagu Riz Stanley Poo pengingat lama lagu kena merindang kita kelebih lagi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu Anana Berjiman kita jadi jam dia tu pukul 5.22 minit lemai pukul 5.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Berita Bukulai dengan Mr. Edmar Langi lalu menjuang ke rentang kali hari sehari tu kena 11.08.2026 jadi tu lagi merindang kita tanggal lagu ke udah disedia ke kena merindang kita ke benung kerja pengawal jam kita dia tu kini tau ke kita ke benung driver jam ke dia tu lagu lama Ari Edward Pusa Dilah Racun Nyawa.

Kupis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu kati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar Nur Balau Kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di Diriyat Tuan Kep melandi arkitek lebih hagi siling atrium kemana di Ayam Mata kalian Facebook Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Nur Bawung bisim ke upis untuk Balai Kaban Kunsil Negeri Dewan Nur Makai Nur Sineyang serta galeri di Penyadi yang diketua agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah tercubah di Penyadi yang diketua agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang ke menyebungkan etnik kekurangan bangsa di dalam bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mantap kanan lalu dikepit hubung kereta telah ketiba di gagal selesai rampak tanah 760 meter square yang cukup benar memantup ke pengerindu Kuala Raban Penuai dengan semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

bertemu baru kita peningan dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bekas lama. Ya, tajak pun bisik mayan datai, bisik mayan dak yang tarik tang ke minggu tu aku si datai. Udah nganti betisi radio. Bekini ke ngau kita. Udah nganti aku mega. Ke minggu tu peningan, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai macam lagi. Sikit nadai. Gia gustan kita tu. Bah, nanti kita sudah seria. Kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu ya. Nama Leman Berita kita Rimno India. Nak tahu nak dutusi tu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tan di Muna India di Peninga ya. Kaki bukan semina kena berjalan. Kakinya di kepanggal. Jadi ini yang tadi pingin ya cerita kenyinoknya nyadi di Muna India Dian ya. Jadi dalam kes tu peningan dalam cerita tu tadi bisi sikut dari babas, dari babas sekolah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawah. Udah bakal terpawah tadi ya pun ditaban ke hospital kian. Jadi lelaki tu bernama Gansham gawaknya di babas tadi debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India Dian. Datang Dian tadi peningan udah dubat orang apa semua. Ia yang berdau dekali korang berkatil bisa nak katil min sitik yang maka kerusi panjainya no orang ngalik kianya. Ha, dia ni dekali. Jadi mayanya nak dia panggal balak sida sebilia tadi ya ke ngeseh ya ke datainya apu beri panggal menya dutur ko balak sida sebilia tu mendak periah mainnya gali udah kenya ngetak tangan kaki nyo pedis di kepit utai sebelah dalam basnya nak beri kita panggal kasih na nyinyor ringnya ngenat kenya nyun sinan yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Ah, udah yang tadi bala dutur bisi duiko dutur banyak duiko dutur ngo duiko induk misi ya ke ngesah Gansham tu tadi. Jadi dutur siko mendah nas ke jadi ngigak panggal dan dia kena lelaki itu ke apa dia main itu. Ah, okey dutur gigok gigok gigak nak dia temu. Ah, minta ampun dutur nak dai panggal dia tu. Habis dia kena orang nak cukup panggal kita tu. Apa berkeni ni? Nak muka-muka. Nama tu kenyadi. Dutur si ko nanmu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu. Mansangnya ke peningat mansangnya ke bisa nak dediannya tadi. Kira ke anggap kita peti ayas ni tadi. Orang ngengkah otai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai rada. Maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ditetak dah diputuang dutur dah dioperet ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak mana tadi di dispos punya jakor putih ya. Amai ya siti kaki dan musa pernah ngempu kaki ku dia tetak dia tungkus mana-mana alam dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke Ganchamnya kena kali ya nak dah menemu diri lepas keringi-ringi ngenat ke pemedis tu ngujuang ke bala sida sebidiannya tadi bala angkanya api naik ke diri menjadi Ganchamnya tadi nyong apa apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyanyo ngena kaki orang ku dah tetek deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyo begau sada dia. Alo nau dia tu nau le karap kita dutu. Lalu de taban ku orang meh Gansham tu tadi. De baik ngagai hospital private, hospital swasta. Laban bala sada sebida pedih mati ngo dua ikut dutu ngo dua ikut nas. Jadi kisah tu tadi udah ditemu, udah di report ke ngagai upis ke kuasa hospital ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu. Ah. Laban kes tu di pansia. Okay. Ya baku kok kunti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngai kita berpanggar ke kaki kuda tetek. Nyama tadi cerita ke dikirum ke kaban aku dom dini selama nak bertemu nuan madik. Ila tu nyambung cerita tu bah benar real dia. Kita pasang lagi Leman Berita kita kedua ke sekali tu. Agi bermenu India ada dia. Aku dekat nentu ke kita yang tadi. Naklah kancin kita rang. Kita baik ketawa.
Nyadi di mana Rajasthan di India ada dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang nyadi di mana India. Maka kak nemu tien pada beruai laman berita kita. Ba laman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita. Mayuh dia dia. Siap ngogama-gama video-video sekali. Au. Nyadi di Rajasthan India dia ngenang oleh siku Maharaja. Maharaja tu nanti kita mendapat dalam internet. Nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ia yang tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyak duit raja tu. Kaya mainan tu. Nah segi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak ada kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang yang bertukar gari mekor ke belakuan main bangsawan atas pangaunya. Apa kenyo? Tukar gari, tukar gari, tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ya antara tukar ya tarbannya. Namanya tak ke kain ke de pulas-pulas kebak pala de lilit kebak palanya tukar-tukar ya engkah ya batu-batu berga atasnya bertemu ngau temuai siku tukar baru bertemu ngau temuai siku tukar ga baru apa kenya ya pengaya raja tu ni buahnya nan mulang kita namanya utai garik-garik bukai sekali ngena break ke orang sekali ngena break ke orang kaya mai-mai raja tu bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ko cerita peningah ya dalam tahun 1920 habak ini cerita ya iya tu tadi mansang lagi menua England kin mansang lagi menua England kita ada dia data ya ada dia tadi peningah hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai boleh ngorang nurunnya ke pasar nurun ngai pasar ba England dia nada mai pengirian nada mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalan nak baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan-berjalan meda ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls-Royce kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah beda maya mal tang keretanya kereta klasik kereta mal hari menua England dia dia tama yang agak kedai yang tadi gini-gini yang madapu mana kereta tu kak aku beli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan kau ya nama tadi giga di tau ko urup putihnya bertanya ngage ya nak ka menda-menda kereta tempat tu orang beli kereta okey orang menda-menda nanti menda-menda nak beli minta ampun pansut no nari kedai tu ko tukang jual keretanya anda angka tapi si ati kak beli ho kak beli nama tu kak beli dia beli tayar ya beli cermin ya atau kamu beli stiring ya akhirnya uliah jual banuan ku ya tang kereta tu aku nak ngasai nuan oleh meleungal nah, minta ampun pansuat nore kedai tu lagi ngai rotama ke kedai tu mudah gamal nuanya kok salesman nya kira pihak mau mencerita aku tu nyambung aja udah nyantari pedih mati Maharaja Jai Singh orang putih nyenang lalai ya tu kan jual keretanya pulai ngagi util tadi sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bawa menua England dan peningah datai di nyak yang tadi datai ya bak util nyantari pedih mati nah mahal di Maharaja kurang madaga po pedih mati kotu asai kada gramik karam masa hati tu nah mahal di tuan intan payung gamala sakti kurang madaga ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku mansang ya peningok kena ya baju nak apa mana dah baik pengiring baik bodyguard baik tukang duit tukang pikul namanya tadi biak duit yang tadi dah tak ada dia semua kereta abad dalam kedainya dia beli yang megang 6 buah beli cash nak ada utang-utang nak ada saya-saya nak nyak keterus duit bak atas meja dia nyoplik-pelik tukang jualnya peningah bedau pemedia sati ya bedau tepan tuap gaya pemedia sati pulai yang lagi menua India dan ngagi Rajasthan dia nemu kereta 6 buah kereta yang tadi bangsa Rolls Royce kereta mewah kereta kayangan yang tadi dia kena ngangkut sampai apa pemedia sati ya ngau company nyak tadi ngau orang kenyua keretanya tangnya sama tadi capuah bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana hanya kena ngangkut sampah okey lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua
England dan tadi. Jadi company Rolls-Royce nyapu nak apa memalopu siapa mega medias kati Maharaja Jai Singh yen. Ko sida tu si sidapnya. Lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls-Royce tu tadi ngampun ngage Maharaja Jai Singh. Mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembagang nyai-nyai nyajaku ngono minta ampun tuan. Kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls-Royce. 6 buah kereta Rolls-Royce baru dikirumkan terus danjung ngena kapal danjung ngage menua Raja Stantin beri nadai berbayar percuma free ngage Maharaja Jai Singh. Udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampah yang tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya. Pedih hati laban orang namanya tadi ngumai anak terbeli ke kereta. Dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment kan nak salah kaya salah tahu ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu ngumai maka salah yang tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngol kereta jadi kini nak ke dia tahu ok kita bersenam lagi leman berita kita ketiga dia tahu aku mai kita hari menua India yang tadi kin nginsit mimin ngagi menua Pakistan ngagi menua Sabat kita berjual kapet aku kaya dekat ngenang kapet aku dekat ngenang senetang asik biryani kalau makan asik biryani nasi biryani biryani kambing biryani unta biryani lembu biryani ayam semua ada bak menua Pakistan di peningah ya. Aku dekat ngenang senentang apa kit berapi bak menua Pakistan dan tentu kita mendak BTB baik kena BTB perintah tau ke BTB swasta bisi mendak pekit ke diatur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisi bak Pakistan bisi dokumen the kitchen master Pakistan tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai jadi bisi sidanya teringat tu audition ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau Indo laki. Jadi syarat ya tadi semua rekak datai ba pekit nak kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai ke de temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia pandu ada rumah. Baik kia awak ke belakang mengasai kia nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam pekitnya. Data medisiko Indo tu tadi. Nyang, munyi korangnya tadi. Nyo serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni pekitnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya ngekin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk pekit tu. Nah, pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya. Ulih nuan tadi. Baik nak kia lak sirang saya. Indo tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisa tadi beli. Dia beli ya kedai nasi biryani. Nak jauh ada rumah si dah ya. Amai nyamai ke si biryani ulanya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam bunyi ko cerita. 5 kawah laku. Laban orang. Laban asiknya cukup nyamai. Debai ya apa dengar kena bungkus polistirin putihnya. Ukai di semua rimpunya dia beli ya. Datang dia dien tadi dia tanya juri tinggi ko jurinya. Nanya ngagai hakim. Mengko kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya siapa nuan sano? Sano nama aku. Ko ya awari ni nuan aku datai asar itu. Nama pemakai baik nuan namanya ada tungkus nuan dalam polistirin deh korang. Ndak tu beli ko ba kedai kami dedin. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali ko bola kedai. Ya kena beli ko tu nasi biryani kambin. Cukup nyamai, lembut dagingnya. Benih tak kena sumai non deh. Nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai tai. Nak de nak mendak syarat ya ko orang mendak ngegaya peningau. Becelege mesti dak dia. Ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Bayar kenyak ngagak ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngagak asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu, baik dek ya. Tangnya tadi beli bak kedai. Jalan muntang. Nak nemu nipu, indok tu, nanti aku. Padah ke, oh tu pandu aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus. Kayak, peluang aku. Tahu kita belak dulu kini. Kita belalak dulu, kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi, bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu, berperindang dulu, kita tengok lagu.

Kita mansang bak leman berita kita ke empat ke sekali itu masuk bak round te kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nyalawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisi pukul 5:30 lemai nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta habis bateri kini tau kepadam ngenyit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan segi bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di muna Australia dadiannya good day mate jakur putih dadiannya mengenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu aku untuk main skor sobat cukup ngai aku marathon tang ketegar masukan dah pejal cikgu ke kelihat udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral. Bedah datai bergerbang school de de udah nyeral. Lebah nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba meno Australia de peninga. Ngenang sedentang pekiat pelanda ke depan suak sikok lelaki. Lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia. Nyakak ya penyempat-nyempat pelanda marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia berkeni cara ngalah ke Arabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningat pelanda tu penyawah ya 875 km penyawah pelanda tu ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya pelanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau pelanda nya tadi the break orang atur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenyak dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Lebihnya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nyak tadi dia beri rawat tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mende lebih orang leban orang dah bekejang deh. Nyak tadi dia gagal orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana mekasut jugi yang kena orang peringau kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda ya kena dia dah payak punya kau kita yang tadi dia kena ya Belanda kena kasut buat ketinggiknya dia kena kita ngermang payak ya dia kena ya Belanda leban ada kasut kau ya tang ya kak ngau pekit tau suah yang ingat senentang pekit tau bukan ni saya ngau pekit tau kau ya dah ngau aku sekali tau ame ngau tu dah peringat mansang meanya tadi ngau pekit Belanda tu tadi Belanda sudah ya Belanda tinggal meh lebih orang tadi leban 61 tahun orang biak 20 30 Belanda tinggal meh di ni ndak ianya tadi ringkap belakang bekeni rahsia peningat maya orang Belanda nya tadi ya Belanda cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tahu belalak nak semesti di Belanda 24 jam di tahu belalak ya nak nemu aturnya bisik Belanda nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda tak Belanda yang tadi ok tengah-tengah Belanda laju 100 meternya nak begini ya Belanda ukui kutai jugi-jugi yang ya peningat orang tindua 6 jam ya Belanda 6 jam di ni nak yang ngelih orang datai bak hari sitik tadi orang start Belanda ya udah jauh ninggal korang datai ba checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru ke ngujuang peninggal lebuah datai ba Melbourne dedin ia boleh nombor 1 okay semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2 ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai akik kita tahu datai dia nak pula laju medik nak korang mandang nak datai tu deh belanja piak-piak ni bukan je macam orang berlatih deh kau ya nama rahsia nuan tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nama rahsia nuan namanya umur nak berkata belanja berkara biak kau nyak aku tu melanak semalam-malam kau nyok habis support ku pelanak ke aku mereka yang gatur munyinya nyak baru orang nemu ya tu belanak nak ngetu-ngetu nak ada tinduk kenyap nak ada semua belanak terus ya datai ke dadan din
macam-macamnya di dunia atau peninga. Kita mensangka ke leman berita kita ke penudi ke sekali tu. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi tu ngau cerita dari Bogota di Colombia. Jadi cerita dari menua Australia yang tadi Cliff Yangnya dikirim ke kabana ku Bell EL ya. Terima kasih yang ngegenua nunggal ku dah ngirim ke cerita. Bisik maka kita ku bukai ngirim ke cerita ngeku ilah ku maca ya. Mayuah dikirim ke kita. Bisik sekedar udah kelak baca aku. Bisik sekedar yang tadi disimpan aku. Dia tusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia dia. Numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh berdalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngunya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki tu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngosiko anak patung kebesai mensia ada gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buak ada gagak ya ada gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban runi yang nyundak betul tadi ada gagak ya tiga ikut anak patung kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngu anak ke nombor tiga tadi ada gagak ke Rimpu. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Christian tu nitih ke jako raba sebelahnya. Ianya tadi suah dibuli orang. Di keduan orang ditundik orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundik orang dikemelik korang mah dikelanyai korang mama itu dah tuanya tadi. Ke ngujuang ke ianya tadi nyu puah de gagah orang kenya nyu malu ya bekuruang dalam bilia. Ukainya aja peninggal ya bapangan munyi-munyi kau ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai kau orang Indo jampat lejuk kau orang Indo nak nemu kau nama cerita yang begini tapi begini ni tiah ketusi orang pendengar aku tu nyambung aja tu ngujuang ke yang tadi nguruang diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indonya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Banyak lain ya aku lukili. Dia sengkidang ya patuang Indonya tadi. Bakal ya bini ya aku jako bisi buat semua bisi gamah. Dia dorong nama ke belanaknya tadi diriat ya. Dia sambuang ya tinggi ikutnya. Dia pedak orang. Ada orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi. Udah bekenya. Udah bisi suan. Kanya bisi wayah basah. Kayaknya tadi peninggal cerita dari Bogota, Colombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu main waktu tekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut lalu jadi ngau anak patung bak ya peninggal anak patungnya bakal kehidupnya mekabannya lepas nama kuah ya anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agak gerimis senja aku dah ngirim ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke lemah berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita peninggal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program lemah berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku ada malangi mari bersama. Terima kasih agak kita mumpu aku hari studio aku sekali. Bye bye.

adik berkenan. Pak Muai pikal rembus ke Pana Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di nenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menang gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebing sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulih nur mendak pasar benar ya Kuching, ngau bas berai ulih mendak rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 2. Okey, kena sar itu 11/8/2026. Jadi selamat lemai semua, selamat peningnya ke kami, Mbak YFM. Nanti di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombang angin 101.3 MHz. Pemegah di Serian, kena dua ke semua. Okey, tunggak ke Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Serta bandur, dua ke Bukai, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua dua terdiau. Kita megah, boleh dengar ke kami kena website, kena aplikasi RTM Klik, kena Astro Channel 871, pembagian kena Channel My TV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi, murid terima kasih ngagai Isi atau ke Nancy Tambum kudah buku lainnya kita, kudah merinang kita dalam segmen rentak ngelari berengkari pukul 3 ngalih hari tadi nyentuh ngagai pukul 6 lemah. Jadi ke dia tu gintir aku Raja Sebuking atau ke RB bergulai engkau kita. Terus ke program YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi lagu di kita kita berinang ke lemah itu sebenarnya lagunya tadi lagu Ari Andrew Senyalai. Lagu ke diberi nama konsert. Jadi ke dia tu aku mai kita dengar ke lagu Ari Lakuang Ading engkau lagu ke diberi nama Semadi Antua. Okey. Terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: Ya, ngarau ke kita udah terperinan dengan ke lagu hari lagu yang ada yang ngau lagu ke diri nama Semadi Entua. Kelebih lagi kita akan menonton terima kerita barang terjalan jam ke itu. Ngarap ke sama jimat serta selamat datang bandur ke dituju. Akan bagi kita akan menonton mulai ke diri ke rumah hari nur gawat jam ke itu. Okey, terus tinggal ke kami. Terus segera sejalan dengan ke YFM Iban. Okey, 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi terus ke segmen sada lemai kita ke sekali itu. Kita dengar ke Hello Y Miri begulang jauh pengulang program kami hari YFM Miri.
1: Hai, aku Marina Jara nuju kita ke Benon Teriba berjimat au berbasa ke undang-undang Jalan Alun.

0: 98.0 FM YFM Segulai Sejalan.
1: Salam tabi basa, selamat lemai guys semua peninggal YFM Miri. Nama berita mengkahil Y Miri kita ke lemai tu. Habis berita mana ngagai bala peningat di Miri ya. Jadi padang bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek te berega atau kebungkus 445 juta ringgit. Projeknya sudah dikemenar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansa Malaysia ke-13. Lalu projeknya dipelabak dekat Berengkah di Pejalaika dalam bulan 4 2027. Nama utai ti dekat berubah. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal mega dekat ditambah. Kaunter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 titik. Lalu jematan belepas penumpang dekat ditambah hari 3 ngagai 9 titik. Jadi utai ti narit hati lagi. Pada bilun kita dekat disikap mengena sistem pengatur pintar. Ngau mayu hagi proses automatik ngau digital. Kebenarnya Miri nyadang mayu hagi penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN bakal Jakarta, Ho Chi Minh City ngau mega Bangkok. Artinya menua Miri nyau majak semak ngau dunia luar. Projeknya dipelabak berguna ke timpuh 24 bulan lalu tembok urung tahun 2030. Jadi peranak Miri pada bilion kita UK 9 diangkat mana tang dekat diangkat ke ngagai tikas di tinggi lagi. Ya, berita ke terubah lalu nyingkang ngagai berita kedua. Empat iku atlet biar Ari Club Rising High Taekwondo Retex Miri. Dia tu main nama Malaysia ngagai Pekit Taekwondo Wan Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Bala atlet tu ianya Muhammad Alif Aidit, Muhammad Zaidi Idrus, Muhammad Syafirizal, Aspa Muhammad Faizal, Alama Zahzanani Muhammad Ali, Ngau Mega Kisha Adriana Muhammad Hashmadi. Jadi pekinnya diatur kena 15 ngagai 16 Ogos di Kuki Won Seoul di ngempuruk ke pemain taekwondo Ari Mayuh Bengkah menua. Empat iko atlet tu udah berjalan ke latih intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi. Mungko pengerai teknik taktik pekit ngau mega nyendia ke diri dari segi mental tak ke rundiang. Ke pemadu berguna penyerata tu Kai Semina dekat ngulih kami doa ajak tang peluang kena sidak ngulih ke penelebak barenggat tau ke tikas antarabangsa. Jadi kita sampai ke empat ikut atlet Retex Miri tu mujur main nama Malaysia ngau Sarawak ngagai Seoul. Selamat lemai ngagai bala peninggal kita di negara Brunei Darussalam ke mendiang ke YFM ngena ATM klik labang lama tu mayu mega peninggal kita hari Brunei bisa ngatai ke pesan ba Facebook ya. Jadi tu berita mana kau antara Miri ngau Brunei Darussalam majak ditegapkan dengan kerjasama dalam sektor dagang temuai. Jadi perkaranya dipansut ke Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng pengudah nguluk program Brunei Kopi Trio 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei tahun 2027 ba bintang Migomo Miri api lama ke udah. Ia merangsang rakyat Miri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu masih palanti maneh nora nemuai ngau penelabak ti bisik di sediaka. Jadi berbaik ngunya perintah Brunei megak ngelalu ke rakyat Miri nemuai ngagai menuanya kelebih hagi berserimai ngau tahun nemuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama Ratu Kai Semina dekat nyungkat sektor dagang temuai tang megak merik penguntung ngagai ekonomi kedua pihak. Miri ngau Brunei semak bak garis antara menua semak dalam kawa bersawup nyungkat industri dagang temuai. Berita ke penudi bahawa Hilawai Miri ke lemah itu. Sarawak dia tu benua muka potensi baru dalam sektor bertanam tupik dengan projek pemungkal nanam padi premier di Kuala Barat Miri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke muja projeknya nyata ngayan ke teknologi moden boleh dikenal ngeremai ke pengawak nanam padi nyengkau mba kandang tanah kerapa. Perkara tinarik hati padi kemeruan ulih terus mansut ke hasil pengudah diketau ngau nak ibuah ditanam baru. Lalu ngaunya ia bisa potensi ngurang keungkus ngasil ke

nyentuh 50% dibanding ngau cara konvensional. Perintah Sarawak megak meramu dekat ngeremai ke teknologi tu ngagai sekedar bidang potensial bukai kelimpah ring negap ke pengawak mansik ngau Universiti Yunan. Pengawak tu dikarap ke uliah nambah ke pemansut beras menua tu ngurang ke bepanggai ba import serta negap ke pengelikuan pemakai Sarawak. Padi Saka di Tan Lama tau ke padi Prenia. Siti cara ti baru Siti Singkang nucu pengawak bertanam tupik menua Sarawak Jemahila. Jadi projek pemungka nanam padi Prenia di Kuala Baram tadi peningah ngujung ke hilawai miri kita kelemai tu. Pulai baru ngagai YFMD Kuching. Selamat lebay. Bye-bye.

Ya, Ricky L, ngau lagu kenderi nama Rami Sekolah. Jadi, dengar pukul 6:30 lemah, bakal selamat dua kami ngatai ke pesan berat atau ke Jaku Gerah, KBC diterima kami, Bak YFM, KBC Dianjung, bala peningan kita, bala kaban kita, bak email, ngau WhatsApp kami, okey? Nya pukul 6:30 lemah itu lagi. Jadi, Siti lagi lagu sebelum kita sebenarnya aku ngatai ke pesan berat. Jadi kita dengarkan lagu R.M. Bujoy, ngau lagu dangdut, Darah Lawa. Okey, terus dengarkan kami Sada Lemang YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar laporan lagi terus segulai sejalai ininya ke segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu lemai hari 2/11/2026. Jadi macam pesan berat ke BC diterima kami bahawa YFM Iban ke lemai itu. Okey, pesan ke BC diterima kami bahawa email pemegang lembur WhatsApp kami. Okey, pesan ke terubah tu, pesan ngeta sulit bahasa datai dari Peter Juman atau ke Peter J. Madah ke diri dari rumah penguang sila satu SLDB sekerang skim engkelili. Jadi madah ke pengawal ngeta sulit bahasa niang Teresa Jinam anak kasih. Okey, kena 15/08/2006 yang hari 6 pukul 10 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan ke jauh atau ke semak ke lebagi kengelalan niang tu. Okey, bernama Jinam anak kasih atau ke Indai Peter Juman anak nanggah atau ke Peter J tu. Minta semua kabar belayan datai ngau muai adat bahasa niang nitiah ke dalam pesan tu ne. Okey, jadi pengawa ngetah sulit tu tadi kena 15/08/2026 hanya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Peter Jempu kena umur 014634 687 kusung. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke lemah itu. Okey, jadi pesan ke sekali itu peta, pesan kita sulit datai dari Josephine Dujung atau ke Indai Jelua. Madah ke pesan kita sulit lalu berantu ke niang Indaya yangnya Jeraba anak Sambang atau ke ini Jelua. Jadi penyawa ngetah sulit itu dekat dintu baru Mas Simon ulu DJ Selangau kena malam hari 6 15/08/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau ba batang DJ batang bawah DJ Tamin batang muka nangnya wah ulu muka. Okey, kabar belayan ke diau ba nangnya duat sungai weng nangnya lebai batang kenawit batang oyak tajam oya batu 8 bintulu batu 15 bintulu pemegia kawalayan kedia batu 8 sibu batang julau ngau sepemanjai jalai ulu DJ Selangau. Okey, jadi madah ke semua dipinta datai ngagai pengawak ngetas sulit lalu berantu niang Jeraba anak Sambang takai ini Jelua tu bunyi kena sebut ke tadi baru Mas Simon ulu DJ Selangau kena 15/08/2006 malam hari 6. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Jospin atau ke Indai Jelua mengenal umur 011-2993-3770 atau ke Runai atau ke Indai Nggi mengenal umur ya 011-1986-2611. Kita mengagai atau bertanya atau ke telefon ngagai Nyaluang atau ke apa nyai kenal umur ke bisa ditinggal ke itu 013-961-1210. Okey, jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Ali Anadieng ngari ke Sidas Biliak madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sedaya ianya Adieng anak entai. Jadi pengawak nguan ulit kena malam hari 6 15/08/2006 lalu pagi hari Minggu 16/08/2006 diatur ngetas sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan kediau ba Pulau Dudung Pak Senibuang Durian kabar belayan di Suang Penasu Rian Lusiang Banyuak. Okey, pemegia rumah Jana Batu Matup Julau pemegang kabar belayan ke Daudi Skuau. ngau semua kewalayan kena boleh disebut kemagang kengelala niang anding anak entai itu ke apa yali dipinta datang ngagi rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau. Okey, benerang ke Silia kita atau bertanya atau ke telefon ngagai Ali anak ading mengenal umur kusung 11 1870 5140. Aku nyebut baru. Okey, Ali anak ading mengenal umur 011 1870 5140 tau ke Saban anak ading nombor telefon ya 014 971 9334. Okey, pesan ke sekali itu pentingnya pesan ngetah sulit. Pesan ngetah sulit tu datai Arisaka anak Ungah madai ke ngetah sulit Indaya Dayang anak Kalum. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 22/8/2026 menyari 6 pukul 1 pagi baru masaka Jalai Selangau Mukah. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan ke dia ba rumah Jimbun Megau Temesu Atas Ngau Temesu Baru. Kemulayan ke dia ba rumah Jubang Pengkalan Lubang Rumah Tawi Rumah Seli Simpang Bayan Rumah Mutu Rumah Inti Rumah Awin. Kemulayan ke dia ba rumah Andau Rumah Seruji Liuk Rumah Tan Liuk. Kemulayan ba Sebuluh Ngau Liuk. Okey, di Ulu Mukah Kemulayan ba Kenawit Ngau Debak. Pemegah menuju kemulayan Bayan Ulu Pasai Siung Ngau Rumah Bada. Okey, jadi betulang ke Silia kita tahu bertanya atau ke telefon ngagai anak niang nyak lin anak Ungah ngenal umur 019 951 6169 atau ke Rata anak Ungah ngenal umur 014 951 9576. Okey, jadi nyak pesan ngetah sulit ke BC diterima kami kelemah itu bak YFM. Jadi berdengar sebelum aku maca pesan ke bukai kita ngetun lama kita dengar ke Siti lagu. Okey, mari kita dengar ke lagu Ari Urai ngau lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Okey, terus segala sejalan ngau kami YFM Sadalumai.

Oke, bingat terus maca pesan berat Jagurah KBC diterima kami bahawa FM Iban Kelemah itu jadi pesan ke sekali itu datai hari tuai rumah Sambau nanya entulang mada ke Indai Lucy tau ke Moni Ananang tau ke Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 2026 jadi main itu belum mayu kena malam hari 3, 12, 2008, 2006, lalu dekat Danjuang, kena pagi hari 4, 13, 2008, 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan ke Diau Dimiri, Long Banyo, Bukuang Pelasu, Aur Bangat, Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyuang, Tisak, Temelan, Kaban Melayan ke Diau Baruma Panjai, Melayu Ili, Batu Besai, Sungai Semilang, Geran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, tau ke kewilayan, kedulai disebut kemagang, di Pinta Datai, ngagai rumah Sambau, nanya Entulang. Okay. Jadi penerang ke Silia, kita tau bertanya ngagai Lucy, kena lumur 011. 1403-1366. Okey, kita pergi atas bertanya dengan Sika. Lembur Sika 011-2999-3343 atau ke Brenda. Jadi lembur Brenda atau bertanya 019-849-3293. Okey. Lalu pesan ke sekali tu pesan datai hari gurang anak Ais madaka pemati apa ya Ais dan Adam yang diniang tu udah nadai kena hari 1 10 hari 8 2006 lalu dekat din tu di Sengai malamanyo baru macun di rumah cudi jungan pasar nanga kena 12 hari 8 2006 hari 3 lalu dikubur kena pagi hari 4 13 hari 8 2006 abak pendam munggu lengkuang jalai bebangai sepawah akhirnya dipesan tu dituju ngagai kemulayan ke dia abak bebangai kibak selulap serian ulu berbuling atas pasar atas ok pemegia serian ili ngau bengang pemegia kemulayan ke dia abak dabuk puak nanga buai melanjan layar belingian nanga ajau kaki uang engkeranji semumuk baru atas nanga ban dua buah rumah luban ulu ili setambak ulu ili merdang gayam ngau lumut setutung lama pemegang kewilayan kita di Kuching Sibu Miri ngau Bintulu. Okey, penerang ke Silia kita tau bertelefon ngagai anak ya gurang dari lumut pun gurang tu 019-338-6490. Okey. Ya, pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit. Data dari Mesah Anak Renggi. Tau ke Indah Induk. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang laki ya. Undi anak gemam. Tau ke apa Induk. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur. Sebukut. Tau ke lutung atas baku miri. Kena malam 15/8/2006 menyari 6 nguan ulit lalu pagi 16/8/2006 hari minggu ngetah sulit ngau ngupas terbalu ok jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan kediau ba rumah nanang temajai ulu anak tatau lutung atas sekalunia ngau selepin lalu nuju semua kebelayan kengelalan yang undi anak gemam takut apa induk tu ok. Jadi kita semua di pintar tai ngau pengawal ngetah sulit tu. Jadi penerang kesil ya. Kita tahu WhatsApp takut bertelefon ngagai anak ya. Risien. Nombor Risien tu belinya 017-806-0647. Tahu ke Naja. Kita tahu bertelanya ngagai Naja mega. Ngelalu umur 013-883-0615. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit serta muai terbalu. Pesan tu datai dari 10 anak geman. Madah ke pengawal muai ulit ni yang menyadik ya.
undi anak gemam atau ke laki mesah anak renggi atau ke apai Harrison. Okey, jadi muai ulit atau ke ngetas ulit tu kena tumu pagi hari Minggu 16/8/2006. Jadi bala ke jauh di pintar datai kena hari 6/15/8/2006. Jadi kebelayan di pintar datai ngagai simpang lawang bakung miri. Jadi terang ke silia kita tak bertanya ngagai anak ni yang tumpu. Ianya Harrison anak undi kena umur telefon kebisi ditinggal ke itu ianya 017-806-0647. Okey, jadi pesan tu tadi dituju ngagai kebelayan. Kediau ba ulu anak tatau, ba sangan tatau, ba selangau muka. Pemegang kaum lain kediau di Miri Bintulu, Sibu Kucing, serta ba Serendur sediau. Kengelala ni yang undi anak geman, atau ke laki mesah anak ringgi itu. Okey. Jadi nyam tadi pesan muai ulit ke bisi diterima kami ba nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey. Jadi lagi macam lagi sempat macam dua itik pesan untuk dia. Okey, pesan tu diterima dari Agnes anak Kemarau atau ke Indai Mandang hari ke Sebesilia. Madah ke pengawang ngetah sulit lalu ngambil terbalu ni yang apai sidaya Kemarau anak Ilu atau ke apai Betty. Jadi pengawal tu dekat dintu kena lemai rinam 15/08/2006 pukul 7 malam ba rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tak ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi pesan tu dituju ngagai ke wilayah ke dia ba durian, julau, rasau batang igan, bungan batang igan termasuk dua buah rumah Bayan Ulu ngau Sungai Asan. Okey. Ngau semua ke wilayah ke dulu dirintai ke magang di pintar ratai ngagai rumah Anggit. Jadinya tadi pesan dari Agnes anak ke Marau. Untuk pesan bahawa email kami untuk dengar. Lalu Siti lagi pesan ke penudi ke lemah itu. Pesan datai hari Belista anak Sujang. Ngau gini anak Sapit. Madah ke hari rumah Rangga Sungai Tenggak atas B. Madah ke pengawal ngetah sulit anak ya. Fredelina Melda anak Belista. Takkan ucuk Sapit anak Anggum. Okey, kena 15/08/2006. Ini hari 6. Pukul 10 pagi bak rumah Rangga Sungai Tengah atas B Kelasin Undup Seriaman. Jadi pesan tu dituju ngagi ke Babayan ke dia bak Sungai Tengah 4 buah rumah, Menalang 3 buah rumah, Lubuk Ju, Guntung 3 buah rumah, Kelasin 3 buah rumah, Engkramut, Punggu, Radau, Entawa, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Lepung Simpai 2 buah rumah, Marup 2 buah rumah, Kumpang Pauh, Entajum Tatau, Pidek Sebuti, Meraka Indonesia, Sebujuk. Okey, kalau yang kedua, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit Sayih, Ngau Sebangkui. Okey, Ngau kalau yang kedua, Batu Suyaman, Kucing, Bintulu Miri, Ngau semua akan boleh disebut magameh. Jadi, penerang ke silia, kita tahu bertanya ngagai Belister dan Sujang. Lumut telefon, kita ditinggal ke itu, ingat 010-581-5377 atau ke gini anak Sapit dengan umur 019-453-8779. Okey. Jadi nyamannya pesan berat ngau jago gerah ke bisi diterima kami kelemai itu ngarap ke pesannya tadi terang di dinya kita semua. Okey, jadi pukul 7 lemai bagai selama undur kami keluar ke program Aram Mansang. Jadi tentu kita terus segulas jalan hingga ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Kita dengar ke lagu Ari Alexander Peter ke lemai itu ngau lagu ke diri nama Ndak Oleh Sawut Ku Tanya. Okey, terus dengar ke kami sada lemai YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: maya ari ke bala angan ngau besebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dinaka YFM, 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga buat program Arah Mansang. Setiap program yang kedai keluarga hari Indo Pias bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alam minggu itu, aku rekamai, kita ninga kerana aku dengan siku usahawan ke bisik dengan dua projek nupi ikan di peguam untuk dijual, dikenak nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Jack Lee, hari 218, Lot 927, AL01, Serian Town, 94700, Serian, Sarawak. Dengan itu, aku mengalukan wan Encik Jack Lee dengan program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
5: Hello everyone.
4: Eh, nuan kunci ngobala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Berkini nuan tak berpun ke projek nupi ikan bapa gua untuk dijual alu di keturubah ya. Kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tu. Permulaan ya.
5: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung. Hari itu masa MCO. So because of MCO, saya balik Sarawak. And sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture, tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business, and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming. And then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponik tentang sayur. So we have to build the ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
4: Okay, pada tahun?
5: Pada tahun 2020, I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan, saya jual pergi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restaurant business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan So saya tambah sampai 2,000 ikan, 2,000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now, saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
4: Tu. Nakak kerja tahu ulian Nuan megak madah nuju bala peninggal berapa penyampah mesain do alai projek Nuan.
5: Okay, so di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
4: Okay,
5: so it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
4: Okay, 100 ton.
5: 100 ton.
4: Ah, 100 ton. Oh?
5: Ya, 100 okay, ton. That... Oh, kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas apa dia punya function? Memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
4: Okay.
5: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti. Itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
4: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang Nuan serta ulin Nuan madah kebuah Nuan milia jenis ikannya untuk ditupik.
5: Yang ikan kami orang ada two main category. Satu yang tu tilapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana tilapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan tilapia dengan tu sultan. That is good for the business.
4: Okay.
5: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan tilapia dengan tu sultan.
4: Kau dah daripada Nuan tadi penyampau pemasai projek lupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawal dekat diadu Nuan mayu atur projek tu. Boleh Nuan madah nuju bala peninga atur pengawal ke bisa diadu Nuan mayu berjalan ke projek tu.
5: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari itu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
4: Okay.
5: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
4: Okay.
5: Size, target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
4: Okay.
5: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
4: Okay.
5: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter. Tu pH terlalu
4: acid
5: ke ataupun alkali ke. Mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk, atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
4: Kebiasaan dia kalau sekali apa berapa berat?
5: Ada sampai yang tu 5 tan, kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level, jangan terlalu panas. Kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen, lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dai kami orang ada satu outlet di Serian, outlet di Kuching Batu 10. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang dia beli.
4: Okay, Mr. Jekyll, suatu pengawal projek lupa ikan buat peguang bakal kedai donor dia tau sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek buat skala terbesar. Kemudian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenal nuan sepengudah ya nak kedai tau?
5: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta.
4: Ringgit
5: Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja, langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini tiga tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
4: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik buat peguang keduli hari hasil projek kedai adunuan Dato' dalam kandang sebulan?
5: Every batch ikan memang dia ada size-size yang lain lah, macam contoh yang tilapia masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di side kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cos.
4: Ini indoor nuan nganjuang atau kenyua ikan kali tupik buat peguang hari hasil projek nuan tu tadi.
5: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise and Berhad, so also our partner. So our fish pergi to facility kami orang, so proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
4: Okay.
5: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 1 kg.
4: Okay. Untuk yang sudah bersih punya.
5: Okay.

0: minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Huh? Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage, ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai, gerai di di kampung.
1: Nama antara bantuk yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapa kuang kena dijual nak ke datau.
0: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
1: Okay.
0: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry players, sesiapa yang yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan,
1: okay,
0: bagi kamu information, okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
1: Okay.
0: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat.
1: Okay.
0: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry, macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
1: Okay.
0: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru, dia mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
1: Okay.
0: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen, lebih macam untuk agriculture. Saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field, boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
1: Okey, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julati Nuan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kediado Nuan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh lagi.
0: So, saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So, ikan sudah ada. Mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana. Dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular? Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang kasam kah apa.
1: Okay.
0: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, jadi produk Sarawak Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan,
1: okay,
0: memang akan kami fokus lagi lah, lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer.
1: Okay. Kena ngunjung ke Jakob Randau Tua, minta Nuan Meri Jakob Peransan nunjung bala peningah kita yang ke Bendong atau ke bisa jual hati dekat Berengkah atau ke Ngepun direknya di usahawan dupe ikan dalam peguang kena dijual makan Nuan. So,
0: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbula ni bisnes, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. So as long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan.

0: Bukan masalah, ya, memang bukan masalah, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, eh, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah, macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT kah, macam yang AI kah, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Kesabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trifilai Lama, ataupun di Batu 10, tepi itu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh, hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Boleh you type Sarafish Senja Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com. Okay. Sini buka setiap hari, Monday to Sunday, pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Okay, terima kasih. Okay, Mr. Jack Lee, lepas sudah berkongsi dengan awak penemu, dengan awak peringat kita. Kami dari Unit Radio Indo-PS Petanam Tupi Sarawak Merik Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee, lepas merik awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan awak peningat buat program Araman Sang. Kita rekap temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam baik balap peningat dengan keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ketahu buka ke penatai mesej orang tanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat lemai dia tu kemena borika berita lemai 11/8/2026 jadi terbatu batang berita. Hasil minyak sawit mata Sarawak merikut ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nempa ekosistem industri ketembu. Hari ti kemarau sertangat seliah ke pengawal Nunu. Jadi, nyak batang berita, lalu datu isi berita.

Sarawak ngasil ke 22.2% sari minyak sawit mata MSM tidak keluar ke Malaysia dalam tahun siti itu kemari hanya bisi 4.5 juta tan. Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi Dato' Sri Nuraini Ahmad medai ke penyampaunya endang sekedar hari 20.28 juta tan minyak sawit mata tidak keluar ke Malaysia dalam tahun siti itu kemari, artinya nambah 4.9% enti dibanding ke Gau tahun kedulu agi arinya. Sarawak megang rekod ke pemansang hasil minyak sawit mata ke pemadu nyulut di Malaysia lalu ngujung ke Sarawak. Jadi sebengkai hari benua ke pemadu mayuh mansut ke hasil ngagai industri sawit di Malaysia serta ngembuan 1.66 juta hektar kebun sawit. Yang mansut ke perkara itu dalam teks jakut yang dibaca Chairman UPIS Minyak Sawit Malaysia Dato' Muhammad Helmi Othman Basha bahawa pengawal berjadi seminar pengawal ngeluar nyarap rampak benua ngau pemanah hasil minyak sawit 2026 di Kuching. Dalam teks jakut ke sebaga, Dato' Sri Nuraini madah ke pengawal tidak jalai ke edisi ketiga Kod Amalan Baik Penghilangan Ungkup Kilang Sawit COPM nya ndang dikena nyawup kilang ngangkat ke standard penglikun pemakai. Atur mega dekat nyadi ke jalai dikena nyaga pemanasil, nyaga rampak benua ngau penglikun kerja kelimparit sama mekuh katur dikena ngurang ke tedah hari utai ke dihasilkan. Nambah kenya, COPM megak sama udah diaku hari baru program jamin penglikun pemakai Baupis Menteri Pengerai. COPM dekat nentu ke minyak sawit Malaysia semampai nitya ke standard antarabangsa. Tahun siti kemari, Malaysia udah nyual minyak sawit ngau hasil minyak sawit dibungkus 112.43 bilion ringgit. Wang Turuk Pengintu Pengelantang Unit Pengakap Aku Nado Baru Wang Turuk Pengintu Pengelantang Unit Pengarap Bukai di Sarawak SUCT dekat Majak Negap serta ngeremai ke Mayu Bengkak program nengah tulung sejuta ringgit ke diberi Petroleum Sarawak Berhad Petros. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke duit tulungnya oleh nyawup SUTC nyatur mayuh hagi program yang kaum program pelajar, program pengasih hingga program jalai pengarap. Dato' Amar Douglas Sugati lalunya di Chairman SUTC madah ke dalam tahun 2015 ngakai tahun 2026 sila udah berjalai ke 26 program timungkur pengawal pengasih, pengawal jalai pengarap, pengawal timur bantu ngagai sekolah mission. Yang mansut ke Jakutu di Kuching, bak pengawal Dor Petros nyerah ke tulung sejuta ringgit ngagai SUCT. Kerjasama perintah ngau komuni luar nyak berguna benar dikena ngemansang ke industri kreatif di Malaysia. Tuai Pembagai Eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Anwar Faris Fadzil madah ketu berguna benar dikena nampak ekosistem industri ditembu serta boleh bersemekih ngau mana. Perkara ti bangsa tu megah oleh nyawup nyelih ke sida ari tibalat berpanggai bak perintah. Anwar Faris Fazil mansud ke perkara tu udah tembus sesi fireside chat Forging the Digital Future di Kuching. Berjaku bak mengawal ke sebaga tuai pemesai eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Dato' Sudarnoto Osman madah ke industri kreatif di Menoto agi barenggat pengawal merambu ngau ngemansang. Raban pemeku industri kebisi pontesi megah berlabuh dianjung ke menua-menua luar ngambil kesidak atau merti ke ekosistem ke bendar industri kreatif bak menua-menua maju. Berbangunnya Borneo Animation and Game Festival BAG Fest 2026 dekat diatur di Kuching berlabuh hari 19 ngagai 23 hari bulan 8 tu. Pengeraminya disadang oleh mansud kasil 150 juta ringgit ngagai ekonomi yang nengah peluang gawa ekspor meranak ke puku pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ting mansang ke hap pematih. Terdekat ngagak pengeraminya nyadi pelasar ke pemaduk manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak nyadi hasil tulis di pedagang ke. Pengeraminya di keterubah kali diatur UPIS Ekonomi Digital Malaysia ngau UPIS Ekonomi Digital Sarawak dekat sama di pasuk pemekuah industri filem animation antarabangsa. Kita diatur benar-benar ke berita lemai hari WiFi Ban RTM Kuching.

Terus ngau berita kita ke lemah itu, sebun asap ti datai ari mno bukainya sebengkah hari utai ti ngasu angin di mno tu nyadi kamah. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngoram Pak Menua Dato' Len Talif Saleh madah ketu berpuan hari kuing ribut ti mai sebun asapnya ari mno bukai. Hari ti majak kemarau kenyau ri bulan 7 tu tadi megak sama ngujung ke Penanggol tu tau nyadi berpuan hari pengawal Nunu ti dikerja urang bak sekedandur. Tegalnya Dato' Len madah ke perintah dekat majak mata ke utai ti nyadi alai dentu ke utai ke patut dikerja nangkan kenya. Tu nyeng kaum jalai katur undang-undang ngagi orang toga company ke ditemu ngerja pengawak Nunu. Dato' Len Talih mansut ke Jakutu ngagi parung berita di Serikai. Berbangunnya, kaban Parlimen Sita Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab ngingat ke Mensia Mayuh ngejaku tidak ngasuh sida Nunu jam ke dia tu. Hari itu kemarau setengah jam ke dia tu tau ngasuh api mudah nyerarai serta mar dirara lalu perkara tiban satu mega tau ngamah ke angin. Yang madah ketajapan sebun asap ke Malut Sarawak jam ke dia tu ndang bepun hari penusah Kampung Angus kenyadi babno bukai ti berimbai tang pengawak Nunu babno tu mega patut dijaga. Sebun asapnya ukai semina tau ngasuh orang berasa nak nyamai tang mega tau ngerosak pengerai Mensia Mayuh. Berbangunnya hari di Sarawak di pelabak kemengkang kemarau setengah nyentuk ke hari lima tu. Direktur Pes Meteorologi Malaysia Sarawak Khairul Najib Ibrahim mada ketu nangkan kekui yang ngau penungak monsun barat daya kelimpah hari gaya hari El Nino. Puput angin ke dia tu ngau pemayu kanan dur tiangat bak menua sepiak tau benar ngujung ke sebuah nasab datai merakak ke menua tu terbagi ngilah ke barat ngau selatan Sarawak. Jam kedua itu kucing Gau Seriaman dan sama dalam kategori gumbang tahap 1 yang ikas berjejaga. Nanti berlalu ke report Aripalan Meteorologi Khas ASEAN atau ke ASMC 309 niti kanan dur ke angat bisi ditemu di Kalimantan. Lalu kanan dur ke angat di Sarawak Ngosabahnya Kak Semina 12 iti aja. 11 kerana menua di Sarawak geng rekod ketika pengamangin IPU tidak manah ke pengerai urung pukul 3 ngali hari tadi. Penderang dari sistem pengurusan indeks pengamangin APIMS ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerekod ke IPU 189 atau ditangkan ke Semerahan 169, Kuching 166, Gau Bintulu 159. Mukah Ngau Semelaju sama ngerekod ke IPU 155, lalu 3 kena menuati ngerekod ke IPU 154, ianya Seriaman Serikai Ngau Sibu. Berbangunnya Miri ngerekod ke IPU 148, lalu ILP Miri ngerekod ke 121, Kapit Ngau Limbang sama ngerekod ke IPU, Baikas ke Jalan Pemerosi, ianya 79, Ngau 73. Siku induk tuai umur berbadi nyawa pengudaya ke ditangkap baya lebuh ke ngigak tekuyung bergulai ngawanaya basitik sungai di Batu Niah. Perusahaannya di pelabak kenyadi pagi tadi, lalu pis bomba nerima kengau pasal penusahaannya urung pukul 11.26 minit pagi. Lebuh ke ditangkap baya mansa ianya sambai anggah ke umur 78 tahun diriput ke benung dalam perahu. Perusahaannya ndang bisi daripada anak yampu diriput ke benung baai sungai. Baya itu direport ke ngirit mansa kira 10 meter penyawa sedau ting lepas ke ya, pengudah ke dalam 4 orang ke diau bandurnya. Niang tu udah diserah ngagai polis ngambil ke utai dipatut oleh di pejalai ke. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Hasil minyak sawit mata Sarawak ngerekod ke pemansang ke pemandu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nampak ekosistem industri ke tembu. Hari itu kemarau setangat diseliah ke pengawak Nunu. Mengenakan berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Okey, terima kasih pendengar bagi terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM Lemai Ridua 11/8/2026. Okey, jadi kita baru dengar ke radio, selamat dengar ke kami. Nanti di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegang Tunggak Kesrian, kerana luar kesma. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta bandor-dor kebukai, bakal di Seri Aman, kita kedia di Metuang, di Lewantu kini. Okay, di Seri Kai, di Sepau, Tunggak Keseratu kini. Di Pakan, di Kenawit, di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang di Miri, di Bekenu kini, di Miri, di Negeri, di Limbang, di Lawas, serta Bandar Kebukai, bahkan di Sabah, di Brunei, Kalimantan Barat, Indonesia, kita kedau di Semenanjung Malaysia, di Menua Luar. Selamat dengar ke kami dalam segmen kita Sada Lemai YFM. Okay, Hagib Gulainyo aku, Raja Sebuking ke Lemai itu. Jadi jam kita kira lihat tu pukul 7.47 di Lemai. Nama-nama pengawal kita jam kedai tu. Yang kapis sekiranya kita tanya, benuang bertunggang dengan diri sepilih, benuang makai kini jam kedai tu sambil ingat ke radio. Okay, ngerak ke makai ngocik kenyang, nyangkung pangan diri mana. Kebagi nyangkung aku berkonti jam kedai tu. Okay, terima kasih dengar. Lepas terus segala jalan dengan kami, YFM, Nangya 24 jam merindang kita semua. Okay, haram teringat ke lagu ke sekedai tu, lagu Karen Libau, ngau lagu Besra Kupati, pemegang isi lagu Bungai Pinang, lagu Kedai Bayi Ricky Andrewson. Okay, ngarap ke kitanya terus terperindang, terus ke pengerindu hati kita, dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Maya ari ke Balak Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, terima kasih pendengar. Lepas itu terus gulaise jalai ninya ke segmen Sada Lemai YFM berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagi pukul 9 malam celagi. Jadi pukul 9 malam hendur kita ninya ke berita atau ke utama 9 malam. Okey, ke ditabur hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi pendengar pukul 8.30 malam tu lagi nur kami ngeluar ke program Mayan Asal. Jadi ke malam tu lagi kita dengar ke Mayan Asal Ramban. Okey. Ya, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu ke sekali itu berdengar. Aku mai kita berhati ke info tu untuk ngenang berkawal ngau perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet di Nyulut ba Sukma lumba ngumain Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey. Jadi premier madah ke penerang bekau ngau insentif tu semina dekat dibantai pengudah pekit lumba ngumainya tembuk diatur. Jadi mission keterubah kontijen maya tu enya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar ngulih ke pemujur gelar champion ke di tempat maya tahun 2024 subak. Jadi koya pemujur ngetan ke gelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai semina lebu berpekit. Jadi tuai rumah aja tamegak lebu bukit bandur ke bukai tak ke negeri ke bukai. Jadi premier mansut ke jaktu maya berjadi ke pengawal nyerah ke menira ungkup kontingen Sarawak terikat ngulut lumbang main Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey, kediatur di Kuching ya pengawal nyerah ke menira tu. Jadi kontingen Sukma naga tau tulis ke 75 IT medal emas lalu kontingen para Sukma netap ke target 70 itik medal emas. Jadi nyang nang berkawal ngau lumak ngomain Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey, jadi peningnya mari kita berhati ke info ngenang berkawal ngau program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi tuanya tadi sediar program terdiatur YFM YFM Iban, YFM Bidayo, juga Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah. Okey. Nai Nemuai Berami NNB 2006 tu, dekat diatur kena 21, nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026. Berenggar pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 10 malam. Okey. Jadi mayu macam aktiviti atur pengawal diatur dalam pengelama 21 untuk ngagai 23 bulannya. Okey, kediatur Bak Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Sungai Asap Belaga. Jadi pengawal pemerintah atas panggau. Okey, penanyi ke BC Merindang kita main tu BC Rosiana Urai siku penanyi berbangsa Kayan. Okey, adanya BC penanyi ke berbangsa Penan adanya Joli Jengan Roslina Bilung penanyi ke berbangsa Kenyah. Okey, ngari ke komuniti Iban, tak ke bangsa Iban, Warok, Ngau, Mawat. Okey, ngari ke komuniti tak ke bangsa Bidayuh, Bisi Rozimila, Ngau Siku Agi. Nambiak ke umur 12 tahun. 12 tahun, inya nambiak ke landik bermain sape. Inya Adrian Anye Robert. Okey, jadinya ngenam berkawal ngau pengawal pemerintah atas panggau. Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, munyikan pada aku tadi. Program tu

0: dari pemerintah Tasbangga, oke? Jadi yang tadi kita ke Diau, kebagi di Sungai Sablaga, oke? Okay? Tapi kita ke Benong, anehnya ke kami, kita yang tadi katanya nang ya orang Sungai Sablaga, oke? Okay? Nada salah, mayato kita minta permisi kini, oke? Okay, minta permisi kami kita sama Brahmi, pihak menjaga kuneh sama Brahmi, Pak Uma Baha, Pak Dewannya. Oke, okay, Sungai Sablaga kena 21 nyutung ngaga 23 28 tu ilah. Oke. Okay. Yang jadinya ngena bekau ngasih tarif ngawak ke diatur dalam bulan tu meh. Oke, okay, bulan 8 tu 21 nyutung ngaga 23 9 Demuai Birami NNB 2026. Oke. Okay. Jadi peningnya udah tu lagi kita dengar ke program main asal Ramban. Lalu tu meh ngujuang ke segmen sada lemai kita ke lemai tu. Jadi bertemu baru aku bugulai baru ngau kita. Bugulai baru ngau kita pukul 11 malam telegi. Nyentuh ngau pukul 12:30 malam dalam program Galeri Artis. Jadi program Galeri Artis di tabur kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 nyentuh ngau pukul 12:30 malam. Okey, jadi temuai ke malam tu lagi. Bisi Igu Anthony. Igu Anthony tu nanti kita selalu dengar lagu ya, lagu Meligai Pengerido ke selalu mega dimain ke kami atau ke di tebah kami bawa FM lagu Igu Anthony Meligai Pengerido. Jadi malam tu lagi aku mai dengar ke Randau Gulai Ngau Igu Anthony dalam program Galeri Artis. Okey. Ya, jadi kita dengar ke lagu dari Chris Tingom ngau lagu Tebak Duri Saya Lungga. Okey, terus tinggal ke kami Sademai YFM Segulai Sejalai.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Belagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun

Tike Sagra Ame Aku Giga Tike Amata Krang Ame Aku Nang Nada

Nasa gaharkap parkap tang nyawalang ngap ngangau kaduat mae ubat pangurang bulu tang aram kita bumae katangkai langan nyamae sikat kamayo lebat ngagelang ay darai kanto sa kapat katama rendah tang akatupuang jambat uleh akade barani hati pando akasilat sarta jambat mepat amparingat ngambe ata kerap we baba baba apa ene tebe arabah.

Pipe aka kung agaye mungo dia lalu ngencuang tiga kali aja.

bulan magelang darai kayan makilan kata maharna asaga doyar ngan uleh kade barani dati besai jajatam tinggi jam jam panai anunai tau nunan.

Merdeka, ukai seminak nuat ke Jalur Gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Maya ri ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Okey, Hanuan taban aku ke bulan hari Hacan ya. Lagu dikenang pun kawak pemerintah malam kita di YFM ke malam tau. Jadi malam hari 2 tau kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Terima kasih kita ke Agik mendiang ke kami di YFM. Nangira hari ini kita boleh mendiang ke program kita ke malam tau. Pihak Mekah Nangira kita ke di rumah angka baru nak ke diri ya. Rupiah Mekah kita ke Benong Kawak ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal. Harap ke mujur ya, berjalan ke pengawal kita. Jadi bah, jam ke terubah ngau kedua pemerindang malam tu lagi peninggal. Kita bergulai lagu peminta jauh malam. Lalu anda ingat ya, pukul 11 malam tu lagi kita dekat mendiang ke program galeri artis bergulai dengan pengeluar program kita DJ RB ke malam tu lagi ya. Hanya ke tusun tau ke rintai awak pemerintah malam kita ke malam tu. Okey, jadi bedau ngenatai ke peminta hari bala peninggal kita lebih lagi ke basic diterima ba Facebook ke YFM. Kita berperinan ulang ngau Siti dua lagu bedau aku macam pesan ke malam tu. Hari Ika malam lagi muda.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, hari Heli ya, bado kira lagu dia kena merindang kita ke malam atau peningah ke mendiang kawak pa merindang malam. Angka ngasai ke cukup hangat malam tau ya. Laban seminggu lebih tau hari kita ke nadai hujan. Lalu ngujung ke bersebun mega ya. Jadi ngenang benua kita ke benua bersebun ke dia tau. Naka pukul 6 lemai tu tadi ya, baca IPU tahu ke ikas pemersi angin apa sekedar kanan luar hanya kalau ya serian ya ngerikut ke IPU ke pemadu tinggi 190 lalu di Semarahan hanya 168 di Kuching 167 IPU di Bintulu 159 di Seri Aman 157 di Samalaju 155 di Sibu mega 155 ya ngam mega di Serikai lalu di Mukah 154 IPU di Miri 142 ngam mega ba ILP Miri ianya 115 IPU kalau ya IPU hari baca 100 untuk ke 200 ianya hendak mana ke pengerai kita ya jadi pak gaya hari kita ke bersebun untuk peninggal harap ke samanya ke pengerai kita empu nanti kita ngasai ke habis penanggul buat pengerai batu wak kini ke pedih mata atau ke bisi ngasai ke sendak sepul jadi anang nak nganjon diri berobat ke hospital atau ke klinik ke semak ngau kita kayaknya tadi ngelansak berkawal ngau baca IPU nak pukul 6 lemai itu tadi apa sekedar kanan dor di menua kita harap ke sama-sama nyaka penglikun kita empu perindik hari gaya hari ke bersebun jam ke dia tau. Okey, selamat malam ngagai peninggal kita ke bisik ngelawak Facebook YPM ngelatai ke peminta ke malam tau meriksa malam ngagai Kennedy Amal dekat berperindang kau lagu hari Ricky Anderson kau ya lagu lama aku subak jadi nucu semua peninggal YPM ke malam tau angat amat di menua miri kau ya ok lalu pihak muka serianti dekat berperindang kau lagu hari Anderson ngalai anda bersemaya ngambil nuan ok lalu pihak muka Fiona Ina ke malam tau hari Taman Sri Jaya Sri Aman hanya dia dekat berperindang kau lagu hari Lizwita Bajik Tuai lagu untuk kau ya kena merindang sida ini ya di rumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung betul bala kaban Facebook kau ya ngarap ke agi ingat kiam eh kau ya kayaknya hari Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman. Okey, lalu pihak muka jenis tulang ke malam tu. Dekat berperindang lagu hari Stanley Bayang, lagu Merampau. Jadi merindang pala kaban sigat dia, kuya sida Rasputin Kawung, Andy Hassan, Jackson Abid, Edmund BJ, Jetau, Iman Sedau, Kate Jason, Apa Ima, Jelai Brindan, Hendri Kuyu, Ichi Tom, Wesley Amis, David Bansa, Jimbun Brenda, Delton Nyape, Hel Pridi, Daniel Landing, Daniel Juan, Buyuk Manggai, Nickel Lang, Charles Bernard Ampi, Rumpang Linus, Tep Jinget, Anhu Mam, Owen, Gracie Papa, Stanley, Ngau, Bala Kabana ke Buka yang ke malam tu. Lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu kemarau ku ya menua kami serta bersebun ku ya hanya ke Lampur menua kita di Sarawak tu ya angat ngau muka bersebun jam ke dia tu lalu pihak muka Nora Piliang hari batu ni ya
Jadi dekat berperinang kau lagu hari tudi kau ya bersumpah masuk neraka. Lagu nuju serinti kau nita sapit kandau ba seloi sebuti. Ngarapkan seduai bis ini ngam ke malam tau kau ya. Lalu pihak maka Boniface IP hari selepin dekat berperindang kau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nadain Wan merindang Rengga Sengga Denis Lani James Sanyau Guru Besar Radin Jayan Tuan Rumah Higang Paimo Solomon Pagang Frenius Nuju Serat Serumah Pak Rumah Dangat Ulu Anak Tatau Bak Selepian Tengah Ngau Dibintulu Miri Intulang Bakung Bala Isan Bak Semunjan Ngau Mega Bala Kaban Ka Bukai Meh. Okay, lalu Nita Sapit Kandau ke malam tau Ari Seloi Sebuti dekat berperindang ngau lagu Ari Jusfin Jalin Ubai merindang sida Sri Enti Maria B ngau menyadi ya, Nora Piliang ngarap ke terperindang ku ya. Okey, nyak meh sekedar hari peminta hari peninga kita ke malam tu. Udah terlebih aku nampung macam peminta ke buka ya. Itu lagu ke dipilih Kennedy Amal ke malam tu. Lagu hari Ricky Anderson. Lagu lama aku sobat.

Jalur Milang atau ke Bandara Malaysia bisi 4 itik curok, enya curok biru, merah, kuning, geburak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang, mai reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suria, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, berkerajaan persekutuan.

Okey, lagu ke Bisik Dipinta Balap Peninggal kita ke malam tau ya. Hari Lizwita Baji Tuai. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam. Nangkan kenyang lagi bak jam kedua lagi berkulai bak lagu peminta jauh malam kita ya. Okey, dan sebenarnya tu ngenatai ke Siti Dua Gibson berdau kita mendiang ke Siti Lagu lalu mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Semalam agai Cecilia Kumit ke malam tu Ari Miri. Nyadi ya ke peperinang ngolak ku Ari Tajuk Remawang kuya anti mehaku. Okay, lalu pihak meka kaban kita Gary Mead ke malam tu. Jadi ada ke peperinang ngolak lagu Ari Anthony San. Sebarang lagu Ari Anthony San tu ya. Kena merindang di rempu ngau meka merindang bala kaban meh ke mendiang ke YFM. Lalu pihak meka Samuel Mudin malam tu cukup hangat di Sibu Jaya tu kuya. Okay, nanti bisi awak lagi kuya dekat perindang lagu hari Steve Shigan lagi bisi pengerindu lagu kena merindang dirimpu ke malam tu. Okay, lalu pihak meka Mary Nanta hari Kapit ya dekat perindang lagu hari Gwen Sanggup Aku merindang bala kempai tinduk kuya. Lalu pihak meka Valentino Paul hari Batu Kawah Kucing. Jadi ada kak berperindang ngau lagu hari Marilyn Pilih Bersumpah Masuk Neraka. Okay, semalam ngakai Putra Borneo hari Sibu ya. Jadi ada kak berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Gagak Petara. Merindang sida James Pengiran Hukala James Stamus Stevie Stellar. Yang muka nuju Tony Lim Diasan Peter Tingkau Kucam. Lalu nuju Poli Masing, Zilahani, Induk Kenawin, Syasha Manda, Eric Chang Daniel, ngau kaban ke buka ya. Lalu pihak muka Rica Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan. Ke berperindah ngau lagu lama hari ini ya, Michael Jemat ku ya, pengerinduk di Lamun Sebun. Nuju pala kaban ngau Batunggal ya. Okay, lalu pihak muka Monica Giman ke malam tu hari Kakup Tabai Pakan dekat peperindang ngau lagu hari ABJ Buah Hati Dirampas Orang. Lagu kena merindang sida Selisha Ganyun Pemata Hati Selina Jura Rebecca Giman ngau muka Indai Dasi ikut ya. Okay, nya muka peminta hari kaban peninggal kita ya. Okey, lagu hari itu di Bersumpah Masuk Neraka. 10 malam tu lagi, itu nak lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Raban biak Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Untuk berguna benar, kena nampak pengelandik ti relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke dia tu. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngau Pemansang Radagang, Dato' Gerald Rentap Jabu, madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi di Majak Ngerembai, udah muka mayuh peluang ngagi Raban Nembiak, dur nambah ke penau, ngangkat ke pengelandik ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi baka peminta retiru AI ngau cara tibetul serta lurus. Ia maksud ke jakunya lebih jadi ke program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Semarahan. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Binia Toh Puan Dato' Pak Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datai Nemuai ngakai Taman Negara Mulu ianya hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 tu ilah. Surat Kangau dikenatai ke Sapin Menteri ba Opis Premier Sarawak Dato' Grawat Kala mayaya kenemuai merik bahasa ba Astana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai itu nur merik peluang ngakai tuai pemegai menua Sarawak ngau binia berarti ke gaya pemansang ke dia tu ba Taman Negara Mulu tidiaku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang deka medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang timri penguntung ngakai peranak menua tau. Penemuai itu megaknya di pelasar Nur Beranau bertemu ngau Mesia Mayu, agensi perintah serta sidak ke bisik kaul ngau pemansang ngau nyaka Taman Negara Mulu. Aum antarabangsa novel Melayu ke terubah ditemu di dunia Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur hari 25 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tau bau Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. General Manager Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Dato' Dr. Sanib Said madah ke awamnya diatur berserimai gaulan tahun ke 150 pengawal ngeluar ke buapnya. Buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya diaku sarjana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu di sama ngau novel moden. 300 sekurang hari menua tu ngau menua luar ditagak ngau ngulau awam ke diatur berkulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Awamnya disadang di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan. Pekit main bul lunduk dekat diatur berengkah hari 6 tu nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu serta dekat diatur bahawa kompleks sukan pilih lunduk ngau padang main bul Seabird Kampung Sebat. 16 tim hari pilih lunduk pilih Miet Sematan serta kanan menua ke dipegai Dun Upar dekat ngau masuk pekit tu. Nitih ke penerang hari upis pilih lunduk, pekit tu kai semina merangsang meran ke gaya penghidup tiba pengerai dan muka nyadi palan dor ngiga ngau ngangkat ke pengandia paru pak sukan main bol. Sidak ke menang ialah dekat terima prais RM9,700. Akhirnya dekat dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuh Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping disadang dekat nutup pekitnya ilak. Nyanakan nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

mudah ko lengkap hari Dunilang setiap lagu ke mujur masuk angker ngat panel ACSJ ke 9. Mai jam kita 10.15 minit malam ya. Ada tai ba jam kedua wa pemerintah malam kita ke malam tu. Ada ba jam kedua tu lagi ngat tai ke peminta ke buka hari bala peningah kita. Berdau kita mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Jadi malam tu lagi ya, kita boleh ninga ke randau DJ RB berkulai ngau sikup penyanyi ke benung lagu ke benung di kerindu atau ke viral jam ke dia tu. Inya Igu Anthony. Kita boleh mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Okay, kita ke benung teriba abak rantu jalai jam ke dia tu. Harap ke sama berjimat ya, lebih lagi ke teriba abak jalai besar ya Pen Borneo. Angka benung mendiang ke YPM ke malam tu ya. Okey, jadi lagi benda sekedar hari peminta ke bukai ke malam tu. Selamat malam Juni Ben ke malam tu. Kau yang dekat apa perindang ngau lagu hari Tamedin. Saya semaya palang nyanyi merindang bala kaban ke empai tinduk meh malam tu kau ya. Pihak muka mami apa ke malam tu dekat apa perindang ngau lagu hari Winnie Albert. Bisi ganti nuan kena muka merindang peninggal wifi. Pihak muka keliang temawai MC malam tu. Dekat berperindang ngau sebarang lagu meh ku ya nuju ke peninggal kempai tindua ya. Pihak muka Alexis David Biju hari betul malam tu ku ya dekat berperindang ngau lagu hari tajuk Romawang sanggup nganti. Tahu ke lagu hari Wilson seleka padi ini merindang sida Cecilia Malun, Sylvia Andrew Bada, Elise Spencer, Caroline Mint, Dawa Tengguling, Cindu Empuyau, Abby Mary, yang muka nuju Majeri Albert, Angelina Mieng, Emilia Sam, Bulan Pengerindu, ngau mayu haki kaban ke bukai kuya. Okay, lalu pihak muka lemu Randi ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari Fazil, lagu Lelengau. Baik sama malam guys semua aku ya. Okey, lalu pihak muka Sindon ID ke malam tu. Dekat berperindang ngau lagu hari Igu Anthony. Lucu sida Dublin ke baca bulan apa.

Hello Pia Mekah ang tian kiat ke malam tu. Selamat malam ko ya nuju DJ Pia Mekah Rosliau ke malam tu. Ka berperinang lagu Tai Orang kena merinang bala sidas bili menantu Edi Miri Isan ya ba bayan ulu nuju Sunti hidup kenawit Emilia Amy Richard Inalandi ngau kaban ke bukai meh ko ya ke suah nuju pesan lalu pihak meka bulan pagari ke malam tu dekat berperinang lagu hari tanah berenyang Arisa merinang dirimpu bala kaban ngau bala kenala hanya meka peminta hari peninga kita ya ke malam tu. Bisa peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik mandang ke penusah berpadi bak jalan alun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi nyadi hari ulah diteriba tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi bak jalan alun. Seliah ke diri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Dengar ke YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesti main kau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Mesti main kau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua

Okey, habis rimai ngau bulan kebangsaan tu peninga sama-sama meh kita hanuat ke menira jalur gemilang tanda kita yang tadi angkun serta berbahasa ke menua kita ya, sayau ke menua kita. Lalu rambai jaku hari kebangsaan 2026 tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu kami itulah dekat diatur bak dataran Putrajaya ya. Kena 31 hari bulan 8 2026 itulah. Okey, lalu ungkup Renggat Menua Sarawak hari kebangsaan 2026 tu dekat diatur di bagi menua Kapit ya. Lalu di Sadang dekat di Golo Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuan Ku Jaafar ngau bini Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Okeynya ngelansak berkawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, jadi lagi nyengu balah kaban kita ke bising natai ke peminta apa awak pemerintah malam kita ke malam tau. Samalah makai Jessica Itan hari bau dekat berperindang ho lagu Swelin Gau Nelson Nehru kuya anang baco-baco nuju peminat setia YFM ke malam tau. Lapia maka Lily Anthony malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Winnie Albert bisik ganti Nuan. Lalu nuju didit-did ke ya, selamat hari pengada harap ke panjai umur murah rezeki ke ya. Okey, Shalisa Ganyun ke malam tau hari pakan dekat berperindang ngau lagu Meredith P pesan bujang darah. Ari Nathaniel Mangkat ke malam tu dekat berperindang walaupun hari Isnin ala Jalai Pengerindu Tua. Emilia Amy Richard Ari USM Pulau Pinang malam tu dekat berperindang walaupun hari Gu Anthony Malikai Pengerindu nuju Ndun di Seratu nuju Stamer Serik Chan Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Sujar Somorino Shasha Manda Catherine Rubin Sinoniti Roy Kuang Michael Almi Ricky Rex ngau Sida Sebilia meh di menua ku ya. Okey, lalu pihak mega Stamer Stabi Selep ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Frankie Will Sulu Sapaku merindang orang keng lalam ke malam tau. Lina Bukis Ari Kota Masai Johor dekat berperindang walaku Rita Medin merindang Sida Dawa Tengguliang nuju menantu ngau ucuk ya di Sibu Jaya Sida Sebilia di Johor ngau meka bala kaban kebukai. Noel Leon ke malam tau Ari Sibu Jaya dekat berperindang walaku hari benua lagu Renjan merindang sedang sepilih ngau semua staf PPD Selangau lebih lagi ke kaban darat ya Jonas Tulang Koya Dennis Lani ke malam tu hari selepian tengah dekat berperindang walaku hari Rosalina nuju Sida Rindi Tracy Angie Julat Oyen Boniface Wipir ngau bala kaban kabuka ya. Okey, lalu pihak meka James Nguyen dekat berperindang ngau lagu hari Masterpiece menyari nuju grup WhatsApp Classmate St. Agustin Betuang 1977. Margaret Uncing ke malam tau ya dekat berperindang ngau lagu hari Gwen Sanggup Aku merindang Sida N. Desmond Mami Apa James Sanyau ini tinggi di Betuang ngau bala kaban ke Bukai. Okeynya sekedar hari peminta hari peninga kita ya. Bisa minta tebah ke lagu hari Anthony San tadi Bungai Layu Patah Ditangkai.

0: Siapa ganunu time ya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nganmo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku teh pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nampak nama aku buah, aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukai piyak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ke utai senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit, munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung, ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan ambil keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam apa kemau ya. Nolong aku nuan, itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti de gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai, gai, gai, nulung gue, gai. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, gai, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

sanggup Paku Wari Gwen megak lagu ke besi dipilih balap ninga kita ke malam tau ya. Jadi macam Siti dua ke peminta berdau kita mendiang ke program galeri artis Randau Pegulai Ngau Iku Anthony ke malam tau ya. Jadi itu peminta Ari Nilian Yan Ikel ke malam tau. Minta tebah ke lagu Ari Masterpiece menyadik ku ya. Merindang sida menyadik ambuk ya. Ngau mega bala kaban ke bukai. Mary Calo Jo ke malam tau. Minta tebah ke lagu Ari Gu Anthony ku ya. Melikai pengerindu. Jadi lagu nuju sida Mary Ubun Martin. Grace Ara Alin ngau mega bala kaban ya ke bukai poli masing merisa malam pihak mega James Pengiran minta tebah ke lagu Jeffrey Lawrence setakat pengidu merindang sida Putra Purnio jupas lagun Donny Lim Stamos Indok Kenawit Eric Chang Daniel Alex Alberto poli masing ngau mega kaban ke bukai. Bak dua mari semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh malam tau ku ya. Bibi F. Sadung dekat berperindang dengan lagu hari Mae Franklin Kunci Hati merindang sida Carol Jack Norin Duat Shelly Rinti Titi Rumah Sabajo Martina Zita Inia Banyuang Lorna ngau meka kaban kabuka ya. Dublin ke baca ri Batu 15 Kucing Serian. Peminta ke malam tok ku yang nucu sida Sindoniti Mary Ubun Martin Cecilia Malung Peter Tingkau CMS Pred ngau ke bukai. Moses ke malam tok ari MJ MJC Kucing. Minta tebah ke lagu di rantai pengingat manis hari Ramles Sawalta. Bundau Babi dekat berperindang ngau lagu hari Stila Philip. Pihak Mekah Niza Rosa ke malam tau minta tebah ke lagu Nuan Kaban. Nuju semua bala kaban ke malam tau ya. Nino Nino ke malam tau minta tebah ke lagu hari Remjana. Nuju balaya di Bintulu, Kucing, ngau meka kaban ke bukai. Pihak meka Serini Cendan ke malam tu hari Suang. Dekat berperindang ngau lagu hari Igu Anthony melikai pengerindu. Merindang dirimpu meh ke malam tu ku ya. Okey, hanya sekedar hari peminta bala peningah kita ke malam tu. Jadi pukul 11 malam tu lagi kita ningah ke program galeri artis. Atau Siti meka lagu ke bisik dipilih peninggal kita ya. Ari Fazil Lelengau

Kita tiada belum mendiangka YFM sekulai sejalai. Dinyaka Galeri Artis Lim Tiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM sekulai sejalai.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam yang tengah ke pukul 12.30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Igo Anthony. Engkau lagu kediri nama Dara Seratu. Harap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulai dengan aku dalam program Galeratis kita ABC Igo Anthony. Kau dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam aku nguji ngangau Igo Anthony arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, selamat malam,
0: adik. Selamat malam, adik. Nama Ritan, Wan.
1: Maka kemarin tu, mana lah.
0: Mana lah, try.
1: Ya.
0: Jadi, terubah tu, merit masing dengan tu, Igu, Madik, ne, laban boleh. Merit awak, Wan, tajak panjang jauh malam tu, ne, beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu, ne, Igu. Okay, jadi bakal ke didinya kita dari lagu Dara Seratu. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, awak, Madik.
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi papaku mana tu mai bala peninga berkelala dulu meh nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Igo Anthony tu minta nama dah ke nama nuan ngau asal penatai nuan tu Igo. Okey,
1: terima kasih balik jadi mari sama malam dulu ngage bala peninga buai FM kita nanti ya ke bisi mendiang ke ranau tu ke malam tu. Jadi dama kebenaran nasi bisi. Nama penuh aku Timothy Trinity Igu anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Ya. Kengau Igu Anthony ada mana?
1: Ya, kengau kena singkat.
0: Nuan tu asal ini tu Madi Igu?
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak kebuah lagu. Mesti lagu Darah Seratua.
1: Ya, cerita dalam lagu.
0: Kadang nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratu. Tentu ego tu orang Seratu aku ke.
1: Oh, betul kan? Ya, betul kan?
0: Dia tu nuan sikit dia buat Seratu dia mega?
1: Nah, aku dia tu buat JB.
0: Oh, jauh ni?
1: Jauh.
0: Oh, pia. Aku mai ke buat Seratu dia nemunya.
1: Ya, baju baru tu.
0: Lama dah dia baju baru dia?
1: Apa dalam kadang tuntuk tadi
0: meh. Apa ya gawak baju hormnya nah.
1: Ya gawak itu.
0: Okey. Igo Anthony menyukai ya tadi panjai nama aku pernah ingat tadi kata Timothy
1: Trinity
0: Igu. Apa ne? Asai ku unti dah salah. Kalau gunung dengan nama Trinity nya asai ku ne made.
1: Kalah. Dalam kompilasi aku dengan aku dempel sebab.
0: Apa ya, dengan nama Trinity, dia tu nuan bukar dengan agak Igo Anthony na.
1: Ya, betul.
0: Okey, nyadinya meh, temui aku kemalam untuk dengar dalam program Galeri Artis Igo Anthony. Tentu kita ngelala Igo Anthony tu laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Dan sabar, lagi tu beranda pasal lagunya ni, Madek.
1: Ya, tahu.
0: Gelau ke dulu. Boleh kan kau madik ni, madik? Kan kau mana santai?
1: Madik. Ya, kena tengah malam.
0: Betul. Madik tahu ni kenyebut Igo. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi dikira ngapun randau tua ke malam tu tu Igo. Minta nuan nyerita meh berkongsi hingga pada pedinya penjalai penghidup nuan. Ni mayon nuan keberengkah kati kenyak. Aktif dalam kau lagu tu meh nyangka nyari mid kini minta tuan nusi kini meh nyentuh kenuan udah nyadi recording artis nyentuh kreator tu Madik minta tuan nusi kaya ngaji belum dinya tu
1: kena cerita je meh. Jadi aku ke rindu ke pengok lagu tu nah segi remit
0: meh remit
1: dah udah nyebes sekolah jadi aku aktif pengawal bertambah ke peringkat music ngau band lah.
0: Oh, reti nak nuan tu. Reti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landi yang mungkin bermain perangkat muzik tu, ne?
1: Ya, betul.
0: Ini bagi perangkat muzik kereta mu, nuan, Mayu? Gitar, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayu, mana
0: Madi? Nyamai, bukannya, ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temung agak pandai ingkan tak kini.
0: Engkau dirimpu boleh ni mana?
1: Ya, senang rendah hati diri boleh ya. Nyangkong orang tak temung ni.
0: Oh, nuan madah ke diri tadi nang hari mil segi rindu bapak ngobrol lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya. Nuan dah resmi menjadi rekodong artis tu madah?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya.
0: Oh, 2016. Kira ke tahu di sebut kita umas ya penglama ngene.
1: Ya, lama diri ke udah.
0: Oh, lagu nama lagu keterubahan nuan gingan nuan.
1: Album kompilasi Bak Godempel Merampau Berai. Sebenarnya kan ada nama Trinity go.
0: Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti
0: Nyaja. Siti Nyaja. Oh, piane. Okey. Tahun 2016 nuan berkah aktif meh dalam pengobatan.
1: Ya, kira-kira.
0: Okey. Oh, jadi bisa ke buah kini madai nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego yang ngaga Ego tadi ne. Nya nanya berarti direk gak kutun. Tu bisa ke buah.
1: Laban ketebal lagi orang ngalo aku dari nama Ego lah.
0: Oh.
1: Laban Trinity itu jarang orang ngalo.
0: Oh. Nya ke buah nukar tadi. Awalnya kemudian
1: nukar.
0: Nah, agak terpikir kan nanya namanya Maya Keterubah Subane.
1: Tahu betul terpikir.
0: Yang kena Trinity-nya agak Subane. Dia tahu yang kena Igu Anthony. Okay. Jadi, Igu, berapa itu lagu kebenarnya udah direkod nuan nakak ke dia tu? Nih, hari tahun 2016 menyinggungan tadi. Nyentuk ke tahun 2026 tu. Agak ingat, nuan?
1: Bak Godempel aku mesti album kompilasi gawai ngau nyetan penjak musangnya mesti dalam 2-3 itik bekerja lah.
0: 2-3 itik ni ya.
1: Udahnya tahun 2000 seranya. Tahun 2020 lah. Habis ngelak ke Siti album solo. Bak KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya mesti ngundang 9 itik lagu. Nya aku mesti darah teratua.
0: Dalam albumnya ni
1: Dalam album. Akhirnya
0: nak CD sebab. Sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini. Ya,
1: nyo nak single
0: aja. Okay, madi igu. Lagi tu beranda baru. Aku kamai balap dengar tu dengar lagu Rinuan tu. Pemuas aku ngingat lagu Nuan Bass System kami tertemu ke 2-3 itu lagu tadi lagu Darah Seratu. Adanya bisik aku tertemu ke lagu kati kita jual lagu tu Labu Rendam
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ni maya tahun ngeriko tu ba album ni tau?
1: Album ikan ikan aku buat KMP.
0: KMP nya ne? Okay, tuan dengar lagu tu boleh ya? Okey. Ya, jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Igu Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria ke diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lah bagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimengkap gulai nyo aku ba studio jam kedai tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temu kita ke malam tu. Okey, mari Igu.
1: Ya, ya.
0: Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Ha, lagu dalam album Nuan Menyukur Nuan tadi ni.
1: Ya, betul.
0: Okey, mari Nuan madah tadi Nuan tu kai 9 nombor lagu. Nuan agak landia. Nebah perengkah muzik tu ni bakal sudah drum, gitar nyokak semua ame ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu Nuan tu begini tu Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu reti aku tu Nuan bisi ngagak leka Nuan bisi ngagak tiun lagu ungkup derimpu ngau ngagak ke orang bisi tu madek.
1: Bisa
0: ya, Madik. Apa ya, Nek? Minta lo nyerita, Mimit, ni bagi lagu ke digagak nun pun, digagak nun kurang, Madik?
1: Bisa lagu dari penyanyi Van Well, Terong Pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tu, Dek?
1: Oh, ya, betul.
0: Okay, ya, Nuan agak leka lagu ya, bukan ni?
1: Oh, leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Oh, okey. Nya Siti Ari lagu ke Riga Ganuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa ngagaknya Nuan tak ke orang bukai?
1: Tu lagu labuk redam tu ngagak kumpul.
0: Nuan pun ngagak?
1: Ya kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu wak tak ada?
1: Darah Seratu wak bisi diseliat lirik ke bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita Duna. Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Nuan Mimiat banyak ne?
1: Ya, betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nombor bagaimana, Madik? Nombor belagu. Nombor agak muzik. Nombor dapat pengkat muzik. Nombor agak lekat lagu. Jadi, Nuan tu megak. Aku medak by YouTube tu. Nuan tu bisi nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu, Madik.
1: Ya, kumpul.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minokai minok aku

0: Ingo, Dennis Andy. Oh. Sebab penyanyi lama sebab saya sikap apa namanya? Early Galang,
1: saya kira. Ya, kira kasih daya baru IA Sound Studio tu na.
0: Ya, betul.
1: IA tu nama nuan mai ikut antini na. Okay. Jadi nyameh laban nuan kemadah lagu Venuel tadi lagu digagah nuan. Dato lagi tuan ninya ke lagunya. Kamai berapa nyameh ninya lagu leka lagu ngatiwan kedigaga igu enteni. Okay. Ya, jadi agi ngenang bekau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya nuan berengkah tanya tu. Ketika ngaga studio tu di madai minta nuan nyerita ya.
0: Saya ikut tahun 2021 ngau 2022 nya madai.
1: Apa ni?
0: Mayanya kita benuang nya maja COVID maja.
1: Bau ujung COVID nya na.
0: Ikut ujung.
1: Nya mayanon muka IA Sound Studio tu na. Lawa, meja. Okey, jadi nya meh. Temai aku kalau untuk dinya, igu anteni. Jadi nanti tuan ninya lagu dua itu lagu ku dari tebah ku tadi made semuanya lagu rancak berkenanya tang lagu aku mau lagu ke pemadu baru tu lagu meligai pengrindu lubah ke berkeni kebenaran nuan po tiun lagu nuan tu made genre nuan berkeni kebenaran nuan tu made
0: tene tia ke genre ku nanti ke lagu rancak aja made
1: lagu rancak
0: tang leban ke lagu meligai tu. Bisa cerita ya,
1: banyak. Bisa cerita.
0: Lebih mai ya, ngau genre bukannya.
1: Apa ya?
0: Lagi betul cerita bukannya.
1: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang dalam aku mesti mendak bah YouTube nama dia. Lagunya nak ke dia tu asal ku 1.8 juta view ne.
0: Ya,
1: bu official music video tu. Di depan aku itu tu dalam kandang 4 bulan apa? Official music video tu dah dikeluarkan dengan bak YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi berkeni asai hati nuan made meda sambut orang agak lagu meligai pengrindu tu nama de.
0: Saya tiku cukup gagalnya made. Laban lagu sebelah tu pendak kalau datai tikas bekerja lah. Jadi aku nyat kenyat mah laban. Dalam sebulan dua bulan aku kedah ngeluarnya view yang bisi slow mimit. Udah lepas kita ikut pegawai, lepas kita pegawai tu mayu harake jadi melaki bini. Nya viewnya ke lalu bisi niki.
1: Yang ke keterubahnya sih dah berdau tertemu ke lagunya belah YouTube.
0: Udah ke di pesan buat belah radio.
1: Yang ikan ni. Siapa orang yang lagu tu kau sudah ya? Jika bala YouTube dengar beradio, nak puas tak? Okay, meligai pengrindu. Menyikunan laban lagu tu tentu bisa cerita yang pun. Jadi, lagu tu siapa yang agak madi, Don Po?
0: Lagu tu dengan penyanyi kita Duno Megak.
1: Okay, lekang tu ya?
0: Cuma aku meri jalan cerita dengan ya lah.
1: Okay. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada dan yang lagu bakal orang ke kawinnya meh tang aku kan nuan pun usi meh nama jalai cerita meligai pengrindu tu ngambil ke bala peningnya nemu meh nama jalai cerita dalam lagu meligai pengrindu tu madik.
0: Jalai cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadian melaki bini. Okay, nak mentang lah, nak mentang ke disangkau disebut cerita.
1: Ya.
0: Ya, mari cerita, lalu dia cerita ke kubar dalam lagu. Lagu tu pun nasi gitu special. Nak aku ke nyangkau view yang tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
1: Ya, lepas nanti kita mendak bawa video klipnya. Nuan po ne.
0: Ya.
1: Video nuan po ne dia ne.
0: Ya.
1: Nya meh, apa yang kena nak nyangka rezeki menyana mah dek.
0: Ya, rezeki menyana kerja kau nak ungkap dari po aja menyana tenitia.
1: Nak kita nyangka lagunya menyukura meletup. Boleh diterima. Bala pendengar. Kami beradio pun mayuan nerima peminta lagunya made. Nanti bisa lagu peminta mesti minta lagu igun teni melegi pengrindu.
0: aku lebih kenal tu perasaan. Kemudian

0: dengar ke radio. Semalam dia main malam tu pulai ke rumah merawi saya dengar. Nyaman tak? Nak perasaan gua rakam saya minta lagu punya.
1: Papa ko itu tu dan perasaan beda viewer ya ba YouTube mana eh?
0: Ya, minanya aja makuk ke nemu lagu nya top angkat.
1: Oh, mula notification. Nama tu mayu mai orang beda lagu tu ne.
0: Komen lah.
1: Nya memang dia punya keluar dari rezeki menyane.
0: Ya.
1: Okey, kira ke lagunya laban nuan ke jadi tahu dek main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrino nuan menyane made.
0: Kira-kira
1: punya,
0: senang
1: nak cerita. Okey, ayah. Jadi, lagi tu berano baru mandi, aku kemai balap dengar tu dengar lagu ketiga-tiga nuan tadi punya kenuan lagu dari Vinuel tu. Lagu Parung Pembenci. Sebenarnya main lagunya, minta nuan mandi dulu. Ni main nuan ngagak lagu tu mandi?
0: Oh, lagu tu sebenarnya lama tu mandi.
1: Oh, lama sudah dah disimpan.
0: Lama lagu tu dah sebab. Okey, tak ke 10 tahun tu tak lagu tu.
1: Oh.
0: Cuma nah, aku berdau boleh orang ke naya betul-betul lo dah nganyuah ke lagu tu.
1: Ngam
0: aku lama nyimpannya.
1: Oh, nama kebuah lagu tu dia simpan ngiga orang. Okey, ke dirimpu dia mari. Tentu bisa kebuah kini ne.
0: Nama munyi ka aku tadi mandi rebah jendera aku kai. Nah, lagu bukannya.
1: Ngiga orang bukai mana?
0: Ngiga orang bukai.
1: Ah, betul ke nyane? Okey, gue enteni. Lagi tu beranda baru. Kita dengar ke dulu. Lagu Ari Vinuel. Lagu Parung Pemenci. Jadi, tentu baru dengar lagi nyar. Vinuel tu mega siku Ari penanyi. Kau udah enggau pekit renggat semifinal. Anugerah Carta Sapa Juara api lama tu tadi. Kreator di Selangau. Nama dek, okey? Kita dengar ke dulu. Lagu Ari Vinuel, Parung Pemenci.

0: Ya, ngarap kita udah terperinah dengan ke lagu dari Vinuel, lagu kediri nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi, Leka Ngotiun digaga Igu Anteni, temui aku ke malam tu dalam program Galeri Artis Menyikau Igu. Tadi nama dek, lagunya lama udah disimpan, semina ketikinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira ke bisi
1: tahun
0: 2 tu jadinya meh mujur ke lagunya kira ke nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek.
1: Ya.
0: Ya, okey. Oh, jadi made tu soalan biasa tu mari bakal kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu made siapa idola nuan tu ke penanyi dikerindu ke nuan nang kiranya penyanyi ketiban, penyanyi luar kini tak ke penyanyi antarabangsa. Mungkin kita minta dalam kursi ngobrol peninya tu made siapa penyanyi dikerindu ke nuan nang?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke dikerindu aku sebut James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke digulai aku. Danya banyak aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lah. Ketiknya kira kemari perasaan wan agak meh jadi penangi itu ni madek.
1: Ya betul
0: madek. Nanti benda luar antara bangsa visi kini madek.
1: Antara bangsanya
0: nadai madek. Kira support lokal nih.
1: Support lokal.
0: Jadi itu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu madek ngagai nuan. Merik Jakob terima kasih ngagai sidak ke udah nyokong lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madi jadi ngeplong tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya ketua ninya keranda tua bakal ke menonton jadi ngawa tu minta nuan Merik Jakob ngagai sidak ya meh Jakob terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu ba radio FM ngau meda lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh okey madi.
1: Mereka terima kasih ya. Ngagai sedak ke rindu ke seluruhan minta lagu mereka pengerindu tu buat YFM. Kajak pun aku nak pesan ke lagu banyak ke outro dipinta sedak.
0: Ya.
1: Ya. Ngarap ke sit terus nyukung lagu mereka pengerindu tu mah enggak tak boleh lebih ya. Niki ke
0: tikas
1: tinggi
0: lagi banyak. Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu nuan aku lagu-lagu Datuk pun sama nyuku. Mana mana dek?
1: Ya, kena kenyang mana dek. Kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana dek.
0: Nak ke kereta tu mana dek? Udah bisa tanya kang lagu baru?
1: Bedau mana dek?
0: Bedau.
1: Lagu Meligai Pengrindu tu pun nya mentali
0: kira kaki baru kenya ne
1: kira kaki baru nah
0: tu ngelak ke lagunya dulu men eh ngelak korang dengar lagunya pop puas dulu
1: ngelak pop puas dulu baru cerita lagu bukai
0: betul nya meh bunyi kurang tadi laban randa tu apa pun tadi nuan madah ke genre nuan lagu ranca sekali itu nuan masuk ke lagu renta ayo lundai nya melak di top geneng.
1: Ya,
0: nyaman.
1: Kita
0: nak jangka
1: lagu.
0: Kau nuan tadi lagu ranca, ne? Sekali lagu munyit tau ke di kerindu korang, ne?
1: Ya, nyaman.
0: Okay, Ya, jadi bisi tanya kini Igu. Bisi Facebook khas untuk bala follower nuan. Yang kasih dah kat follow nuan. Laban sentuh sedangkan nemu update dari nuan. Berita pemodoh baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh. Ni bagi fanpage diungkup ngagai bala peminat tu bisi kini
1: untuk page studio aku bisi mega nya IA Sound Studio kita tahu follow page lah
0: nya ba YouTube kini
1: untuk
0: ba Facebook
1: Facebook awak
0: bisi ne
1: untuk personal tu nama aku nya ya
0: Lepas aku bisik gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pun selalu ngetek-ngetek nuan terus dia bisik minta aku melegi boleh add nama dia nak ada masalah ni
1: nak ada masalah
0: okay jadi ni ameh kira ke ngau peluang tu minta nuan tenyak memang dek, minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nambia. Sedak ke rindu bapak mau belagu tu made yang ke nuan bisi jakuk ditinggal ke sida ya, yang ke bisi jakuk peransang ke nuan hari nuan ngagai sida tu made.
1: Ngagai sida ke terbak baru ke rindu belagu. Nadai salah muji ngau orang bergerak ke lagu punya made. Lepas itu kita nyamai
0: ya.
1: Belagu itu.
0: Betul.
1: Mana malu-malu.
0: Enggak
1: bakal sebuah-sebuah tu pedis kan luar ke lagu. Dia tu tak kemain-main
0: banyak tadi. Betul. Tama ge. Munyi kerana tua tadi. Nanti sebuah mesti KBC album baru tua boleh masuk ke lagunya ne. Dia tu record tua city lagu, single.
1: City lagu.
0: Uliah. Engkau tua buat YouTube, engkau tua buat media sosial tua pan. Tua boleh medak berkini respon dari orang Mayuan ni, Made.
1: Ya, ya Made. Yeah. Dah pakai VCD itu, Bo.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Baru temu bakal nyampau ke Siti single bayi tiup dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya Subah dengan dia tu, ni Made?
1: Ya, nyaman Made.
0: Jadi, laban nuan kejebutnya, minta nuan katanya penemu nuan emade begini nuan meda kita impu industri muzik Iban kita tidak banyak subak ngode atau tu made minta nang komen mimit
1: dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi mari nyam dari segi genre lagu kita ni oleh nitia ke genre lagu orang disuka dia kan kada
0: rentak kita ini makin mana ne.
1: Sebab dia ni bisa menyi berketuk lagu. Jatuhnya bisa magang. Mungkin lagi orang lain kan. Mungkin lagi kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif. Nunda ngorang.
1: Ya betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo. Tanya canggih ya.
1: Dikenal. Balas tidak ke Resman Music. Nyapa nulian itu ya. Tidak ke di luar dia.
0: Betul. Betul. Okey. Kira kena. Penemuan meh ada peranuan ngagi industri muzik kita Iban dia tu ne Made.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi Made aku kemai kita dengar lagu tu Made, lagu tanya tu. Asal aku lagu joget tu Made. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama dia kau nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu dia gagak.
0: One day sekunder. Ya. Okey. Okey, Made. Tuan ingat ke lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedepai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Brinya. Lah bagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, ba arus telefon kita jam ke dia tu. Hanya Igo Anthony. Okey, Igo. Ya, anda kata tindu Igo, au. Sabar lagi tu, sama tindu habis pukul 12 nak.
1: Ya,
0: aku terlalu baik. Nanti okey, Madi, aku bisa daripada abah nuan po Facebook tu, ne. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nak mau tanya gini, minta nuan nusi. Ngakai balap dengar tu, nyangka bisa sekadanya abadah nemu pasalnya. Udah tu, sida ngau challenge tu, mungkin. Minta nuan nusi pasalnya tu, Madi.
1: Ramad, kan, Madi, ingat.
0: Baik, ya. Nyuka ingat tak, tadi?
1: Bisa, 2-3 hari tu, kini aku... bisa postnya ba media sosial kita untuk mereka penduduk ya challenge ya nya aku ngambil dari TikTok mereka.
0: Oh, ba TikTok.
1: Oh.
0: Bekeninya si daya belagu lagu Meligai Perindu tu bekeni?
1: Ika paling di kini hanya buat. Oh. Aku ngambil ika gambar tidak ke video atau ke gambar ke berpasangan mana?
0: Oh, kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab aku tidak tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Begini nak ke dia tu sambut ya di mana? Bisa pada nombor TikTok.
1: Lepas tu, lalu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu mana mana? Bisa. 30 lebih ribu
0: kenyam eh.
1: Kira
0: udah. Mayone. Oh. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu dan made. Sampai ke mana tu made?
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu
0: made. Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira lagi sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya, bisi video kini, hanya kan bisi video maya. Maya Rami itu tadi ni, Rami Malak Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Meligai Pengerindu kau dah ada?
1: Tahu, tanya. Untuk nombor tiga, aku ingat like paling mayu lah,
0: Madik. Like paling mayu lah.
1: Tengok,
0: Mia. Tapi kira ke nyak yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Kira-kira.
0: Daripada aku, bisa mereka tanya atau bisa perayis mereka tu ni?
1: Ya, bisa
0: peraya. Kira-kira okay, challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, anda mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne. Okay, awak mende, jadi anda rasa itu atau nyawa kedatai bab munjung randau tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak genuan tu, meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagak kita sebiliak kini kemayu nyukum nuan pengawal lagu pembega lagi nuan merejim masih mengangkai sekali lagi ngagak bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukum nuan ke seminat lagu Meligai Perindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyameh peluang ngagak nuan merejim jakut terima kasih ngagak semua siraya ok madek
1: ngagak peluang tau aku merejim saya terima kasih ya ngagak bala peningga ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku harap tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah ke dalam
0: ya betul
1: dan ngagai kemis bilik dia tuhnya bisa duitnya bilik kan mana
0: betul betul
1: apa yang naik aku melantau aku
0: betul ne.
1: Sebab aku benar lagi ni ingat radio tidak.
0: Aku nak dengar
1: dia. Seratu ada dia now.
0: Adi seratu.
1: Pihak menggap terima kasih ya. Ngagai sila kebisai wish birthday ku seratu malik.
0: Seratu birthday nuan?
1: Ya.
0: Oh pihak ne. Happy birthday malik.
1: Sama-sama.
0: Ngerap ke panjang umur, murah rezeki. Ngerap ke lagu Meligai Perindu tu makin tenyam ya, makin nerima sabuk ke mana hari mensi sama yo men eh. Lagu-lagu dah nangkan ke tu ilam men eh.
1: Ya. Semoga terima kasih ngai. Bini ku sama dei. Lebih banyak nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Kuatnya. Mereka pengerindu tu tadi mana? Nyokong nyokong aku bawa lagu mereka pengerindu tu tadi.
0: Ya.
1: Semoga ngai semua balap minat, balap dengar. Terus kesukong kita.
0: Ya.
1: Ngai lagu mereka pengerindu tu.
0: Mm-hmm.
1: Ngarap kuliah. lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Ni mesti peluang lah ngau.
0: Ngau.
1: Ngau.
0: Ngau. Pekit SSJ na. Ngau. Udah masuk carta ke lagunya, na merati gak kau mende?
1: Bedau. Nerai kena berada
0: take out. Ila amin eh. Ila. Nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu saya rezeki.
0: Okay. Ya, jadi Made, nerasa itu hanya ratai bahawa menguncuran dau dalam program geliratis tu ke sekali tu. Jadi nyameh sekali lagi terima kasih Made. Laban nulis ngelimpang diri tajak panjang malam beranung aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching yang awalnya ketua berandau ne tajak panjang jauh saya kesemak saya kebetunga tu berandau
1: ya kebetunga
0: okey bah jadi Made lagu ke menudi itu lagu nuameh lagu meligai pengerindu lagu Igu Anthony katanya boleh sadar mimi Made lah nanti nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya tang ngat telepon tu boleh agak mimi Made boleh ne
1: mimi Made
0: okey Made

0: Ya, adinya kita sama punya ya live mo dalam recording nah. Artinya original punya. Ah, dah dah ubah kan. Okay, terima kasih Igu Anthony. Au.
1: Terima kasih yang mengapa ni. Ini ke WFM. Sampai dah milih. Aku bersifat. Itu mah program Gloria Tes Buka Melantur.
0: Sama-sama.
1: Okay.
0: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis hanya Igu Anthony ke Benuang katanya di kelala bala pedinya mayu itu ngau lagu Meligai Pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay, selamat malam semua.

0: di Nyaga, Galeri Artis Nintiang Hari Tua, pukul 11 malam. WiFi sedulai sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke Jalur Gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangin ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tak muka rundia. Anang tak membunyi. Di medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar. Sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan. Uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa. Tau ke dijamah. Pesan tu. Ari YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mau sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kilik. Nadai me guna sigat tau ke bajir makan ikan tiban kita. Nanti hati nak mana nadai me guna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Orang rindu mada tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, tunggu.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Bendung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulung.

0: брай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang buka

0: Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Pagi area 3 kita ke Sarito. Area ke-12 kita sudah bawa bulan 8 tahun 2026. Pengerak pagi YFM jam keterbatu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebenau tu tadi ya di hati nuk malam kita udah di timang kami dia suat jenak agi ya segera selai bawa timang kerbak tawas kalai bawa timang kerbak tawas semoga awak nang diungkup ke ngegai sidak ya kegawa siap malam mana jadi kan ninggal ke sidak ya. Terima kasih laban udah nyukung YFM ya kesesikian pananda ngetuah merindang kita semua lalu tiba awak timang kerbak tawas tu tadi ya dia kami tu tadi nang so masa kita lanu agi me kami feel malam tang bahwa penggerak pagi dia agreement kita ya nyawa bebali wai sebenarnya mana engkau kuat dia kami dibagi bantu tadi dulu engkau kuat ngerak kita bapak pagi area 3 atau ngarap ke kenyap kita di malam manah me lalu dani engkau isi ia kerja okey bakal selama moga bawa penggerak pagi YFM kami mai kita bersampi dalam hati diri dulu ketanda terima kasih kita ngagai petara labanti udah nampuang seput kita dia dunia injau atau kelimpah harianya mega ya alai nur kita itu tadi minta berkat bapak petara kelebih lagi bapak pengawal ia kedeka dia kerja kita bak semanjai hari itu ngarap kenyak nadew tai ia ke nanggul okey nyedia ke pagi itu haram kita ya sama dia jenuh na lama pula kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Christian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM pagi hari 3 kita ke pagi itu.
1: Dengarkan Pengak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Shalom, selamat pagi. Aku Pederi Lawi dari Gereja Metodis Siban. Sekali lagi datai baru ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi Sarito 12/8/2026. Baca Bab Kudus dambe dari Surat Roma bagi 12 ayat 1 datai ayat 2. Munyi tau ya ada baca. Nya alai bala menyadik tegal mayu penyinu Allah Ta'ala ngagai kita. Aku mansut ke Jakoto ngagai kita. Serah kaderempu nyadi kapiring ti hidup ngagai Allah Ta'ala, ti tuci lalu ti dikerindu kaya Allah Ta'ala. Tok menjalai ti benal kita nyembah ya. Ananitiah kada dunia to tang awak kalah Ta'ala ngubah runding ngawati kita ngau cukup. Udahnya baru kita nemu utai ti dikedeka Allah Ta'ala, nemu utai ti mana ti dikerindu kaya serta ti pemadu kena. Tok jago Tuhan. Lebuh Paul ngajal nerang ke Jakob Allah Ta'ala. Paul selalu ngenak Jakob menyadik dikena ngepun ke Jakob ya. Baka kita kisar itu selalu ngenak Jakob Shalom. Roma bagi 10 ayat 1 ko Paul. Bala menyadik aku ngau pengambil hati aku dekat ke semua bangsa Israel di hidup ke baru. Aku naka uliah besampi kesidak ngagai Allah Ta'ala. Ba ayat kita baca kita datas tadi, Paul meratka beberapa bengkah perkara. Ia kepatut diberi kita ngagai Tuhan, ianya tubuh dirempu. Ukai reti Paul ngasuh kita nyerah ke tubuh diri diperinsa, tauka dibunuh, tang reti tiko Paul dituk tadi, kita nyerah diri ngagai Tuhan, ati runding penghidup, ngautai bukai kepatut disaup, serta diberi ngagai Tuhan, nitih ke pengulih siku-siku kita. Kesatu nyerah tubuh diri. Artinya berserah penuh ngagai Tuhan. Nyadi piring ti hidup, ti tuci serta ngerindu ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala udah merik ke kita pemerik kecukup berga. Yesus Kristus datai ke dunia lalu parai bakayu regang. Ukai reti Tuhan ngasuh kita merik diri parai bakayu regang. Tang ia dekat ke kita merik diri nyadi piring ti hidup lalu ngerja kaya. Jako penghidup dito dikena ukai tegal kita empu ti hidup. Tang jako penghidup dikena dito semerti Baroma 6 ayat 11 ti nyebut munyito. Bakanya mega kita berunding ke dirempu mati ke dosa tang hidup ke Allah Ta'ala besaum ngau Jesus Kristus. Pemerik kehidup kopol ianya nyerah diri, nempuh penghidup kebaru, ngenyawah ke diri ari penyalah lalu ngelaban kuasa penyai. Bakanya mega orang Kristian patut diau ngipak ke peneka Allah Ta'ala, diau kudus, tuci serta nangi ke Allah Ta'ala. Roma 14 ayat 18, lalu barang siapa ti betuai ke Kristus ngena jalainya, dekat dikerinduk kalah Ta'ala lalu dipuji mensia. Kebenal, orang Kristian nak patut terunak-runak ngelak ke penghidup sida ditentu ke oleh peneka dunia tu aja. Kedua, ayat 2, ana nitiah kadat dunia. Nak semua adat dunia tu jai magang, kadang-kadang kita empu kesalah guna lalu terpengaruh ngu adat dunia. Paul nyemetak madah, awak kalah Ta'ala ngubah runding ngau ati kita ngecukup pemanah. Filipi 3 ayat 21 kopol Allah Ta'ala dekat ngubah tubuh kita ti lembut lalu ngagak sidak baka tubuh ya ti bermulia ulih kuasa ya ti tau mai semua utai diperintah Allah Ta'ala magang. Tuhan dekat ke kita ngerja utai ti pemadu badas. Injil Mark 12 ayat 30-31. Dat rindu ke Tuhan ti Allah Ta'ala nuan, pengambis hati nuan, pengambis semangat nuan, pengambis runding nuan, ngau pengambis pengeriang nuan. Lalu pesan tinangkan kenya, nuan nak tau nak rindu ke pangan diri, asai ti rindu ke dirimpu. Nangkan kenya mega, Matthew 5 ayat 48, ku Jesus kita nak tau nak badas, baka pemadas apai kita ti di serga. Paul dekat kakitai merik diri, nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti tuci.
Lalu Paul mega madah ananitiah kada dunia tengawak kalah ta lampu ngubah hati ngerundiang kita ngau badas sampai kita. Puji kanuan Tuhan, Allah Ta'ala pai kami kedi serga, kudus nama nuan, mulia meh nama nuan Tuhan. Ngau kami sarito Tuhan, dalam kami ti ngerja ke pengawak kami sarito, awak kanuan ngemujul ke pengawak kami, serta merik ke kami pengeriang ngepengerai kebaru ke datai rinuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk bulan tiga jatku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita e pagila.
3: Jaku perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyak mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau keburu layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang buru menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilau. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisa nyebut jaku timunya itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut jaku timunya itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenal kita. Bisi kenal kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok.

Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan lam sampi. Loya dekat nyagu kita dari atas kabut nyau kudi. Terus siap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak di manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Mukai pemanjai umur kita bawah dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Anak terlalu rendah. Gawa matanya aku lagu Arya Klebenman pagi tu Intan Payung. Aku lalu ngujuang ke jam di studio 41 minit dalam pasari pukul 6 pagi. Aging lalu ke peringa kita di mendingan ke YFM Klebih lagi. Dia tu kami ulah di dengar kita baru ba channel Extra 871. Lalu terima kasih Alaban udah ngaliah ke channel TV kita, ke channel radio ngena Extra ke pagi tu. Okey, jadi pagi tu mak kita berkenang ke Ba Ikas mengamah gaya angin kita ya kemari nak ke jam 8 malam. Lalu ini dia ke infografik TBC dipandang ke Ba Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu. Serian ngerikut ke pengamah angin ya kemaluk tinggi kemari ianya 188. Lalu pihak moga ditangkan kenggawa menua Semerhan ting rekod ke ikas pengamah angin ini tadi 169, Kuching 167, Bintulu 158, Serikai 157, Seremban 156, Sibu 155, Mukah 154, Semelajau 154, Ngau Pia Mega Miri 133. Lalu ikas yang kena sebut tadi ianya ikas yang ke cukup nak menah ke pengerai. Lalu di Kapit ngerikut ke ikas pengamah angin 78, Ngau Limbang 75. Lalu aduiti menua tu tau pada kita ya jalan ya meh ikas pengamah angin bak menuanya. Lalu berkenang ke bak Bandar Raya Miri ti udah datai bak ikas pengamah angin ya ke nak mana ngagai pengerai. Kemarin ni tiah ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Jabatan Alam Sekitar. Bacaan tadi nang ya nak gerai. Lalu ni tiah ke berikut bak website resmi MS Malaysia madah ke Miri ya mega udah bersebun bak berapa iti kanandul. Lalu pikas pengat gaya hari di record ke hari 24 nyentuh ngagai 35 degree Celsius. Lalu ngujung ke Sapit Menteri Dagang Temuai Art Ngau pihak Moga Berdaya Malaysia ke pihak Moga jadi kaban Parlimen bagi menomi Ria Ciu Cun Man ba penerang berita yang lala Mesia Mayuah ngambi ke berjaga-jaga kelebih lagi ba bala nembiak ngopi Moga orang tuai ya ke misi penanggul ba pengerai kelebih lagi ya ke misi penyakit isak berkenyam me. Laban ba kualiti udara di Miri dia tu enang ya berguna ke Mesia Mayuah orang kaki ngatur pengawal ba luar rumah. Lalu ba pelasar ke FNs Jabatan Alam Sekitar kalai baca IPU kena entuh mana tiak penerang hari pengurusan pencinaan negeri Sarawak SDMC jerbu rentas sepadan dia ke dipelabar ke berpun hari pengawal tiak bertunu di Kalimantan Indonesia. Lalu ngujung ke di bayi angin monsun barat daya nuju Sarawak. Lalu tu tadi naya udah ngacau 12 pelilih duar di Sarawak ngagain duar ikas pengamah angin ya ke nak mana ke pengerai berkah hari 6 duar tidak ikut ke kena hari 6 tu tadi jadi sekalian duar ya ke naya nak mana ke pengerai yang tadi Serian, Semerhan, Kuching, Bintulu, Semelajau, Mukah, Sibu, Serikai, Seri Aman, Johan Setia. Lalu baru-baru tu yang tadi Bak Miri nyengkau Mbak Bandar Baru Permai Jaya. Okey, jadi ya Mesia Mayuah di lalau nanti ka ngaga aktiviti fizikal ana ngaga pa luar rumah. Lalu Mayuah lagi ngirup ai amat lalu berkena ke Sengkabuang mua lebuh Mayuah ba luar. Lalu cium madah ke sidaya nang ya dekat matau kelebih lagi ba ikas pengamah gaya angin ti di baik sebun asap ngau sawup ari agensi ya ke musim kawal ngau gaya ari di Bandar Raya Miri hadidian. Lalu di perhati kemungkinan Mayuah bala netizen yang berengkah membuat nama KKM tu bakal ada yang agak dan nama anan nyentuk ke nyau udah raya baru ke darurat tau kalau ke pemisi ke bala sekedar. Lalu berkenang ke bak selentang dur nutup sekolah ngau pihak mega nutup upaya-upaya seperintah tu tadi lapan agi nak kena tu ikas pengamah angin kita yang berdau datai bak ikas ya ke betul-betul tahu mengemudi kita ini yang berdau baik ikas 200 yang dinyak ke buah sekolah agi bisi dibuka lapan mesti dah dikeluar ke nanti cuma indeks pencemaran udara IPU di menua kita datai bak 200 dia nur sekolah lebih lagi bahkan dah menonya nangge tahu di hatu tu udah kerja tu berdau gak ngerekod data iba ikas 200-nya anang kalau kak ya, sedih yang jemput aman kita itu tadi irau untang munyiku kita agi uliah di laban kita laban menya tadi anang mimi utai lalu ke pemisi mimi utai lalu ke pemisi bakiah bakiah oke okay. Jadi udah tu lagi kamu dekang natai ke pesan berat bisa dikirim peringat ba email YFM iban ngopiam gak nombor WhatsApp kontintang sebelumnya agi terus kita ngergas ke mata ba pagi hari tiga ke pagi tu lagu retro yang ke dia bayi si. Oh, Roslina si. Selamat malam
1: ke ni ke nulis pesan berat tu ne
2: pesan namanya
1: pesan pemati.

0: getas ulit, ndul nyengai, tau ke getas ulit. Orang kemati, tau ke di getas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekening ku kan anjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

tadi ke pesan dikirim peningat terbahagia pesan pemati ke dikirim bidah anak ujit tau ke indah ibi yang dipesan tu nuju bala ke dia bawah burak bawah celum sebakuang batang uyak dijetamin dijemuka pemga bala ke dia bawah batang dijih buria entabai jikang jalai KJD julau sigus bawah pemga bala ke dia bawah bintulu batu lapan jalai bintulu sibu sungai aram balengian kuah ngawiyak nalah dia rintai ke itu tinggallah atat anak nyantau. Okey, jadi pesan tu madah ke atat anak nyantau. Atat anak nyantau tau ke bini niang eksterma ujit tau ke ini amba. Udah nadaya kemari hari 2.11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau. Niang atat anak nyantau tau ke bini niang ekster rumah ujit tau ke ini ambak tau deka dia senggai balam mayuah malam atau lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4.13 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan di pindah datai sampal nungesah penusah rebatau lalu kan musih lagi tau bertanya ngegaya bidah anak ujit bernombor kusung 13-248-19-04 tau ke ngagai munah nyanya bernombor 0-1-381-7-2-3-2-6 nanda baru isi pesan mati ke dikirum bidah anak ujit tau ke indahibi ke pagi tu pesan madah kindaya nyanya tadi atat anak nyantau atat anak nyantau tau ke bini yang ekster rumah ujit tau ke ini ambak udah nadaya kemari hari 2.11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau niang atat anak nyantau tau kenya tadi ya bini niang ekstrema ujit tau ke ini ambak tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4.13 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi berkawal ngawal penusara batu tau bertanya ngagai bidah anak ujian tempoh bernombor 0-1-3-2-4-8-1-9-0-4 tau ke ngagai munah nyaya bernombor 0-1-3-8-1-7-2-3-2-6 lalu pesan ia kedua setiap ke pesan pemati ke dikirum memikal anak bungkuang jadi ia pesan tu nuju bala ke diau di miri ya sibu kapit nga bala ke diau barumah ujang rantau lugai sungai gemah rumah jimi kerangan sibau sungai gemah rumah magala lubo tanyo sungai gemah skim gemporu nanga jagau pemga bala ke diau bandanga nirua sungai gemah nga kabang belayan ke ngala Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian kenalah di rintai ke ditu jadi pesan madah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi hospital sedang serangun lalu niang tu di bayi pulai sari tu hari 3.12 hari bulan 8 lalu deka di senggai balam mayuah kena malam pergilah hari 4.13 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 itulah 14 hari bulan 8 kabar belayan ke ngelala di bintang sampal datang ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Mikal anak bungkuang pagi tau pesan madah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian dan adai bahas kita sedang selangur kena 8 dan 8 tu tadi lalu niang tu deka di bayi pulai ke menua sari tau hari 3.12 hari 8 lalu kan disenggai bala mayuah malam pergilah malam hari 4.13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ilah ianya tadi 14 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan dipindah datang ngesah penusah rabatu ngagai rumah William Lugah. Lalu nangkan kenyatum ke siti pesan pemati ke dikirim Anthony anak cium tau ke apa ya dami jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjan piam gandang buai keruan sengkabang bungkang kabar belayan ia ke diau benanga tebat kucuah merutih begiang
setapang niah bunu penurian majang kebelayan kelebagi anggota PGA Battalion 23 KM Temudua Sreman ngau pia mega ngagai bala rumah ya ke sama semakai maya rabat sta orang yati ngelala tra anak nadiang tau ke dua beri nama dami tau ke indai Michelle yang dipesan tu tadi madah ke tra anak nadiang tra anak nadiang tau ke dami tau ke indai Michelle udah anadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang tra anak nadiang yang tera anak nadiang tahu ke dami tahu ke Nabi Michelle tahu deka dintu balam mayuh malam pergilah malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi hari 5 14 hari bulan 8 ke pembelayan ya ke hadiah pesan kita datang ngesah penusara batu ngagai rumah Jensen nyangau pematuh betul lalu baru si pesan ke dikirim Anthony anak cium tau ke apa ya dami ya ke pagi tu yang dipesan madah kanak ya yang tera anak nadiang tera anak nadiang tau ke dami tau ke indai Michelle udah nadai kena 11 hari bulan 8 kemari hari 2 lalu niang tera anak nadiang yang tera anak nadiang tau ke dami tau ke indai Michelle tu dekat di itu balamayu kena malam pergilah malam hari 4 13 hari bulan 8 sebelah kedi anjuang pagi hari 5 tu ilah 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala dipercaya datang sah penuh sahara batu dari rumah Jensen nah nyanggau pematuh betuang lalu berarti ke pesan ya ke 4 pagi tu sistem mega pesan pemati ke dikirim gurang anak ayus jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai mayar Rabat bakal bawa bangai kiba selulap serian ulu bubul yang atas pasal atas ngawa pihak mega bala kabam belayan ke dia ba serian ili begang ngawa nuju bala ke dia ba dabu puak nang buai melanjan sepak nang ajau kaki wong padi hang kranji semua atas semua baru nang ban dua buah rumah luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam ngam merdang lumut bala ke dia ba sutung lama belengian muka kemelayan ke diau dia belah kucing sibu miri bintulu ngau ia kena Allah dia rintai ke ditu ti ngelala ayus anak Adam jadi pesan madah ke ayus anak Adam ayus anak Adam udah nadai kena 10 hari bulan 8 tu tadi lalu niang ayus anak Adam niang ayus anak Adam tu deka di itu bala mayuh baru macun di jungan pasak kena malam atau lagi malam 3 12 hari bulan 8 sebenarnya ke di anjung pergilah pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke pendam munggu lengkuang jalai babangai sepau ke belayan ia ke dipesan terdatai lalu tikan musili lagi tahu tanya ngegai gurang ba nombor kusuang 19338649 kusuang nando baru isi pesan pemati ke dikirim gurang anak ayus ke pagi tu pesan mereka paya yangnya ayus anak Adam ayus anak Adam udah nadai kena hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang ayus anak Adam niang ayus anak Adam kalau diintu bala mayu baru mah cundi ya juga pasak nangga malam tu lagi malam hari 3 12 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pergilah pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke pendama munggu lengkuang jalai babangai sepau kita akan mewasi lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai gorang tempu menombor 019-3386-490 lalu pesan kita ya kelima pesan ke dikirim tuai rumah Sambau yang dia pesan tu nuju bala ke dia ba bukung pelasuk awar banget aduri rumah buang pemegah bala ke dia beluban ulu buyuang tisa temelan pemegah bala ke dia ba Melayu ili batu besar ya sungai Semilang geran luncuang tulang kasai tulang pera peruan tanah baru ngawa kebablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala muni anak nanang yang dia pesan tu tadi madah ke muni anak nanang tau ke piri udah nadai 10 hari bulan 8 yang hari 1 tu tadi lalu niang muni anak nanang niang muni anak nanang tau ke piri tau ke indaya Lucy tu dekat
Lintau balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung Pegela pagi hari 4 13 hari bulan 8 kabar belayan ya kepesan kada tai gesah penusah Rabat tu ngagai rumah sambau nanga entulang lalu nanti kita akan nemu sile lagi tahu bertanya ngagai Lucy penomor 011-1403-1366 tahu ngagai Sika penomor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda penomor 011-8493-293 nanu baru pesan pemati ke dikirum tu rumah sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke Muni anak nanang tahu kenya tadi Piri tahu kenya tadi Indaya Lucy udah nadai kena hari satu tu tadi 10 hari bulan 8 lalu niang Muni anak nanang tahu ke Piri tahu ke Indaya Lucy tu dekat di itu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung Pegelak pagi hari 4 13 hari bulan 8 bala ke pesan dimana data yang sahab nusah Rabatu ngagai rumah sambau dengan tulang lalu kanmu sili lagi tahu bertanya ngagai Lucy bernombor 011-1403-1366 tahu ke ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda bernombor 011-8493-293 lalu pesan ke situ steam ke pesan pemati ke dikirum peningau kita ianya tadi datai hari Matthew Guang anak Dato jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bah sungai rusak sungai Pawah Simpang Koko pian megak bala bah sungai Mas Mintulu Ulu Ngawili kebelayan ke dia bah sungai Kawan Baru Garu Empat Buah Rumah Suriat B Berayang Engkabang Nyabur Batang Kerubung Selalang Sungai Nyiar Sungai Rumput bala bah Jerupang Atas Simpang Sebawah kebelayan ke Deci bala ke dia bah rumah Lu yang sungai Pamak Serikai Rumah Keliah Minus Sejakar Rumah Sibar Lubuk Lembah Rumah Padang Bukit Mas Balaba Rumah Liduan Belawai Rumah Stiban Dabai Rumah Layang Nangai Ibus Cabai Atas Rumah Sati Kop Ibus Rumah Dana Kop Ibus Ngau Pia Muga Ia kenalah di rintai ke nama ditu jadi ia pesan tu madah ke Mbuh Anak Alang tahu ke bini yang datuk dobelin nama Manan Anak Mujah udah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang embuh anak alang tau ke bini yang niang datuk do boleh nama manan anak mujah tau deka dintu balam mayuah malam pegilau malam berimpat 13 hari bulan 8 sebelah ke di anjung kena pagi hari 5 tau ila 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan dipinta datang ngesah penusah rabat tu ngegi rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kat nemu sila lagi kita tak bertanya ngagai dua awah bak nombor 011-2995-5575 tau ke ngagai yud bak nombor 011-2483-6392 nanu baru isi pesan pemati ke datai Ari Matthew Guang anak Dato ke pagi tu yang dipesan merah kindaya ianya embuh anak alang Embuh anak alang tahu ke bini yang datau tahu ke dua balik nama manan anak mujah udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang embuh anak alang tahu ke bini yang datau dua balik nama manan anak mujah tu deka di itu balamai mah kena lemai apabila lemai hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 14 hari bulan 8 kabar belayan ke depesan kemudian datang ngesah penusah batu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai dua bernombor 011-2995-5575 tahu ke ngagai yuat Bernombor kusung 112-483-6392. Pesan ya ke tujuh. Pesan yang tak sulit ke dikirum Josephine Dujuang tahu ke apa ya jeluak. Jadi ya pesan tu tadi nuju bala ke dia batang dijiah, batang bawah.
di jiah tamien batamukah nang wuah hulu mukah nang aduat sungai wuang pe mengabala ke diau ba nang lebai batang kena uyat batang uya tajam uya ngakablayan ke diau ba batu 8 mintulu batu 15 mintulu batu 8 sibu batang julau ngapem ga kebelayan ke dia ba jalai ulu dijiah selangau ngah kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang jaraba anak sambang tau ke ini jeluar kadaya tur baru mah semen ulu dijiah selangau kena 15 area bulan 8 ianya hari 6 tu ilok. Lalu kita ke dipesan tidak datai ngulu pengawal tu okay, jadi hingga kita ke nemu sila lagi tahu terus bertanya ngegai Josephine tau ke indah jelua bernumbur kusuang 112993377 kusuang tau ngegai runai bernumbur kusuang 111986 2611 tau ngegai nyaluang tau kapai nyai bernumbur kusuang 13961121 kusuang nandu baru isi pesan ngetas ulit ke datai Ria Josephine Dujuang tau ke indah jelua ke pagi tu yang dipesan medah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indah ya niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua dekat diatur baru mas Simon ulu di Jastangau kena 15 hari bulan 8 hanya malam hari 6 atau ila okey jadi ya kapan belayan ke dipesan diminta sampal data yang ulu pengawal tau lalu tika nemu sili lagi tau ulih terus bertanya ngegai Josephine tau kena jelua bernumbar kusuang 112993377 kusuang tau ke ngegai runai bernumbar kusuang 111986 2611 tau ke ngenyaluang tau kapai nyai bernumbar kusuang 13961121 kusuang ke 8 pesan ngetas uliat ke di kirum Agnes anak marau pagi tu tau ke inai manda ngarih das pilih jadi pesan tu nuju bala ke diau ba durian julau rasau bataigan bungan bataigan bala ke diau batemesu doba rumah bayan ulu sungai asam ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ni yang kemarau anak ilu atau ke apai biti jadi pesan madah ke pengawal atas sulit lalu ngamin terbalu ke ni yang kemarau anak ilu yang kemarau anak ilu atau kapai biti dekat diatur kena lemai hari 6 15 hari bulan 8 jam 7 lemai baru mah angin batu 15 jalai selangga muka tau ke rumah gariat ke dulu subah dan baru isi pesan ke dikirum Agnes anak kemarau atau ke inai manda ke pagi tu ngari das bilia yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngambil terbalu ke ni apa ya yang ni yang kemarau anak ilu ni yang kemarau anak ilu atau kapai biti dekat diatur kena hari 6 tu ila 15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angin batu 15 jalai selangau muka tau ke rumah gariat ya ke dulu subah lalu pesan ya ke 9 ngatai ke pesan ngelumbuang kenuju kabelayan ke diau ba rumah Klimen Manap Batu Suang bawan kenawiat bejait kenawiat tada sungai tuah bawan ngumpul kabelayan ke diau ba rumah Kaluam Sengayan rumah Jampi Ulu Bawan rumah Rama Penyakai Kenawiat rumah Pagau Rantau Sukat Ruban Keduh Ruban bala ke diau barayah Ulu Julau Rantau Unggiang rumah Jonathan Gangga rumah Janti yang Lemujan Pakan rumah Michael Calak Kenawit, rumah John Simbau, Sungai Sibau, rumah Nuang Kapit, rumah Ili Sebabu, ngopimga balaya ke diau ba rumah Pengulu Madang Pelajau, rumah Luat Pelajau, rumah Bunduang Ulu Kapit, rumah William Uncat, Sungai Ulu Yuang, rumah Biluang Sungai Engkakit, balaya ke diau ba rumah Shelly Wong, Nanga Engkatit, rumah Untad Ulu Yuang, rumah Binar Nanga Yuang, rumah Kilau Nanga Lijau, ngupi mga bala ke diau ba Ulu Lijau, Manap Tanah, rumah Jonah Nanga Mbuau, rumah Semester Penau Nanga Suang, rumah Ramba Ba Bukit Awap, Sibu Ngau Pia Mega, kapal belayan kenalah di harintai ke dito. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang,
niang rimbo ana juring, niang rimbo ana juring. Dekat diatur kalai kena malam hari 5.14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit adakah dia ketas senyap pagi hari 6.15 hari bulan 8. Lalu malam hari 6.15 hari bulan 8 terus diatur senyap pengawal jadi ke Lubuang. Lalu berendau ke Antabalu. Okey, jadi kami belayan ia ke ngelala atau ke pesan cuma datai ngulu pengawal atau ia ke dekat diatur ba TST Finger Palo Kapit tau ke Rumah Satu Malaysia Kapit. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Suzy Ana Jelani bernombor kusung 13-572-9357. Dan baru isi pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang ke niang rimbo ana juring, niang rimbo ana juring dekat diatur kalau kena hari 5 tu ilah ianya 14-18 pengawal nguan ulit. Lalu ulit dekat diketas pagi hari 6-15 hari 8 lalu malam terus diatur pengawal nyadi ke Lumbuang lalu berandau ke Antabalu pagi hari Siti, pagi hari Minggu nganyung bungai ke pendam Nirvana Sibu. Okey, jadi bala ia akan pesan tu nak tanya ngulu pengawal tu ia akan dekat diatur ba TST Funeral Palo Kapit tau ke Rumah Satu Malaysia Kapit ke Subak. Lalu kan nombor sili lagi tau bertanya ngagaya Suzy Ana Jelani bernombor kusung 13-572-9357. Lalu pesan ia ke 10 ti sempat di kenatai kami bawa apa ngerak pagi YFM kita pagi tu inya pesan ngetas ulit lalu amuai terbalu kedatai Ari Ali anak adiang ngari sudah sepilih yang dipesan tu nuju bala ke dia ba Pulau Duduang Pak Senibuang Durian Suang pemegah bala ke dia ba Penasu Rian Lusing Banyu ngapa pemegah bala ke dia ba Rumah Jana Batu Matup Julau Skuau ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggalan yang ada yang anak entai tau ke apai Ali pesan mudah ke pengawal ngetas ulit ke niang ada yang anak entai niang ada yang anak entai deka diatur kalai kena malam hari 6-15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 lalu tembu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawal ngupas Antabalu. Kabar belayan ke di pesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ia kekak diatur ba Rumah Menikah Giri Sungai Sepau Jalai Setabau. Lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adil bernombor kusung 11187-05140 tau ke ngagai Saban Ana Adil bernombor kusung 14-97-19-334 dan baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirum peninggal kita madah ke pengawal ngetah sulit ke niang Adil Ana Entai niang Adil Ana Entai tau ke apai Ali dekat diatur kalai kena malam hari 6-15-18 pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di ketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal ketas ulit dekat ditangkan pengawal ngupas Antabalu lalu kabar belayan ke dipesan pihak datai ngulu pengawal tu ia dekat diatur ba Rumah Menikah Giri Sungai Sepau Jalai Setabau. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adiang bernombor kusung 11187-05140 tau ke ngagai Saban Ana Adiang bernombor kusung 14-97-19-334. Jadi nyaraka kami ngeratai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM pagi hari 3 kita ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat, tuk manah nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk hati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien kak agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Pagi rewind. Nikla sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai semua nang suah harga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah sekarang punya.
6: Ya.
5: Dan selalu trend

0: kau sekali ada buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Boleh baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik luar.
0: Kelima. Maya kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Boleh kurang nyemulih janik. Sini kena keba penaik dia. Boleh baik penaik. Boleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Boleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil ke nyawa pada nyari lagi tinggal.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi
3: YFM.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi Hari 3, 12 hari bulan 8 2026. Lalu terubah tu batang berita. Integriti ngau atur pengawak di mana patut ditegap. Kena nyeliah kebisi pantis berpemansang menua. Berkebun cara hybrid vertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai strata Sarawak. Fasiliti lumba ngau main keguna sukan si 2027 ditagak tebuk basuku keterubah tahun 2027 hilang. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau Binia Tau Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sadusi di Kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala Maya yang nemuai meribasa Bahastana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai tu nun merik peluang ngagai tuai menua Sarawak ngau Binia berarti kegaya pemansang bak Taman Negara Mulu tidi aku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang dekat mendak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang timerik peguntung ngagai peranak menua tu. Penemuai itu megaknya di Pelasar Nur Brandau bertemu ngau Mensia Mayuh, agensi perintah serta sidak ke bisik kawal ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Integriti pengelurus accountability ngau atur pengawak di mana patut majak ditegap ke. Sapit Menteri Baupis Premier Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke perkara tu berguna benar berindi hari menua kejampat benar mansang dengan strategi pemansang pengguna COVID-19 PCDS 2030. Berjalan ke projek tim meripas tinggi serta ngatur hasil ngau agih belanja tip sai berguna ke ikas integriti ngau atur pengawak ke tinggi agih. Ia madah sebarang pengelemik pantis tau kesalah guna kuasa nda boleh dibaik mpelita. Labannya dekat ngerugak pemansang serta ngasuh rakyat ndak percaya agi. Ia mansud kerja kutu bahawa pengerami nutup awam ngangkat ke integriti atur pengawak ngau penagang makai suap pintar 2026 ke diatur bahawa palat konvensyen Borneo Kuching. Ia dekat ke balat tuai UPS ngau agensi nyadi dinding kena ngetan ke integriti organisasi serta negap ke cara checks and balances. Genang perkara bukai, Datuk Dr. Juanda minta Raban Nembiak ngemeran ke runding tik kritikal serta ngagak pemutus belalau ke penerang prinsip ngau pemenar. Fenomena fear of missing out tau ke FOMO kelebih lagi bahawa pengawak berkena ke media ramah Siti Arimpas kemajak nyadi kemayar itu. Ia nyemata madah ke tiap penemu ke dipansut patut belalau ke penerang dikenatai ke ngau cara tik beradat serta bertanggungjawab. Ia madah bunyinya bahawa pengawak alai nutup peket debate integriti Piala Premier Sarawak 2026 di Kuching. Berebak gaunya, ia madah ke peket debate tu oleh nempak Raban Nembiak tik berani mansut ke jakuk, berarti ke penerang serta mansut ke jakuk ngau cara kebetul serta lurus. Sistem berkebun hybrid ti digempuh ngau cara vertigasi serta hidroponik. Oleh dikerembai ke di Sarawak kena nanam macam-macam utai tanam yang kaum cabai ngau sayur. Sapin Menteri Langgur Pemansang Negeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke sistemnya mudah lagi ari vertigasi cara lama laban nak berguna ke pam air ngau kokopit. Ia madah munyinya pengudah berjadi program jelajah tegas Project of Dream Realize bak Sekolah SMK Belawai Tanjung Manis. Ia megabisi ngabas projek nanam buah semangka tusu bak Tanjung Manis tengena sistemnya. Projek tu mungkur 6 buah rumah gadung ngau nanam kira 1,100 pun buah semangka tusu bangsa lili. Sistem tu nyamai dikena ndak berguna ke pengerja pengawak kemayuh serta oleh nyaga kualiti ngau tikas pemanis buahnya nitih ke peminta market. Semua fasiliti lumba ngau main ke bendung diangkat serta disteruri kena Sarawak nyedia kediri napi sukan si 2027 ditagak tembuk berenggat bak suku keterubah tahun baru. Direktur Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke perkara tu berguna kena meri awak kecukup ngakai pengawak meresa ngau pengawak nyedia kediri kepenudi
sebab lomba ngamainya diatur dalam bulan 9 tahun siti tu ilah. Bahawa Facebook rasmi JKR Sarawak ia nyemata madah ke kerjasama hari semua orang berguna benar kena tentu ke projeknya tembuk nitih ke timpuh ngau nadai ngerugak kualiti serta penglikun. Antara projek ke bendung diadu ianya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan ngau palan latih wushu. Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Pengawak ngelancar ke portal Rakyat Digital ngayan ke komitmen Perintah Madani kedekat tentu ke rakyat Malaysia udah nyikap diri napik jemahila. Ia tiba pelasar ke Artificial Intelligence AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ketuk berguna amat kena tentu ke tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandia, pengarap hati serta penauk berkawal ngau teknologi. Pengawak tu begak setipak ngau juluhati Malaysia kedekat nyadi negara AI lebuh datai mak tahun 2030. Portal Rakyat Digital diri kemansang ke upis Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation. Nyadi hub belajar digital ngau mayu macam inisiatif tidak gempuruk ngak siti account. Perkara tu gemerat ketiga cara ianya pemerhati hati, akses serta nerima ngau nguna kemungkur literasi digital. Pengelandia jemah hilang ngau ngenak practical AI. Inisiatif tu mengga ditagak kagai rakyat di medua pesisir, orang keudah tuai, rabat nebiak, OKU ngau dagang mikro, meat serta jalan pemesai. Kena tentu kena reagi Raban di Kelawang. Raban nembiak di Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Tu berguna benar kena nampak pengelandik tip relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke diatu. Sapir Menteri nembiak lumbak ngau pemansang urang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu. Madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi kemajak ngeremai. Udah muka mayuh peluang ngagai Raban Nembiak nur nambah ke penau ngangkat ke pengelandia ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi bakal pemintar tiru AI ngau cara kebetul serta lurus. Ia mansur kerja kutuk lebuh menjadi program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Samarahan. 14 titik tim dekat ngau masuk Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26. Gerempuang main bul negeri Sarawak FAS mana kesidak tu hari 12 tim main bul hari Serata Sarawak. Kenyang kaum 2 tim PDRM FA ngau ATM FA. Semua tim tu dekat berpekit ngau cara home ngau away. Champion SPL 2026 dekat mai pulai piala kejuaraan SPL 26. Pingat sijil penyertaan serta duit RM50,000. Nombor 2 nerima prize RM30,000. Lalu dua tim kebulan nombor tiga dengan rima prize sama RM10,000. Paket kediatur kena nambah ke penelebak ngau pemain Ari Benua tu. Kelimbah ringgit bakat baru ke boleh diangkat ngai tikas ke tinggi agi. FAS ngarap ke paket musim tu diatur ngau mana. Serta ngerapit ke kerjasama semua orang kebisi kawal ke pemansang main bol di Sarawak. Kena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Integriti ngau atur pengawak kemanah patut ditegap. Kena nyeliah ke bisik pantis bak pemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai Serata Sarawak. Fasiliti lumbak ngau main keguna Sukan Si 2027 ditagak tembuk bak suku keterubah 2027 ialah. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailina Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami Nasir Tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut, Ngau Nangau Ulai, bisi diatur ngerimbai Ngau Rumah Panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu, temukan menjadi projek ngajak Jalalun berungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke Kerendur di Ulu Rimbas, ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya, lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kin gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai, Dato' Douglas Sugambas, madakatur pemansa Malaysia Lumpar ketiga, dekat dibicalai ke dalam tempoh 10 tahun, ianya nyentuk ngagai tahun 2010, terkena ngansap menutu nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megah berterima kasih ngagai orang kediau bandurnya Timruan nyukung perintah kengujung ke perintah ngemenar kagai duit RM15 juta dikena nentu ke Jalalunnya mujur di kagak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
4: Kok lo melenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mansia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mansia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nah, leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu, RYFM.
7: Jadi aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Hulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak sosial media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai.

0: balay anang muna telepon pakinip kaya
1: Merdeka ukai semina nuat ke jalur gemilang ukai mega semina ngiri semangat patriotik.

rumah kita. Mesti manggau adik kebangsaan tu, arame. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Mesti manggau adik kebangsaan tu, arame. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah

0: Sakitai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sialai.
1: Maya hari ke bala angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berperasa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batu berdarah, lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna, lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukai reti penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Telefon kami 082-258-6344.